0: Warihlun yang membahagia. Dino kajit nama pantun Niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Warihlun rakan memandum inongan agam tuhangan muda. Kenona petruk Niba RRI dalam acara mempantun ngan Bang Dedi.
1: Laut bisa tampak tenang, tapi di waktu tertentu, ombak bisa berubah ganas. Ombak besar atau gelombang tinggi bisa datang tiba-tiba, menghantam pantai, merusak perahu, bahkan mengancam nyawa. Untuk itu, hindarilah, jangan memaksakan diri Anda untuk melaut saat cuaca buruk. Waspadai peringatan gelombang tinggi dari BMKG. Jauhi bibir pantai saat ada peringatan dini. Bagi wisatawan, patuhi rambu peringatan dan arahan petugas.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Tanah bergeser atau pergerakan tanah bisa terjadi secara perlahan atau tiba-tiba, biasanya diawali oleh curahan hujan tinggi, kontur tanah labil, atau lereng yang terbuka. Waspadai tanda-tandanya, retakan di tanah atau dinding rumah, pintu dan jendela sulit dibuka, tiang listrik atau pohon miring mendadak, saluran air tidak mengalir seperti biasanya. Kalau Anda tinggal di daerah rawan, segera buat rencana evakuasi, jangan tunggu tanah benar-benar longsor untuk bergerak. Lebih baik waspada lebih awal daripada menyesal kemudian. Tanah mungkin bergeser perlahan, tapi bahaya bisa datang.

Bencana memang meninggalkan jejak yang mendalam. Rumah hancur, infrastruktur rusak, dan kehidupan terancam. Namun setelah tim SAR berhasil mengevakuasi korban, pekerjaan belum selesai. Tahapan rehabilitas dimulai segera setelah keadaan aman dan fokus pada pemulihan layanan dasar, air bersih, listrik, dan kesehatan. Posko-posko bantuan menyediakan makanan, obat-obatan, dan tempat tinggal sementara sambil menilai kerusakan secara tepat. Rekonstruksi di sisi lain adalah proses pembangunan kembali secara lebih tahan bencana. Disinilah perencanaan jangka panjang masuk. Pemerintah bersama lembaga swadaya masyarakat meninjau peta resiko memperbaiki standar bangunan dan membangun infrastruktur yang lebih fleksibel seperti jembatan tahan banjir atau gedung tahan gempa. Bukan sekedar mengembalikan keadaan, melainkan meningkatkan ketahanan komunitas. Partisipasi warga juga kunci gotong royong dalam memberikan poin pelatihan pertolongan pertama dan program pemberdayaan ekonomi membantu masyarakat bangkit kembali. Proses rehabilitas menjadi lebih cepat dan rekonstruksi menjadi lebih berkelanjutan. Setelah bencana, mari dukung upaya rehabilitas dan rekonstruksi karena membangun kembali bukan hanya soal bata dan semen, tapi tentang mengembalikan harapan dan ketangguhan bagi seluruh warga.

bocoran BBM subsidi yang terjadi di Aceh selama New Orleans dinilai berpotensi merugikan negara sekitar 1 triliun per tahun. Terus Effendi

0: Waris Lun yang membahagia, dino kajit yang mempantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu, Bung Dedi Heriansyah. Waris Lun rakan memandum inongan agam tuhangan muda. Kenone petru niba RRI dalam acara mempantun ngan Bang Dedi.
1: Angin puting beliung adalah angin kencang berputar yang datang secara tiba-tiba. Biasanya berlangsung singkat, tapi cukup untuk menimbulkan kerusakan besar. Sebelum bencana terjadi, waspadai cuaca mendung disertai awan menggulung. Periksa kondisi atap atau pohon di sekitar rumah. Simpan barang-barang berharga di tempat yang aman. Ikuti informasi cuaca dari BMKG dan pemerintah daerah. Saat angin datang, segera masuk ke dalam rumah atau bangunan kokoh, jauhi jendela dan kaca, jangan berlindung di bawah pohon atau tiang listrik. Matikan listrik jika memungkinkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Warehlen Polda Aceh gebetegah bahwa SPBU Hansip cuman geleani pengisian, tapi operator juga harus jit bagian dari sistem pengawasan.

rasa sayang kamu. Selainnya Nur Ihlen, tim akan ketertibkan kendaraan berplat bodong serta pemblokiran QR kode kendaraan yang melakukan pengisian berulang-ulang. Selanjutnya Nur Ihlen diputuskan juga bahwa prioritas pengisian BBM subsidi untuk angkutan umum plat kuning. Pemerintah Aceh, Polda Aceh, dan Pertamina sepakat untuk bertindak tegas penyalahgunaan BBM bersubsidi demi melindungi masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi.

Kebakaran hutan di Kalimantan Tengah kembali mengancam. Asap tebal menyelimuti langit, mengganggu aktivitas warga, dan memperburuk kualitas udara. BMKG memperingatkan bahwa puncak kemarau hutan tahun ini bisa mempengaruhi kondisi, terutama di lahan gambut yang sulit dipadamkan. Jangan biarkan api terus meluas, stop pembakaran lahan, lapor titik api, dan dukung upaya pemadam. Alam butuh kita, dan harapan harus tetap menyala.

Warihlun yang membahagia. Dino kajit nama pantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Warihlun rakan memandum inongan agam tuhangan muda. Kenone petruk niba RRI dalam acara mempantun.

0: Hutan ditebang, tambang merajalela, dan laut tercemar. Dari Raja Ampat hingga Kalimantan, alam terus berteriak. Tapi apakah kita mendengar? Kerusakan di lingkungan bukan cuma angka, tapi ancaman nyata bagi masa depan kita.
1: Api jalan, api jalan, api jalan.
0: Saatnya bertindak, kurangi sampah, jaga hutan, dan hentikan eksploitasi berlebihan. Bumi butuh kita, dan kita butuh bumi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Warehlen sinergi antara keluarga, sikula, pemerintah, dan layanan sosial penting. Dan untuk melindungi remaja Aceh dari berbagai ancaman, di tengah pesat perkembangan teknologi dan media sosial. Pulau masa remaja Warehlen merupakan fase peralihan dari anak menuju dewasa yang ditandai perkembangan fisik, psikologis, dan sosial secara cepat. Dan pembinaan remaja nggak cukup hanya melalui pendidikan formal, tapi harus diperkuat dengan nilai

Selawah Agam adalah sebuah gunung yang terletak di Kecamatan Selimbung, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Selain dikenal sebagai Selawah Agam, gunung yang memiliki tinggi 1726 meter di atas permukaan laut ini memiliki nama-nama lain seperti Selawah Agam, Selawaik Agam, Selawah Jantan, dan Goldberg. Kawasan gunung ini memiliki luas lebih kurang 1,4 juta hektar. Gunung Selawah Agam mempunyai elevasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan Gunung Selawah Inong. Gunung Selawah Agam merupakan gunung api aktif yang telah mempunyai sejarah letusan sebanyak 3 kali. Sedangkan Gunung Selawah Inong belum mempunyai catatan sejarah terhadap keaktifannya. Gunung Selawah Agam dan Selawah Inong menunjukkan keserasiannya dalam melakukan aktivitas, di mana Selawah Inong lebih adem yang ditandai dengan tidak adanya aktivitas vulkanis. Sedangkan Selawah Agam yang selalu beraktivitas terhadap pergerakan vulkanis yang diisyaratkan dengan adanya beberapa kawah yang muncul pada Gunung Selawah Agam.

Rilun Kepala Seksi Tindak Lanjut Kasus UPTD PPA DP3A Aceh Nurjanisa mengajak orang tua, guru, masyarakat lebih peka terhadap perubahan perilaku anak. Anak yang tiba-tiba menjadi pendiam, mengalami penurunan prestasi atau menunjukkan perubahan perilaku itu perlu mendapat perhatian dan pendampingan. Ini perlu Warilun untuk memperkuat upaya mewujudkan Aceh dan Indonesia yang layak bagi anak dan sekaligus menciptakan lingkungan yang aman bagi tumbuh kembang remaja.

0: Warihlun yang membahagia. Dino kajit nama pantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Warihlun rakan membandung inongan agam tuhangan muda. Kenone petru niba RRI dalam acara mempantun ngan Bang Dedi.
1: Kalau saya melihat Cahrut itu memang karena sekarang anak-anak sudah banyak saling kenal sendiri. Nah sebaiknya memang harus kita tahu juga siapa calon mas menantu kita misalnya, ya kan. Nah kita Cahrut dulu, kita kan harus tahu bebek-bebek.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Aceh merupakan daerah ujung barat Indonesia yang memiliki beragam adat dan budaya. Salah satu yang masih dipertahankan hingga sekarang adalah Pemulia Jame Adat Getanyo, yang berarti memuliakan tamu adat kami di semua sisi kehidupan. Pemulia Jame merupakan adat turun-temurun yang dilakukan oleh masyarakat Aceh dalam menyambut tamu. Bagi masyarakat Aceh, tamu layaknya raja yang harus dihormati dan dimuliakan. Dahulu, tamu yang datang akan disuguhi sirih oleh tuan rumah yang melambangkan kehangatan dan keakraban. Namun, saat ini tidak hanya sirih, tamu juga disuguhi oleh tarian ranu kelampuan yang diiringi oleh seruni kali. Prosesi Pemulia Jame kerap dilakukan pada ragam acara, seperti resepsi pernikahan, penyambutan tamu kehormatan, hingga acara-acara seremonial pemerintahan. Welcome to Aceh, Pemulia Jame Adat Getanyo.

Rumput Budaya Anu Nanggro. Adat istiadat, budaya dan tradisi merupakan warisan leluhur yang harus senantiasa dijaga dan dilestarikan, serta diwariskan kepada generasi yang akan datang. Semua warisan Indatu bisa Anda dengarkan hanya di RRI Pro 4 Banda Aceh, FM 88,6 MHz, yang kami kemas dalam satu acara. Inilah Sirbo, siaran informasi budaya, obrolan dan hiburan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bengah menjelang siang untuk wari-wari lon bamandum ya mantang stantau atau mantang stay di frekuensi 88,6 MHz ya. Kembali dengan lon Tuan Juli akan terus menemani Odon hingga nanti tuntas di Pohon Leblah Wate Indonesia Barat ya. Lagi biasa jinyo menyekana instrumen

0: Tarik pukat ya, tanda di si rebuh kembali tanyo hadirkan kawat Romandum. Langsung tak sapa ilim, nibak kesempatan nuronyo yang kehadir, nibak numboi leblah 886. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Kak Yuli.
0: Iya.
1: Wabah Kak Yuli, nuronyo pu sehat, Iban.
0: Alhamdulillah, harus sehat. Pokok juga.
1: Yang anak sehat harus sehat. Ya?
0: Harus sehat, karena kan punya kabar empat ngawari-wari lo luar biasa. Gadah sakit-sakit.
1: Alhamdulillah, sama lagi. Tapi ya.
0: Awai tak bunga Cik Man ya?
1: Ya.
0: Kiban Cik Mat?
1: Nah, biasa mantong. Bunga buat kursi goyang Cik Mat bunga-bunga.
0: Nah hujan berkelam?
1: Hujan berkelam. Nah, tapi hana long teh ya.
0: Kumpang tak tengah masa.
1: Belum muda bunga-bunga ke banjir bagian lah.
0: Sebagian tempat
1: nah. Alhamdulillah ya.
0: Alhamdulillah. Hujan, lah. Betul Rahmat. Gubing ah.
1: Ya.
0: Ya, jadi kan di kesempatan uronyo kan tanyo manteng tacok kan tentangnyo penanjihan persiapan maulid ya kan. Jadi kan harum-harum maulid ini kan tinggal yo. Cerita ji untuk malam kan berarti kan lah tak kan
1: ya, benar-benar untuk malam kan.
0: Untuk malam ya betul.
1: Daerah lain malam tinggal uro.
0: Tempat kau na malam tinggal.
1: Malam uro tinggal.
0: Oh uro, punya kamu tapi malam.
1: Ya ini kan malam. Jadi uro.
0: Oh Vietnam, nah tempat-tempat lain uro kegiatan uro, ya. Ya. Punya malam tempat Cik Man kegiatannya pemantang ya?
1: Cuman?
0: Kegiatan pemantang menyambut menyambut Maulid di tempat Cik Man.
1: Ya Mbak Cik Man ini menyambut itu tinggal kan? Aina rezeki ya Cina kan? Doa bersama nah selamat tinggal Cik Man. Malam dakwah
0: kan? Oh, najikir nanya nah. Yang hadir.
1: Ini buat masjid. Jadi kalau orang kan kalau umumnya kalau masjid baru 12 bulan kan?
0: Betul.
1: Buat masjid kamu ini. Untuk yang masjid tinggal baru amnasa.
0: Iya, berarti malamnya memang ada persiapan lah untuk jikir-jikir.
1: Jadi kamu jadi ini buat ya mainan benda Aceh, huronya tinggal untuk malam lah.
0: Untuk malam.
1: Nah, ya kalau saya siap belanja lah nanti kan.
0: Jadi Cik Man, nyan yang hadir anak Mimi, Burung Tuha, Rinci atau Giban? Mandung?
1: Jampu-jampu je nang.
0: Oh, Mandung berarti undangan. Ya?
1: Ini ada larangan-larangan, ini ada batas Pak Sahuri mungkin kan.
0: Iya, betul.
1: Bebas je sayang-sayang, mungkin nak urung lewat kita kemarin. Boleh tak juga? Nama tak kan Uri ya?
0: Betul. Ya, Insya Allah. Ini luar biasa berarti ya, antusias.
1: Anak batas lah dia. Nah, rujaknya orang Tuhan mandu, anak Tuhan Nami ya. Macam boleh tu meriah kan?
0: Iya, betul.
1: Tahu lewat macam yang pas nak tahu kan?
0: Je.
1: Yo kalau dia piu, banyak kalau dia ya.
0: Ya punya seandainya masjid dibina jalan raya abis ya nama mandu tahu.
1: Ya, so tukang baca saya lewat yang piu cuma dibina kan? Nama dah kan dia lebih dari kan dia.
0: Betul. Nah, pokoknya nak lebih kemudahan ya Allah ya kan?
1: Iya.
0: Jika nyuka berbaginya pasti nah rezeki lain.
1: Ini dia kan istilah hati beria-ria kan?
0: Betul, beria-ria be sombong.
1: Sombong.
0: Oke. Cuk Cik Man. Jadi kan nak laki lagu apa ke sebelah ronyo?
1: Lagu ronyo lagu apa? Cinta membalut dusta.
0: Cinta membalut dusta dari so?
1: Hormati air nah.
0: Hormati air lah luncur. Salam.
1: Assalamualaikum kepada keluarga selamat iman dan akhirat.
0: Amin.
1: Dan yang ke Wak John, Bang Amir Mahmud, Pak Cik, aku, Boy Lekaring, Ayah Pina, dan yang tu, apa kata tua aku bilang?
0: Tua?
1: Apa kata tua? Lama loading orangnya.
0: Bukan anak.
1: Kak Hayati, Kak Diana, Bang Amri, Bang Basri, dan yang tu Nyak Cik, Ayah Boy Lekaring, kan? Dan yang tu, mandu-mandu. Ya.
0: Nah lagunya, insyaAllah.
1: Nah lagu ni?
0: Nah. Darmawati
1: alhamdulillah berbalamin. Makasih banyak.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih nyo ke Cik Man yang kehadir di bak sesi pompon ya. Pokok jibu awai Cik Man ya. Kehadir kamangan berbagai. Gaji gak pegat pupu, ya kan? Tolong Tuan Pres langsung tak terimong di 7055 Warehlon. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, lembut tak su? Dengan sonyo?
2: Kak Inong di Lamrun.
0: Oh, Kak Inong, salam kenal dari Juli, wah.
2: Ya, Kak Inong salam kenal dengan Juli, wah.
0: Jut, sama-sama. Di Pak Dabuna?
2: Di Lamrun.
0: Lamrun, ya. Oke. Okay.
2: Lamrun, terus salam. Ulai Kareng.
0: Lamrun, Ulai Kareng. Jut, jut, jut. Cuaca gimana dia, Kak?
2: Nya ina de uronyo de uronyo urang kasiak-siak jadi entuk jeput me kena bab nasah.
0: Oh iya, berarti pedet pedubit kenduri si akak.
2: Ya, pedubit kenduri.
0: Oh, ya ya ya nya. Ya. Sabok rumah pamaji na ditetapkan padumbo buah kak.
2: Nya uronyo mungkin munyo tanyo na ngon-ngon tami ngon-ngon na melibang boh bu entuk tajuk gede kapo menanda.
0: Nya.
2: Ataupun ya, dua boh ya jadi ala kadar ji mato ji ikut macet ti macam ti manok ti macam segala bidang lah.
0: Nya nya nya nya.
2: Jadi untuk makan kero tanyo.
0: Betul.
2: Dan untuk selawut alahan tu nah untuk malam na dakwah.
0: Dakwah berarti yang isi tengku-tengku.
2: Tengku-tengku. Dan sekeliling tanyo dan awak roro lah tanyo tak pegah tapi nyomonyo je kon raya lam sabak ti macam tu ndak lah. Nyo cuma untuk kero tanyo.
0: Ya betul betul.
2: Untuk menyambut lah uro ka kelahiran Nabi tanyo lah.
0: Ya betul. Tanda cinta tanyo ke Rasul.
2: Ya betul nyan.
0: Kakak Inong, biasa di Darussalam, biasa di Darussalam sambil lagi-laginya nakaknya.
2: Tadi lagi nya.
0: Alhamdulillah
2: tanyo mantong na hai tabegah mantong ingin menyambut god nya
0: ngga. Betul betul.
2: Hai kagupugat tanyo kagupugat dunya nya kadang kagupugat seutuh ji ka. Jadi tanyo hanyalah ta ke bandar begah. Ta ikutilah tu yang enggak nyanyi tekatan dan tak merasakan dah.
0: Betul. Iya sama. Yang
2: sama Kak Inong.
0: Terima kasih Kak Inong. Semoga berjalan lancar. Yalah,
2: pudek taboh, bang baka, gadok di mata.
0: Bang bakanya apakah air?
2: Bata air.
0: Oh, apakah air, okey.
2: gadok di mata.
0: Gadok di mata. Salam-salam.
2: Belum pun tak kecek matanya yang dah di simpang tujuh kan. Simpang tujuh lari manis kan yang saya ke malam. Alahnya saya hati lah ke kandang, alah ke Bang Basri, alah ke Ayana, Kak Tiana, alah ke Pak John, lehan ke Bang Mahmud. Semoga agaknya sehat sabi yang keluarga di kampung. Yang mantap Mak Kak Inong.
0: Ya Kak Inong, lagu kan apakah air dengan yang gadoh apa pun?
2: Juuh di mata. Gadoh di mata lah. Gadoh di mata.
0: Juuh bahasa kak. Hana soal
2: juuh di mata.
0: Juuh di mata.
2: Nyaman tau Mak Inong.
0: Juuh sama-sama.
2: Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Kak Inong, salam kenal dari Juli. Kak Inong bentamong wasangan Juli kalinya ya. Mantau Lon Tuan Pres abah partisipasi itu ya ware-ware Lon yang ikut bersama Don Tuan. Mantau Lon Trimong dan Teji baik yang di nomor leblah 886 atau di nomor 7055 ya. Pun langsung tak sapai leh. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Ya. Ada telepon Hana gegera ya. Dari nomor silent nomor ya, di lebelah 886. Oke, okay. Warehlon tak dengar mantang leh dua buah lagu yang kali warna lake dari Cik Mat leh perempuan bercinta membalut dusta Armawati Air.

0: Warelon dua buah lagu untuk Kakak Inong ya. Lagu Gadoh di Mata dari Mustafa Kamal Nyoka Inang, bukan dari Abaka AR ya. Kalau tanya dengar sama-sama, cukup pilih agak lagunya. Berikut tak terima sama penelpon yang kehadir di sesi kedua. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan Bapak Satari oi.
1: Bapak Satari oi.
0: Oke, pahabanyo.
1: Bagaimana?
0: Alhamdulillah. Cuaca Aceh Jaya kiban Bapak?
1: Cuaca Aceh Jaya mendung-mendung gitu.
0: Ah, sama berarti di banda ya. Oke, Pak Satari oi. Untuk malam kan persiapannya, puna persiapan maulid untuk persiapan kelahiran nabinyo. Nah, pemata kegiatan?
1: Saya kan tembu maulid. Untuk malam mau menata.
0: Di Menasah berarti ya, Pak Satari oi ya.
1: Nak tembu bulan bulan. Dan kemarin mari bakauri nata.
0: Berarti natuli kenduri cit ya sama-sama untuk dicikir.
1: Kauri.
0: Kenduri raya bajan.
1: Malu. Enggak mejan lah.
0: Oh, oke, okay. Kalau sama, kalau mejan cik buat tanya. Wah, berarti untuk malam persiapan untuk zikir-zikir mantan di masjid dengan pajuh bersama, tak kena? Oke, luar biasa. Pak Satri, oi, baik tua. Ja, antuan berarti.
1: Juli. Jula tak buka.
0: Jula tak apa?
1: Jula tak buka. Adik Nur, baik tak. Jaga.
0: Jaga apa?
1: Bawa ambil. Wah, jula mak apa? Okey, tengah review.
0: Okey, putu-putu Bapak Satari oi suara.
1: Ah, lagu.
0: Lagu dari sa?
1: Lagu Darah Mameh.
0: Darah Mameh dari sa?
1: Bo Dedi Juli.
0: Ah, dari sa?
1: Ini anak cucu dan ibu mungkin macam.
0: Dah. Okey, salam-salam.
1: Ini telegram. Gede Julion, gede Julion. Kak Judarita.
0: Okey.
1: Tinggal video. Ya, wi ulah kening. Dawak lupa mama berhubung.
0: Okey.
1: Di table. Radim Pidi Jaya.
0: Okey, Pak Satri oi.
1: Ha, lain.
0: Okey, Darah Mamehan dari Soa, Buno?
1: Darah Mamehan.
0: Darah Soa lagunya?
1: Ilun bila ana
0: buto aje. Okey, nyumpat na dari Jailani, kiban Darah Mameh Hitam.
1: Okey, jadi Darah Mameh kuning.
0: Yang penting Darah Mameh ya. Okey, baik. Terima kasih Bapak Satari oi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya ke Bapak Satari O yang kehadir di kesempatan Nuronyo ya. Baik, kita sapa kembali di nomor 886. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Dek Juli sayang.
0: Ya, aku raya katu Nuronyo.
2: Aduh, ya pintar kali hafal ya.
0: Ikan keraya kakak laujun.
2: Ini adik mendung-mendung manja adik.
0: Aku sama. Dapat lo mik nanti akak lo. Hai akak, lo nak dengar apa pun pegah Pak Satiri. Oi, lo nak tak dengar apa kak? Pegah apa? Lo telat bengah ke pegah apa? Anak upo.
2: Anak upo mesti adik kaya anak.
0: Okey. Tanya lanjut. Akak, di daerah Kurung Raya kira-kira pernah persiapan ke untuk malam?
2: Untuk malam kamu menyambut 12 Rabiul Awal adik.
0: Ada kegiatan apa?
2: Kegiatan ji bungkuh bum doa bersama Pak Menasa.
0: Sama berarti dengan doa.
2: Berzikirlah Pak Menasa kan. Tenang mudah bungkuh bum tu baju bu bersama dengan Pak Menasa.
0: Betul ya kak. Kegiatan ji lima grek pe sekolah magrib ya kak.
2: Kegiatan ji lima grek di sampai ente lincha popo ablah ada ambil tu pidato na.
0: Oh, nak ceramah berarti ya kak? Eh?
2: Nah.
0: Mantap, mantap berarti ya kakak.
2: Hanya santunan yatim lah ni.
0: Oh, nak undang anak yatim. Ya ya ya ya. Ha.
2: Tapi bak menyambut 12 hainan kah?
0: Betul. Ya, sama lagi di bandung-bandung tempat nak pegah cik kan pokoknya untuk menyambut apa sebagai cinta raya kepada rasul ya. Insyaallah jiwit nan kan.
2: Yeah.
0: Berbagilah dah kena.
2: Iya, yeah, betul.
0: Luar biasa berarti akaknya betul untuk doa. Doa. Kau muslimin muslimat ya kakak ya.
2: Betul.
0: Okey, kakak nak lagi lagu apa sebab taruhnya?
2: Urangnya kan lagu dari apa lah? Ajir Rantawah je.
0: Jut. Dengan judul je
2: kan? Nemita Ajir Rantawah dari Ajir. Indah Malam je cik tu.
0: Jut Indah Malam ya. Salam-salam okay.
2: Salam yang pun-pun tak gede Juli le. Semoga bersehat sekeluarga.
0: Terima kasih ya kak apa.
2: Gen, hanya ini yang kata mondamong maknya dek ban buka radio kak Yati.
0: Oh, jut gak kak.
2: Tali mandu maknya nana tu cik ke kak na betul. Semoga bersehat sekeluarga cik.
0: Amin.
2: Hanya ke mak dah lun dek yang na di kling ah.
0: Di kling.
2: Ngon ngon yang ha di kling jalan kerung raya cik nyori.
0: Iya kakak.
2: Mak dah pendengar setia kayaknya nah.
0: Tapi kayaknya jarang tamong kaknya.
2: Emang aku je tamong ya Andik Mali. Bukan pendengar tu lah ya.
0: Iya.
2: Aku tamong juga mak dah kan. Orang nak tamong ni.
0: Iya. Terus siapa-siapa tu nak kenal dengan Judy P kan? Judy nak kenal dengan mak dah.
2: Iya. Semangat ni nak mak dah ngon-ngon tu ya.
0: Baik.
2: Hanya nak ke mandung-mandung je dek apa?
0: Jut, terima kasih kakak Yati.
2: Yang kata mong, yang kau tak mong ke Pak Amri, Pak John, mandung-mandung lah apa?
0: Jut akak.
2: Jut, nanti makasih banyak lagu kana,
0: alhamdulillah.
2: Jut, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih kakak Hayati ya, yang kak hadir. Okey, sapa penelpon tu langsung tak sapa. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Masya Allah, makcik apa khabar?
3: Khabar gap, alhamdulillah, insya Allah sehat.
0: Alhamdulillah.
3: Juli sehat cik kan?
0: Alhamdulillah, sehat ya makcik.
3: Mandu saya tanya tu alian tersambut 12 Ramadhan.
0: Amin, ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Jadi nak persiapan apa makcik di dalam arah?
3: Sama cik, nak mana orang alian berbuat yakin anak-anak menembayang mu, mak lu kedua berdentai lah. Ini baca bahkan nebak, anak-anak berdentai sama-sama. Sama untuk dia belum kali nak buat Yasin lah.
0: Iya. Apa buat Yasin mantan mati awak gampung-gampung romantan nampak apa?
3: Kamu bacaan ni acara yang belum makhluk kedua dengan penyamu ni kan. Ni rayuk kan duri. Tahu perkeun tu yang perkeun tamu mandi bahuk susul bagi bahuk kecil bagi kampung.
0: Tadi mak cik Hana Babu untuk malam maksudnya bubu kotak
3: ke? Malam ni mai bu tak mai mentah baca lah.
0: Oh ikuih mantan mak cik ya.
3: Aku Yasin lah.
0: Ya Yasinan mantan. Nah Hana ceramah pati mak cik.
3: Lama hanya lupa betul-betul dah habis nak lah. Saya tak kau sama si tahu pada sama awak tahu dunia lah. Tengku drama jadi.
0: Oh ya tengku drama mantan.
3: Hanya tahu dua gede. Cuma yang malam je tahu dua tengku ayo. Tengku yang je sama je. Undangan tengku ayo.
0: Betul.
3: Undangan je kampung tak balik kampung tak tahu.
0: Betul makcik. Jadi beda-beda tempat makcik ya. Luar biasa penting pun kegiatan penting sama-sama menyambut kelahiran Nabi dan Nyo.
3: Ya, betul. Sambut malam yang panjang insya-Allah maksudnya ayah-ayah satu alam acara ni.
0: Betul pahala luar biasa menyata Nyo.
3: Satu alam maksudnya ayah juga.
0: Masya-Allah. Okey makcik.
3: Jom ada buka baik-baik ramai ceramah Nabi lah. Cik dah boleh tutup dia deh. Cik akan mari terima kasih. Tengah lun tu kuih Cengah hati dengan pegawai. Oh, Pak Tafri. Oh, oleh pun pegawai lah kan.
0: Oh, makcik nak dengar ceramah cik berarti di nyana?
3: Lun tak pergi buat tujuk lah ya. Dia mengkaya tubuh, nyampuh, nyampuh, nyampuh dua, poh lah. Poh put, poh lima, poh enam lagi.
0: Masya Allah.
3: Tijam dah boh tu ambil insya Allah.
0: Makcik, luar biasa.
3: Mampuh lima, kadat. Buka poh enam, buka habis, mengkaya banyak. Tuan-tuan mengkaya ceramah, mengkaya apa? Ini samanya lain-lainnya kaset ibu ha.
0: Ya, betul.
3: Kan udah yang sama dengan mereka cik. Orang betul buat sejarah ya.
0: Betul makcik. Okey, luar biasa makcik. Lagi makcik nak dengar lagu apa ke siapa taruhnya?
3: Lagu pun lagu hanya ibu. Pak cik mak kakak
0: ka.
3: Ni apa pun mak hati pun nak ke
0: Armawat ya eh.
3: Alah, hanya cik leh je apa ke. Pelabahnya nak orang meh.
0: Dari sama cik.
3: Mahan pula Aceh juga?
0: Gue ke Pliu.
3: Ha?
0: Pliu.
3: Pulau Aceh.
0: Oh, gule Aceh. Lebar gule.
3: Pulau Aceh, Pulau Aceh sambil lamno.
0: Eh, Pulau Aceh. Okey, mak cik. Pulau Aceh sambil lamno.
3: Ya, ya betul, okay. Ya, betul.
0: Salam-salam.
3: Salam. Tok kada yang dalam dah sakit panjang mo. Selamat mai bagi betul tawanya berjalan kena usulian.
0: Amin.
3: Yang kedua Pak Ngayu Seli di Penayu Seli, Yoro Seli di Gerin atau di Sibirin. Seli di Surian sampai-sampai. Yeah.
0: Tetangga kampung.
3: Tetangga Seli. Muka sehat kau yang belur rezeki payan yang gejak kes. Pasti yang gejak mau murut kan. Ini murut-murut orang.
0: Iya.
3: Orang je atau enggak murut bukan hal pegak kata. Ana tak ana pasal ni tamang dia bare i. Alanya ke kata mana Pak Satri o nya pura pegah handu pura no pegah. Alanya ke Nur Hayati di Kuala Yang Muka Sehat kau yang belur rezeki. Bapaknya mak selamat mai bagi bazar. Alanya ke Pak Basri, Pak Amri. Ya Habib. Pak John di dalam pisang. Dan kita lah bang sang Pak Capi Amir Mamu dan ke bandu-bandu bah. Oh ibu tadi ya Kak Eli. Kak Eli. Bandu bah.
0: Jut, makasih mak cik bah.
3: Salam dari Lun sampai Z salam bandu dari Lun. Selamat iman lah. Selamat terima kasih ya Yuli. Bukan ke nak tapi noron dekun.
0: Sama-sama mak cik.
3: Terima kasih Yuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya ke lebar penelpon yang kehadir di sesi yang kedua. Langsung dah dengar lagu-lagu yang kali awak dengar rake. Nah, dari Bapak Satari Oi, Daram Hitam Mameh ya, dari Jailani. Langsung dah dengar.

waris lun yang membahagia. Dino kajit nama pantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Warilun rakan mamandum inongan agam tuhangan muda. Kenone petruk niba RRI dalam acara mempantun ngen Bang Dedi.

0: Dan heboh lagu yang kali danyo dengar sama-sama ya. Pulau Aceh ha beno. Terakhir dari makcik lelaki beno ya. Okey. Mengingat pi sesatu po sipluh warga Indonesia barat menyanyikan lagu Indonesia Raya ya Warih Lumba Mandum. Sekolah kita tanya terimong sama telepon yang kehadir. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan Sonyo.
1: Mon Adin Mekentang.
0: Oke, kita apa Bang Adun?
1: Aman pokoknya, Kak Juli.
0: Di Aceh Jaya, itu persiapan yang kalah nawang untuk malam?
1: Coba?
0: Itu persiapan untuk malam menyambut kelahiran Nabi di masjid?
1: Kalau terasa,
0: Nana pegat-pegat lagi kenduri atau ngaji yasinan sama-sama bina apa?
1: Nah.
0: Oke, berarti sama berarti Pak kamu pinan untuk malam kan? Yang nak kemudahan ni perbit bu, bubungkoh jut, bu kota aje ke draw manteng. Lah punya nak kemudahan ni buat lebih.
1: Yo lah tapi saya mau upati.
0: Nah, Adun ya. Okey. Jadi persiapan Adun ke draw gimana kakak matang tak pasang waktu untuk malam acaranya?
1: Persiapan untuk dengan Nuri ya.
0: Biasa titip tun Binan abang ah.
1: Siapa?
0: Titip tun nah Binan acara.
1: Halo. Nah tadi.
0: Okey, luar biasa. Abang ah. Okey, Bang Adun nak lagi lagu apa kesempatan Ronyo?
1: Lagu Jol Kedah, Jol Kedah.
0: Jol Kedah. Judulnya apa? Judul?
1: Limong
0: Mayam.
1: Limong.
0: Jol Kedah, Limong. Dua. Jol Kedah dua ke limong.
1: Dua golimong.
0: Ya kan? Dua golimong ya?
1: Dua golimong di sebelah tadi ni.
0: Oh ya udah berarti tip lo dua golimong yang nampak. Terima kasih abang, salam geso.
1: Ke yang pun tamo buat ni lok tamo tamo tu. Dan
0: jet.
1: Alum satu bu kuda sampai ya. Tak nunggu, tak tu, tak ni tak ilma. Sebab ni monitor orangnya berahman ya.
0: Terima kasih bah.
1: Ada tadi jiba. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Posip lo kalau 8 minit langsung dah dengar lagu Indonesia lah ya leh.

0: Mandum. Kali kita dengar sebuah lagu yang lelaki le adun rempang. Abang langsung tak terima lah sebuah penelpon yang kehadir. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dek Yuli.
0: Nian, awak pagar air katruknya. Kak Eli, apa khabar?
1: Alhamdulillah, Dek Yuli.
0: Alhamdulillah, Kakak Eli.
1: Dek Yuli, kibar enggak sehat?
0: Alhamdulillah, tak pegah Kak Judi sakit. Wang kera is, eh?
1: Angin dari Deput kuno.
0: Ya, Kak Eli, untuk malam dah persiapan pemendang ke di masjid, Kak?
1: Di masjid agak lama ino kan awak mau ino tempat pengajian Dek Yuli. Kak Yuli kan jabut.
0: Ya.
1: Bak rumah hambut dengan kamu ino akan masak-masak ino Dek Yuli untuk malam.
0: Untuk malam ah. Berarti nak masak-masak
1: kan. Lawa kamu untuk bekan nak ceramah pecut dengan habis ceramah yang mandum kamu makan-makan Dek Yuli.
0: Makan-makan berarti khusus untuk kelompok ibu-ibu pengajian atau mandum Kak Yuli?
1: Hana untuk ibu-ibu wang kamu mentang untuk pengajian.
0: Oh ya ya ya ya. Nyam Pak Padum acara Kak Eli?
1: Iba.
0: Pak Padum acara?
1: Dia maghrib Melayu tu.
0: Dia maghrib cik batinya sama berarti.
1: Kantrip pergi selawut-selawut yang kantrip Dek Yuli kan. Tak selawut dalam berceramah lah. Mungkin dia kena gede. Popo silah dia pun bawa belah baru siap ni anak.
0: Popo dua belah dia gede kena. Karena nak ceramah-ceramah lah Kak Eli kan.
1: Ya, pasal kita dah tengok ceramah macam mana orang dia tengok kan.
0: Betul.
1: Tengok masalah berkena yang kisah-kisah Nabi kan.
0: Betul. Menyajit antusias sana umit bela kena nak mempum. Nak diwariskan ke penerus sentu Kak Eli kan?
1: Ya, betul. Yang dah tupu dan yang dah tupu masalah kisah Nabi-Nabi kan. Kalau kita lidah ada masalah Nabi, menjadi hijrah Nabi yang
0: betul,
1: kan.
0: Betul, Kak Eli.
1: Kan punya kadang dengar sering-sering dah dengar jadi tengok akibatnya. Jadi lah sepegah dah cerita lah maju dengan kan. Belum nak baca-baca kisah Nabi kan, cerita-cerita Nabi. Tak dengar wate-wate derah kan, kena asyik kan.
0: Betul-betul. Okey, Kak Eli nak dengar lagu apa ke sempat taruhnya Kak Eli?
1: Rohnya Kak Eli lagu darinya dia mana? Ramlan.
0: Judul?
1: Ramlan. Bungang Dusun dia bah?
0: Bungang Dusun. Okey. Salam. Yeah.
1: Salam yang phone leh kepada Yuli bah. Takut saja bah Kim nak. Siangnya drama tamahan kilangnya anda Yuli ya. Belum dah Kim banyak dah kan. Biar anak tinggung kan kan. Ini berkah kerutak kan lagi. Bawa kerut kan yang dia Yuli. Tengok juga berbahagia Sabrina. Tetap semangat ceria. Berbahagia sehat-sehat. Dan juga ikuman kamu ini Yuli kan.
0: Amin.
1: Untuk adun rentang menunggu sehat Sabrina Cik Iden di Melabu. Untuk makcik cik, semoga bahagia sabi cik Ilham Arah, Pak Amri, untuk cik Mak, untuk Rizkayana cik, Kak Jubaidah, Kak Hayati, untuk Wak John yang nadi linting, dan untuk semua mandum-mandum yang tengah mendengar Pak Mantan berada di Yuli ya.
0: Terima kasih Kak Yuli.
1: Oh ya, untuk tetangga lun, Lili dengan keluarga gotnya, semoga bersehat sabi cik dan berlaris manis jualan gotnya. Dan sabota Dek Nur cik yang bukan dengan jualan, bukan dengan sebut-sebut jualan cik. Semoga laris manis jualan buatnya nak.
0: Amin.
1: Terima kasih Dek Yuli.
0: Sama-sama Kak Eli.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih Kak Eli. Doa cukup lagak-lagak ke syedara-syedara lomandum ya. Masya Allah. Langsung tak terima penelpon P7055. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Yuni Warahna.
0: Okay, Kakak Yana kah hadir. Lu pikir apa Kak Yana nyo?
2: Kak Yana kan mujak pasai. Jadi kan mengilai kandanya ke kat telah jak pasai kan.
0: Kenapa tengah siplah macam mana Kak Yana?
2: Okay. Hai nalah susah-susah si ada kan.
0: Okay, karena topi Kak Yana kan.
2: Jadi kan punya awal tajak kan memang lagak-lagak kan.
0: Tapi lepasnya kan padat tak kan?
2: Padat, cuma padat karena kan le agak-agak ni blo-blo yang lebih penting yang lain blo-blo kan. Jadi tanya yang blo mik-miknya kakak telak-telak mentah nak apa.
0: Betul ya. Leboh langkah pi dari rumah ya kak kan.
2: Ana leboh langkah ini.
0: Hana.
2: Oh, di rumah dia leboh langkah.
0: Okey, betul-betul cakap yang nanya. Yang untuk
2: menyalai bolang kan Kak Yana lah pasal tinggal di.
0: Yang pasal ke? Jadi Kak Yana nya persiapan untuk malam masak-masak atau untuk gedrol je Kak Yana?
2: Untuk malam Kak Yana kalau nak habis apa?
0: Oh, di masjid kalau mana cik?
2: Berarti perkehana kena, perkehana Johana Kak Yana survei lho. Ketingannya Kak Yana duit yang tak survei perkehana untuk malam. Karena menyayangkan jelas-jelas apa nanti ote Pak Balai Bud ilikur rumah Kak Yana kan, Balai Anak Umid telah kan. Nyan naik juga tiga di sini. Olehnya nanti nalam tiga cik pun sabar gampang menan.
0: Ya,
2: Molit Sabah Gampang juga di Menasa.
0: Nyan Molit Raya dah kan kakak?
2: Molit Raya. Ada Pak Balainya Molit Sedang. Cuman untuk malam yang Molit memperingati mentangnya ubud mentang perkenaan yang hananya Kak Yana hana mukong lho. Perkehuatan gijak gak pegah bu ataupun perhana Kak Yana di rumah. Atau pakiban Kak Yana hana-hana tu lho.
0: Ya.
2: Karena memang Kak Yana baru hana di rumah. Baru tapi ka duit pasal kadang hai melikot ya duit rohu dia kadang
0: betul
2: hana kata hana bak ga mana hana ge puga sapat hana trofi hana mana kena kan.
0: Jadi hana hilal siapa do Kak Yana nya.
2: Tapi hanya biasa-biasa nah jadi.
0: Biasa
2: kau ikut nah kan. Nah ceramah
0: mungkin Kak Yana mungkin ti atuk ge bi kabar. Ibu.
2: Oh bisa jadi. Menyapi atuk do hana pasal magune tinggal tunjuk untung.
0: Betul Kak Yana kan?
2: Nanti tunjuk aja kan. Ke hana tetu meng happy ke hana tetu meng hana ta belanja kan. Tak mungkin nyungkut yang sayur menan ada bungkus haju kan.
0: Betul ya kak. Jadi kan persiapan lah baju kak kan.
2: Ya benar lah persiapan. Saya nanti makan saya kenduri pangulai berlebih lah.
0: Betul.
2: Tak lagi ada tak baju kedro kan benar.
0: Betul ya kak betul. Sedih. Okey Kak Yana nak dengar lagu apa ke pertama taruhnya?
2: Kak Eli kan gak cek pasang pelan. Alah. Payah tak Kak Eli kan? Kalau cek mat ni apa penan cek mat tu kan? Cik Armat AR.
0: Oh ya. Yeah.
2: Cik Armat Armawati Mamat.
0: Betul. Cik. Setuju.
2: Nyawat kan.
0: Jit. Atau Kak Yana, lagu yang orang pegah atau berkelam dan dengar lagaknya tua. Yang lagu apa Kak Yana? Kena nak ke dua Juli nan Kak Yana catat tapi nan dengar nan dengar baru nak ke duit nan.
2: Nah, ni kan hanya mohon ni catatan dia tak kertas tu Juli. Mungkin nak Kak Yana ramah atau semampu kadang.
0: Oh ya ya ya.
2: Karena kan catatan kan kan di Sabah Juli ni di Sabah Juli lah Kak Yana.
0: Ya betul betul.
2: Nya dilikut catatan nak en nak kebetulan nak apa ke naruang untuk tak tulis.
0: Betul.
2: Jadi kadang sama ramah hom lah kena ke hom.
0: Jadi lagu
2: itulah Kak Yana tengok lain baru kan. Ketua sih Kak Yana memang punya hananya daripada untuk mencawa-cawa penyiar mita kan. Judul apa untuk penyanyi jih kakakan itu kan. Kena kele judul yang sama-sama kan.
0: Ya betul.
2: Itu Kak Hei Yuli minta kakakan itu kan.
0: Jut, jadi lagu apa Kak Yana?
2: Ya menteng lagu dro Kak Yana. Gasih Lun Sayang menteng.
0: Gasih Lun Sayang
2: dari Bang Bob Rizal.
0: Bang Bob ya.
2: Bob Rizal, ngasih lu sayang ha?
0: Jut, dia lain belum minta kain apa?
2: Oh, oke deh, tapi Salam. Dia ratnya tangan Juli. Jut. Kayak Rokwi ya, Hana Rokwi.
0: Jut. Kayaknya salam-salam.
2: Salam kontak ke Juli, semoga sehat habis. Berkah umur, berkah rezeki, berdoa dana suci.
0: Amin.
2: Lainnya ke Kak Eli puno, ke Dek T, si, ke Dek Arman AR, ke... Cik Tengah, ke Fitri, ke Wak John, cik ni dah mandu-mandu je lah.
0: Jut.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Fitri, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Kak Yana, ni perih lah putih. Awai tak nak gasih Lun Sayang dari Bob Rizal. Kan? Rajik oh, yang na gasih Lun Sayang Bob Rizal ku pandang rindu lagu Bob Rizal bungong M Rizalnya gimana Kak Yana? Bob Rizal hananyo Bob Rizal emang biasa nak pernah muda ya kak?
2: Nah kak betul muda belah nen
0: Bob Rizal ya ni di YouTube memang Hana?
2: Mana lagunya Hana bak YouTube kan?
0: Hana bet label Bob Rizal
2: nyan karena lagu bak kaset berarti dipegang ke MP3
0: Bob Rizal Nurul nak kain kurta-kurta?
2: Kain-kain. Dari Kak Cut, Kak Anggi kain kurta-kurta.
0: Boleh, Bob Rizal. Okey, Bob Rizal, Rizal ya. Buat mana buka?
2: Gasih lo un sayang.
0: Lo un sayang, okey. Gasih lo un sayang ya.
2: Karena punya lun kan beda ini, itu bila elom tu.
0: Lun sayang lah, jujur. Kasih ya, Kak.
2: Nah, dek.
0: Nah.
2: Okey.
0: Okey.
2: Terima kasih, Rekhan.
0: Sama-sama, Kak Yana.
2: Assalamualaikum.
0: Yana. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh ya. Nah, Bang Amir, Pak Buno, miss call. Bang Amir, tambang lom tiga tebo. Segalom lu putar lagu, ya. Aduh, kaya tambang macam langsung tajuk na awak John le yang na digle gunting, ya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Macam pelawak bahasa aku.
3: Wajan.
0: Bang Amir, baiklah Bang Amir, bah. Untuk di sesi yang berikut, jadi tanya tari monglom, bah. Wajan, kipan apa digle gunting?
3: Lagi biasa.
0: Mm-mm. Biasa cuaca.
3: Kamu Pak Daya hantar malam?
0: Oh, sama Pak Daya.
3: Pak Daya masih di telawu aja. Dia bukan huri macam cucu teponya baru telawu.
0: Nah, makan-makan?
3: Nah, kanuri baca-baca tepo.
0: Oh, ya. Berarti nak kenduri baca-baca. Tak punya kenduri dia diperdubit le orang-orang yang nyan awak jo nah.
3: Ana ni dia tak ini bukan saja ana tak begot sama-sama.
0: Oh ya, sama-sama dapat jom nyan nakal behan bad lebih nana.
3: Jadi paling-paling dah buat perkenyo.
0: Oh bitnan. Oh, jadi masak sama-sama lah ya.
3: Ya, tak masak sama-sama ada apa-apa kanan sama-sama pun sama-sama anak nah.
0: Nah,
3: dia tempat je kanuli, dia tempat yang cah lagi pun terlalu sampai pukul 12 malam tu.
0: Oh, Vietnam. Jadi memang
3: betul. Yang kelas juga, Wak John.
0: Ya, jelah Wak John. Untuk malam caranya apa-apa dia, Nyan? Lu maghrib?
3: Kawan?
0: Lu maghrib acara je, Nyan?
3: Ada
0: sembahyang Isya. Oh, ada sembahyang Isya. Okey.
3: Ya.
0: Semoga berjalan lancar untuk acara Haji, Wak John, mah.
3: Amin.
0: Wak John nak dengar lagu apa?
3: Lagu Serba Muda Nahoda.
0: Nahoda, okey. Salam-salam.
3: Salam pun nak keren, baik. Sehat lebih.
0: Amin. Makasih, bah.
3: Ada nyalang ke Pak Mari di Kota Melaka. Kali tu, Hong? Oh, golo.
0: Tengen bahasa.
3: Dia jalan-jalan kali, kata kita ni kan. Dia kan dekat Rana, no? Kak Ana di Lama Ruti, no? Dekat Eli. Dia kan ke makcik, no, yang di Lama Ra.
0: Betul, makcik.
3: Dia kan ke Kayati di Korea. Wali yang kecik mak di Lambaru. Kakak Enong yang ada di Lambaru ya. Habisnya ke mandu-mandu.
0: Terima kasih Wak John.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih ke wari-wari lu mamandum. Langsung dah dengar yang lagu gelaknya Kak Eli ya. Ramlan Yahya dengan Bungong Dusun.

0: apa kon, Dek Gang?
1: Yo, Cut Kak. Rencana mejak lamar Dek Maimunah.
2: Wow.
1: Tapi tak susah gejok syarat le calon ya, tuan.
0: Pertemuan gelaki syarat. Pergi belum motor Pajero Sport.
1: Gelaki wujud berquran. Len Cut Kak menyebut lagi kameng jatuh batik.
0: Alah, hai Dek Gam. Wate giyu jak but roje, kalop lampu. Jino kan katilah.
3: Ja tamuruno but, bek tilah dudo.
4: Bedah jak but.
5: Rupet budaya anu nanggrok.

0: Bandung yang mantap mantau siaran proper daerah di Banda Aceh di frekuensi 88,6 MHz Suara Budaya Nusantara ya. Oke, untuk berikutnya terima sama penelpon yang hadir, tersapa langsung di 88,6. Halo, assalamualaikum Bang Amir.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa khabar di bang sepertan ronyo awak melabuh?
1: Ah, jadi buat leho ni memang punya kamu punya cuaca seumtak lah bengah.
0: Oh, bengah tu umat ide kak bang ah?
1: Betul.
0: Jadi nak persiapan apa untuk menyambut kelahiran Nabi Danyo untuk malam di masjid?
1: Jadi berarti buat warga kampung lon bengah ni kak berbelah untuk jauh petai leho mah.
0: Masya Allah. Hai,
1: yang sebagian tu yang beliau saya terpakai walaupun kita nari ya kita boleh tegak mana. Oh ni yang tu baik pun untuk yang ni aman nak yang ni tip lagi kayak mana datang tu ya tip saya lah dulu mana. Nah untuk persiapan kan tu ya malam nah yang sebagian itu ibu nak kita lah.
0: Iya.
1: Yeah. Untuk kampi layu, dari layu gede gede, gede bungkuk-bungkuk, boh untuk kampi lape bu pada dah nak.
0: Iya betul, bang.
1: Nah, jadi dah itu dia buat nawangi, nawangi itu nyium pun kecang yang pada dah. Karena mentang ikut sistem jamun lah yang pada dah.
0: Sistem jamun, ya. Ni acara aja, acara aja pacanan, Bang Amir.
1: Acara aja, betul dia tu malam lah, malam kong kami nyambut dua dah.
0: Ya.
1: Jadi
0: lele
1: maghrib. Ah, lele insya tu buat tu di insya kan tu dikit lagi yang pelai pelai kan ada dikit tu. Bawa bagi tu yang pelai pelai.
0: Betul.
1: Mama nyamakan dia ke inang kamu di lelanya buat tu yang kita kita popo masa apa popo enam tahun enam tahun setengah enam lah. Dalam kata kamu kubu, karena hanya kata kawal, kawal itu kata tambah tidu, karena mengaji ya.
0: Betul, betul.
1: Pokoknya yang kata dia bu bersejarah harta di masjid yang terbaik.
0: Jadi nak antusias warga untuk menyambut kehadiran Nabi yang luar biasa di sini.
1: Memang menyambut penuhi Nabi ini lebih hebat kita bunuh walaupun tak tegak penyunyi hanapai. Yang penting orang itu penyunyi nak penyunyi tetap nak cakap untuk tak mampai penyunyi
0: Masya Allah. Masya Allah, terbaik memang Abang Amir kata-kata je.
1: Boleh tidak?
0: Jut.
1: Nah, tapi yang tu nanti sampaikan dengan yang lain. Karena ni berhubung menghormatkan waktu saya ngongong. Lalu terpikir ke dengan yang lain.
0: Masya Allah, terima kasih Abang Amir. Jadi lakai lagu apa ni Abang Amir?
1: Lagu Selotan lah.
0: Selotan, Syahlotan lah.
1: Saban tak sabar apa?
0: Saban tak sabar. Okey.
1: Lagu ni pengapun tu dia lagu ni.
0: Syahlotan. Dia. Saban.
1: Nah lagu ni.
0: Boleh Saban tak sabar.
1: Tak sabar. Duet.
0: Okey, duet ya. Hello. Duet dengan Cynthia.
1: Betul.
0: Okey. Danus
1: dan Tanam je jadi yang tamangnya saya senang yang tamangnya.
0: Kak Buno, Rame, Nawak John, Kak Yana, Kak Eli.
1: Buat Wak John, buat Kak Eli. Dengan buat salam.
0: Kak Yana, Naci, Kak Buno. Kak Yana, Mak Cik, Kak Hayati, Satari Oi, Rame, Kak Inong, Kak Buno pendatang baru dengan Kak Juli.
1: Malam, tepat je buat Kak Eli, buat Mak Cik ya. Pokoknya Bang Bandung lah. Jadi ini yang nantinya Bang Bandung. Jadi buat Yuli dengan keluarga yang cinta, mudah-mudahan dalam keadaan sehat sendiri dengan keluarga, mudah-mudahan jadi penyanyi yang terbaik untuk dikenang kesenang
0: kesenang. Amin.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih ke Bang Amir yang kehadir le di Leblah 886 ya. Berikut tapre di Pedujo 055 ile ya. Mantap don-don pre partisipasi Ibu Jariah Hak Bunuh Nagedamong ya. Jika paling ditelepon di Pedujo 055 Abang Amir Hak Bunuh gelake sabuh lagu Saban ta sabah ya. Baik, ingatan lon kampreh ya, partisipasi awak Ron, Ibu Jaria. Nah, nomor tak dikenal habuno, mungkin jadi langsung telepon kembali ya. Sebelum tanya dengan lagu-lagu oleh awak Ron pilih mandu-mandu. Oke, tak terima ngledi. Lebar 886 lom nyo karena di 7755 Hana. Halo, assalamualaikum Ibu Jaria.
2: Waalaikumsalam, Yuli sayang.
0: Kiban haba awak.
2: Haba get tawronyo.
0: Kakanda cita begonnya haba ya kan? Kakanda.
2: Amin, amin. Mas menang gebile Allah, mentang di aki mungkin kan?
0: Ya, betul-betul kakanda. Ini hana-hana melanggi.
2: Iya, iya, betul ya.
0: Oke, kakanda. Nah, persiapan pun untuk malam.
2: Persiapannya sedang mempersiapkan.
0: Masya Allah, tu tengah masak-masak tadi nyo. Mata sambil aja tu.
2: Karena kamu untuk ponam ya juga balik kan.
0: Ah, betul betul. Ya, kamu nanti kakanda ponam harus intan aju, ya kan? Jit bubungko, tapi kamu kakanda jit bukota bubungko.
2: Iya iya.
0: Jadi kakanda nak masak-masak harum je tak kena loh kakanda.
2: Kamu bukota nanti jadi bak balik kan. Popo nam juga genyan. Aduh, ini panjang gue mau urus cara agama masak. Iba balik, hai, aku mau masak. Mana salah indom,
0: bingung. Mana salah indom, betul. Jadi tengah persiapan lah ya.
2: Padahal, Papa Dung ya, sedang mempersiapkan ya.
0: Jadi kalau jauh pekan berarti ibu no kakanda ya?
2: Oh, kalau.
0: Ini kawo berarti ya?
2: Kalau. Pokoknya.
0: Tiga piper.
2: Ini po 6 kan. Pokoknya kita persiapkan bumbu-bumbu ini. Jadi lulu-lulu ini baru dah masak.
0: Betulnya cincang-cincang ini lah ya.
2: Kan mungkin agak aja kan.
0: Ya cincang-cincang le, pilih-pilih, pilah-pilah.
2: Hanya kenyan, pulih-pulih le, cincang le.
0: Oke, kakanda semoga gebi pahala berlimpah, semoga tetap semangat ya.
2: Amin ya Allah.
0: Oke, kakanda.
2: Payah tak sebab kan kakanda anjuk kangen.
0: Oh, anjuk apa? Gimana? Hanya kibar?
2: Ini banjir ajak-ajak kenang kan?
0: Oh,
2: hanya tangan saya hebat
0: kirain. Okay, kakanda ada dengar lagu apa kakanda?
2: Apa lagu ronyo? Dari alam mentong terkenang-kenang. Terbayang-bayang.
0: Terbayang-bayang. Alam terbayang-bayang.
2: Salim-salim ke Uli. Moga sehat-sehat selama iman dunia akhirat. Berkah umur, berkah rezeki. Kekayana ke Mbak Amir. Manuan tu melalui ber.
0: Jik, terima kasih.
2: Dari A sampai J. Yang katamu, yang katamu ke Manuan tu ber.
0: Jik, terima
2: kasih. Semoga sehat-sehat Maman tu. Berkah-berkah rezeki Maman tu.
0: Amin.
2: Banyak roget kan.
0: Betul. Terima kasih doa jika buka kanda apa?
2: Ya. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih ke kakanda yang kehadir. Laki doa kita nyo cukup lagak-lagak ya. Berikut tak terimong di 7055 ile ya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahidun.
0: Ya, jelak tak beda. Wata. Kiwan haba.
3: Haba ke, kaili kiwan.
0: Alhamdulillah, sehatnya.
3: Ya, mudah-mudahan kita lebih kali.
0: Amin. Jadi. Hana tu sah sih sebenarnya. Hana tu sah.
3: Kita enggak.
0: Oh ya, yang disurin ya, Bapak Rusli ya.
3: Ya,
0: betul. Bapak Rusli, punya persiapan tanya untuk malam.
3: Hana, buku mana ya,
0: Nak? Nah, kalau nak buat grup kamu.
3: Oh, buat grup mana?
0: Kat grup ibu-ibu, ya.
3: Oh. Ibu-ibu.
0: Bapak-bapak ikut mentang biasa.
3: Dia tembak aduh Hana ibu.
0: Oh Hana. Grup ibu-ibu lebih gerah benar dari Berklam.
3: Aku lebih tembak aduh untuk menang ibu acara tadi. Hana info ibu.
0: Hana info. Malam kan acara lagi jikir-jikir kan, ceramah bacu. Jadi ibu dempit benar kemudahan bagi tanyo kan.
3: Oh, ya. Maksudnya lebih tembak gaduh saya, lebih menjauhnya semangat seperti ibu gaduh. Hana ibu.
0: Oh Hana, bapak gadus.
3: Kadus tanya kan?
0: Gimana bapak kadus tanya? Mungkin khusus ibu-ibu pengajian kali, kan?
3: Ya, ya.
0: Ya, jadi hanya persiapan tapi lah ya bapak di Tanjung ya.
3: Hanya tapi biasa aja ni ada yang nak dikira bersama kan?
0: Betul. Biasa kan bintan ton awal kan?
3: Ya, nak dikira bersama berdua bu berdua nak undahan.
0: Betul. Pindah lah Pak Rusli ya. Jadi mungkin ada pengumuman mungkin.
3: Mungkin kalau boleh kadu ya untuk ibu nyena ibu info lagi.
0: Bilang berkali bapak kadus ya. Okey. Jadi Pak Rusli nak dengar lagu apa ke sempat taruhnya?
3: Lagu orang yang cinta sen lah dan dari Kiri Agam.
0: Tengku Agam.
3: Kiri Agam.
0: Sri Agam.
3: Kiri Agam.
0: Sri Si Agam label, lonser label. Judul ni?
3: Cinta Musim Blang.
0: Cinta Musim Blang. Musim. sebelum ni pernah nyan laki lagu Pak Adik Nurul.
3: Mbak Nadi, nak laki arah.
0: Oh, Firsa Agam. Firsa Agam.
3: Cinta
0: Agam ya. Okey. Cinta Musim Blang ya. Okey, ya. Firsa Agam Kalina, salam-salam ke Sonyo.
3: Abah. Salam pertama ni ke Yuli, semoga Yuli sehat lebih, berkamu berkat sekali sama mana akhirat.
0: Amin, ya Rabbal Alamin, terima kasih.
3: Ke Ibu Jariannya, Kak Yana, Kak Edi pegawai, Pak Amri, Kak Yati korek di Korea, ke mati-mati punya.
0: Ya, betul.
3: Selamat pagi, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih ya Bapak Rusli. Dan terima kasih Ki ke mandu-mandu yang kah nih laki di lagu-lagu Mbak Ronyo ya. Dan lagu yang kah laki di Bang Amir Habuno ya. Dari Cynthia featuring Danus Lotan ya. Saban ta Saba. Selamat dengar mandang.

0: Kota Aceh. Sudah siap belum? Bergerak, sehat, dan seru-seruan bersama? Ajak keluarga, sahabat, dan orang-orang tercinta untuk bergerak bersama, menjaga kesehatan sekaligus mempererat silaturahmi. Nikmati beragam produk dan kuliner UMKM. Yuk belanja produk lokal sekaligus dukung pelaku usaha daerah. Mari berbagi kepedulian melalui donor darah. Setetes darah yang kita berikan dapat menjadi harapan bagi sesama. Jadi, jangan sampai ketinggalan. Catat tanggalnya ya. Minggu 6 September 2026, pukul 7 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Di halaman kantor LPP RRI Banda Aceh. Jalan sehat, bazar UMKM, dan donor darah dalam satu hari penuh kebersamaan. Sehat badannya, ceria harinya, semakin erat kebersamaannya.
1: Proput, budaya anu nanggrong.

0: 88,6 MHz Suara Budaya Nusantara terjadi di Proput RRI Banda Aceh ya. Mantan dengan Lontuan Juli akan terus menemani Wak Don hingga nanti tuntas Inca Emas sampai pom Leblah Wate Indonesia Barat ya. Wate menunjukkan di Proput saatnya posiblah lewat Leblah Minit Wate Indonesia Barat. Kebersamaan tanyo mantana dalam sirupo hingga po 12 ya. Dan Wak Don yang mantan menghut lelaki lagu-lagu kesayangan mantan Lontuan Pre ya. Gatnya di 06507055 atau di 08167188886. Langsung tak siapa yang kehadir di 07055. Halo, assalamualaikum. Waduh. Oke, mungkin coba kembali ya. Warelon, jid mentang telpon di 08886 atau di 07055. Mantau lontuan pre partisipasi awak Romandum hingga ente di poh 12 ya. Langsung tak terimong yang kehadir di 08886. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, kayu mikiban.
0: Alhamdulillah sehatnya dengan so.
1: Pak Aminyo.
0: Ah, so, dengan siapa? Amri?
1: Dengan Zulfahmi dan Abdia.
0: Bang Zulfahmi, ya, di Abdia. Oh, oke, okay. Mungkin Bang Zul.
1: Ya, ya, ya.
0: Bang Zul ya. Bang Zulfahmi mungkin baru bergabung ya dengan Juli ya. Di Abdia.
1: Ya, memang betul. Cuma kata pindah tempat. Ini baru ke daerah Kusakan Melabuhi kan.
0: Bang Jul ya. Oke.
1: Okay. Ya.
0: Bang Jul berarti ino dipat yang kamu Bang Jul?
1: Nah, di sekitar Abdia lah, sekitarnya lah. Abdia. Cuma lagi ya bayan lah. Dua boh tempat.
0: Munya di tempat lain punan ya, Bang?
1: Munya tempat lain. Nah, tetap lagi nyan. Cuma itu dua boh nan juga. Oh. Cuma lagi orang juga. Hai Fahmi, kerja kami nak rok. Bapak eh seduk lah bapak tuan.
0: Ya, ya, ya, mantap-mantap Bang Banjul. Jadi Bang Fahmi apa Bang Jul nak ceritahu? Bang Fahmi mana?
1: Ya, mengerah semua lagi nanti ni. Masalah maulut lagi nanti ni. Tu tak teringat di lahir Nabi Muhammad ni. Memang kerja lagi. Saya kata karena beliau yang berjasa terhadap tengok selaku yang utamakan kepada kaya yang bangsa Aceh ni kata.
0: Bangsa Aceh betul ya.
1: Jadi untuk karena keluarga beliau pun nampak gundro yang naiknya masa dia hanya tak peraya kan lebih meriah kaya sehingga tak mau lama kaya nangin kebetulan acara maulid tersebut.
0: Ya, ya, betul. Harus tak meriah kan. Ya kan, Bang Fahmi?
1: Ya.
0: berarti untuk malam kegiatan yang Bang Fahmi ya?
1: Oh. Di Abdi? Menyo daerah kaya anak cuma pikir untuk anak-anak dakwah. Mana tempitan. Ya, apa yang orang betul sih?
0: Jadi, jikir mentang buat bersama benar ya?
1: Ya. Yang nyawa dia kan nyawa ya kan ni tadi buat TikTok itu yang kat TikTok kan tapi tu apa dia mana pakai.
0: Betul.
1: Perkembangan yang naik tu dah lawannya TikTok link ban TikTok kan dah nak ke TikTok tu phone dah nak ke.
0: Perkembangan zaman memang luar biasanya Bang Fahmi.
1: Ya. Ya juga ini awalan. Dan tu berita Bang Fahmi orang buat Facebook apa eh tahu ngai teo tapi Bang Bungo kau bilang pada ketua.
0: Di Abdia berarti nablang ide Bang Fahmi ya.
1: Ya,
0: kegiatan ide ya. Jadi untuk menyambut kelahiran Nabi nah lah walaupun rezeki hana tak lebih tapi berzikir-zikirnya nah diadakan di masjid ya.
1: Ya, nah memang nah ini tiada.
0: Okey, biar titip tuan Bitnan Bang Pami menjadi Abdiah.
1: Ya, dan lagi yang dah pergi haju.
0: Sabi-sabi berarti titip tuan eh.
1: Iya, titik. Dan lagi anak titik boleh maulah. Kecuali baru anak kamu tak maulah. Kata tamang baru. Anak maulah ni.
0: Betul. Menyanyi untuk nah. Apa maulah raya nah.
1: Mana dia. Kong tiga tagai nyanyi.
0: Oh, Vietnam. Nyan di daerah abdi ya, nyan. Bang Pami ya.
1: Daerah nyan tu sepega. Daerah-daerah awai panena ni kata tiga sepega na dawa-dawa ni kata mungi dawa mungi ni rampu apa panena dawa yang tak pega pun tu pada ramon masyarakat pun turun kompak tak pega dawa.
0: Angku mudah-mudahan dengan acara-acara lagi berkompak tiga ge inana.
1: Ya.
0: Okey, Bang Fahmi nak dengar lagu apa kesempatan nuronya?
1: Nah, mengenai lagu dari Jaka Bahagia atau Pusan Lun.
0: Jaka Bahagia?
1: Ya.
0: Judul je?
1: Pusan Lun.
0: Pusan Lun?
1: Ya.
0: Elalun setlewa, salam-salam ke sah?
1: Salam si kerakan-rakan mandum, semoga sehat tadi. Dan anak teman-teman dunga anak kau pegah karena saya kata dunga kau lontar mongki. Cuman yang yo karena anak dia lontar karena kalau yang pula ya.
0: Betul. Okey untuk lagu karena abang bah Jaka Bahagia apa
1: pun. Yeah.
0: Okey salam spesial bang.
1: Kak salam spesial mandum-mandum Johana. Ana cowok lah baru dua puluh tahun. Tadi ada tu spesial man.
0: Ke keluarga mungkin ya.
1: Ya. Ke keluarga. Kan dia yang menyenangkan Kak Yuli.
0: Terima kasih Fahmi.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Nah, pendatang baru yang kan Kak Juli, Bang Fahmi yang Nadi Abdia ya. Langsung ke berikut Nacik ni di Cot Geli dan Rimong Lom penelpon berikut. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Dek Yuli dan saya.
0: Kiban haba Cik ni.
2: Haba ke sehat dorongnya.
0: Bak san bang wadri pekan yo Cik ni ya.
2: Ya ane amak lu lu mak ane yo lu demung ja ane dua part ane. Di Lambuga, di Lampaku.
0: Lampaku acara apa anaknya?
2: Maulid.
0: Oh ya.
2: Di tama Maulid pasal ibu bentang tu malam.
0: Di masjid.
2: Di mana sah?
0: Di mana sah?
2: Kalian mendoa. Selawu lainnya. Babu dah buat pasal telefon yang kau rindu kerja raya.
0: Ya sama berarti nyo mak. Ini.
2: Ya.
0: Jadi persiapan untuk malam kegiban ke ni karena berarti.
2: Emak percaya bukan bawa tepatnya. Punya nampak ni apa?
0: Pokoknya bungkuh laju lah apa yang nak kah?
2: Ya.
0: Kedroh sihnya kecik ni kan?
2: Ya.
0: Berarti kau biar kasih apa? Papa tu muda anak.
2: Ya.
0: Anak papa tu muda.
2: Ini ada advert dan dia akan menggunti mana macam-macam tu malam bengok.
0: Ya betul. Boleh
2: kat ni dia tu macam-macam.
0: Luar biasa persiapan dia Aji ni ya.
2: Ya.
0: Okey semoga berjalan lancar rencana Aji ya.
2: Ya.
0: Okey, Cik ni nak dengar lagu apa kesempatan neronya?
2: Bungang jantung hati.
0: Bungang jantung. Pat
2: bungang jantung.
0: Dari soalnya Cik ni?
2: Hello, tutup
0: ni tapi. Jalan apa? Loncat le. Bungong jantung hati dari Fiza Mafiza.
2: Oh, ya.
0: Okey, kasih siap lun kita dengar sama-sama. Salam-salam ke soalnya. Cik ni.
2: Salam. Jadi Yuli le. Semoga selamat imam. Mudah rezeki. Sehat keluarga. Betul dan jahat dan rezeki.
0: Amin. Dengan ucapan yang sama, Cik ni.
2: Yes. Amin, Dek Nurul Jemica, Kak Anggi, Kak Cul Zarita, Pak Amri, Eli Pagarain, Ibu Zaria, Kak Ana, Kak Aisyah, Cik Mak, jangan kemanju.
0: Jit, terima kasih Cik ni.
2: Jit, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Cik ni kah hadir melalui 1886 ya. Berikut dah terimong di 7055 Warih Lun. Untuk penelpon kenal segolong dah dengar lagu-lagu. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Dengan salipannya?
2: Ya, Bit.
0: Kiban ya, Bit? Karena persiapan ya, Bit?
1: Ya, ini temuannya, pegat-pegat sama.
0: Pegat apa ya, Bit?
1: Bapak melakukan di malam.
0: Ya, oh, mak persiapan dia waitan, oh ya, Bit. Goh, lo mau lihu.
1: Kon awai, kon awai mak kon pergi kumpul pergi manok lah. Popo yang nak lihat dia baju ibu dekat sepuh baju.
0: Ah, wate leluhu baru cerang-cering ya. Inyo cang-cang ile, ndek cang-cering cang-cing.
1: Tang-tang je aja kat ibu.
0: Jadi pedebit je ndek pawadumnya ya Bit.
1: Berlebih juga kalau mungkin tidak banyak mungkin gunakan karena nayang dengan kamu muka janji lewat dia tengok jin.
0: Oh Vietnam, iya ya.
1: Kita janji ke kalau misalnya baru begitu ya.
0: Jadi yang biasa persiapan di hidang peperansnya ya Bit menjadi
1: siang lah.
0: Hidang.
1: Hidang. Masih tu kadang-kadang. Hai butuh kuah dalam boleh dibeli dengan dekon butuh kan tu nasi yang bungkuk buah jadi butuh kuah kau tahu ni kan butuh kuah lain buah campur kita aje
0: Vietnam. Okay, berarti persiapan kah matang tak no Mbak Sanga ya Bina?
1: Ah?
0: Persiapan kah cukup matang Mbak Sanga?
1: Ya.
0: Iya, jadi
1: Allah
0: amin ya rabbal alamin, masya Allah. Jadi jangan mandu warga persiapkan binan ya, ya Bin.
1: Ya, ya hanya mana yang mampu, yang mudah, lalu jabat dan bukan macam ni.
0: Iya, berarti tapi undangan untuk mandum ya, untuk kampung ya, nah.
1: Ya, mandum petidik mamnasah, malam betul-betul petoh.
0: Betul-betul, masya Allah, semua bagai berkah ya. Biasa tanya menyambut kelahiran Nabi yang kan gegantol di rumah berlipat-lipatnya ya kan.
1: Amin ya Allah.
0: Okeylah ya Bit, dan ya Bit cang nak dengar lagu apa kira-kira?
1: Lagunya untuk sebuah lagu Atta Baro cik Ali.
0: Atta Baro
1: mau lagu Selawat Badar.
0: Selawat Badar, baiklah. Selawat Badarnya Selawat
1: Selawat
0: Selawat Badarnya.
1: Niaga tanya aku ni macam mana?
0: Assalamualaikum kita.
1: Waalaikumsalam.
0: Nyen salawat nyen tak dengar biasa. Oh kalau azan menyenuhat na yang komen baru jangan diputar. Nyen lagu Aceh mentang dan yang dengar cut ya Bit karena baru na yang komen ya Bit kan. Ya bukan apa. Nyen dah azan nyen Juli diputar. Bukan Ramadan.
1: Komen kak Yana.
0: Apa ni nak kak Yana bodoh. Lagu-lagu Aceh mentang dan lelaki aja. Lagu apa ke Jambin?
1: Aku bermeriah rumah Nabi.
0: Jadi
1: lagu pun lagu dia tak puas.
0: Lagak-lagak lagu-lagu yang lawit-lawitnya.
1: Oh, dia mana nak puas? Dia kong tak puas?
0: Yang betul, lu ni minta.
1: Betul ya.
0: Kamera ibu lagu terbaik pokoknya lagu-lagu lawitnya wah.
1: Ya.
0: Terima kasih ya Bit wah.
1: Terima
0: kasih. Jut, tahu juga. Terima kasih.
1: Sama ini menyapira tetapi kita dengan
0: amin.
1: Penyanyi.
0: Amin.
1: Jut. Merunci merunca.
0: Amin.
1: Ya. Bangsa di Syahdin tu Pak Tariu ya juga ya Pak Wacan Pak Amri ke Tanaka ni pada Nabi Tuhan teman-teman pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Lagu dan spesial ya ke ya Bit bah dari Fahmi Terhalang Restu eh. Okey, sekolong ni dah dengar lah lagu yang kagelake le. Gelake pun oleh Bang Fahmi cin ya. Bang Fahmi nak gelake lagu Jaka Bahagia Pesan Lun. Langsung anda dah dengar sama-sama.

0: Mata Aceh. Sudah siap belum? Bergerak, sehat, dan seru-seruan bersama? Ajak keluarga, sahabat, dan orang-orang tercinta untuk bergerak bersama, menjaga kesehatan sekaligus mempererat silaturahmi. Nikmati beragam produk dan kuliner UMKM. Yuk belanja produk lokal sekaligus dukung pelaku usaha daerah. Mari berbagi kepedulian melalui donor darah. Setetes darah yang kita berikan dapat menjadi harapan bagi sesama. Jadi, jangan sampai ketinggalan. Catat tanggalnya ya. Minggu 6 September 2026, pukul 7 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Di halaman kantor LPP RRI Banda Aceh. Jalan sehat, bazar UMKM, dan donor darah dalam satu hari penuh kebersamaan. Sehat badannya, ceria harinya, semakin erat kebersamaannya.
1: Proput, budaya, anu nanggrok.

0: Papat pun awak ram berada. Kalau lewat lagu dah dengar sama-sama. Berikut mantang lontuan pre-partisipasi di sesi yang kenele. Warih Roma Mandum ya. Semoga dibuat kesempatan uronyo yang mungkin tengah prepare-prepare ya. Masak-masak je cepat selesai yang pasti je. Sabar penelpon di 7055. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, miskol-miskol doang ya. Jut, telepon kembali di Leblah 886. Dan partisipasi ini Mbak Uronyo, dan ucapkan terima kasih ke mandum-mandum yang kali ikut berpartisipasi ya. Semoga lagu-lagu yang kali lon hadirkan Hak Buno jut memberi kebahagiaan kita nyo mandum-mandum, memberi semangat pim ya. Ini Mbak kesempatan Uronyo yang mungkin ibu-ibu kaum bapak-bapak pi ada yang tengah mempersiapkan menyambut Maulid Entri ya di 12 Rabiul Awal ya. Dan apa pun untuk Adran ya, mantan lontuan pres juga tu nyo mengingat wateka menunjukkan poh tibla lewat 46 minit wate Indonesia Barat ya. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan Sodipan nyo?
1: Nah, di Blambintang.
0: Hah? Ikan?
1: Di Blambintang.
0: Di Blambintang. Blambintang. Di Blambintang tu. Di Blambintang soalnya kira-kira.
1: PNS ya. PNS ya.
0: Oh iya. Iya benar. Cip-cipan hamba di sini hewa Blambintang. PTMS ya.
1: Hamba dia no.
0: Iya. Jadi apa kepanjangan PMS-an deh?
1: Apa
0: kepanjangan JMS-an?
1: JMS.
0: Apa kepanjangan nih?
1: Paman.
0: Paman?
1: Ah.
0: Oh, paman. Oke lah. Jadi di Blambintang punya persiapan yo untuk Maulid?
1: Maulid ya. Perinakan bubung kuhanya nanti ya. Malam juga.
0: Untuk malam ya, persiapannya ya. Ya kan, belum yo Bapak PMS di Blambintang?
1: Ya, anak tapi boleh. Apa Maulid lah ya?
0: Tapi nyok untuk Maulid Ubud le kan, ada tapi nak ada yang raya.
1: Maulid Ubud le.
0: Betul. Yang tu bit untuk anak mil, urun tu. Pokoknya mandum-mandum kah?
1: Mandum lah.
0: Jadi yang nak kemudahan betul bit nan apa? Jadi kat tengah prepare lah. Kan? Persiapannya kapan padum persen kira-kira?
1: Persiapan ni imam propot kan?
0: Masya Allah, leluhur ni baru magun-magun ya? Okey, jadi lagu pun dengar kesempatan Ronyo wak Blambintang PMS?
1: Lagu Sekali ya?
0: Sekali?
1: Sekali, lagi bakar air.
0: Bakar air kan dah bunuh? Kada ye bunuh bakar air? Oh, kau lah, mak bunuh kagak gantau bunuh lah. Okey, bakar air lah. Judul je, Sesali.
1: Sri Kandi.
0: Sri Kandi. Okey, Sri Kandi. Salam-salam ke sah?
1: Salam ke tuan le.
0: Terima kasih. Nah.
1: Ni agak cuman dom. Jadi mandum-mandum juga.
0: Je. Lagu pikandanya. Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh ya. Yuna warga dari Blambintang. Blambintang berarti tidak ya. Salam ke Kak Cut yang mungkin saatnya tengah istirahat ya. Dan sama untuk penelpon dan terimongnya mantan luan tuan preh warih lomba mandum di Leblah 886 ya. Dan di mana untuk awak romandum dan nak titik salam nepi ke warih yang kak ikut berpartisipasi dan yang terspesial ke Kak Cut Jaritanya yang tadi kediaman yang tengah melakukan beberapa kegiatan ya menyambut bulan kelahiran Nabi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengingat waktu pikap di penghujungnya. Sabar penelpon tu langsung tak sapa. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dengan solipatnya
2: Ibu Fatimah.
0: Ibu Fatimah, apa khabar Ibu Fatimah?
2: Abagat.
0: Alhamdulillah. Ibu Fatimah di daerah Ulai Karing ya. Kegiatan apa Ibu Fatimah yang kena persiapkan untuk malam ente? Halo.
2: Yang apa Bu Fatimah? Ala kadar kan?
0: Masya Allah.
2: Yang ke lebih nak sahabat Ibu Fatimah. Masjid.
0: masjid tanya ah. Okey, dan di masjid sini Ibu Fatimah. Jadi persiapan nak baju-baju siapa? Biasa kegiatannya nak ceramah, Ibu.
2: Anak min seminar kan. Nak dikuti.
0: Iya. Berarti titip tuan lagi kan kegiatan menyambut.
2: Iya.
0: Masya-Allah.
2: Ya. Titip nak kau bilang betul kan?
0: Ya, betul.
2: Ya. Menyambut admin.
0: Berarti memang nah petubit lah baju-baju siapa pupu yang nah makan bersama zikir nah.
2: Iya.
0: Yeah. Okey. Okey, baik. Ibu Fatimah mungkin nak dekat dengan sama lagu ke persahabatan Ronyo?
2: Omalun saya.
0: Omalun saya.
2: Yang kena kita.
0: Omalun
2: saya. Nanti ngati soleh ni.
0: Judul je Omalun saya.
2: Iya.
0: Omalun sayang, okey. Salam-salam.
2: Poma.
0: Poma. Pomalun sayang, ya. Okey, salam-salam.
2: Salam ke Yuli pun. Doa bersehat tadi, ya. Alam tak agak raya. Ibu Jaria. Ibu Enca. Masih ni. Bantu-bantu
0: lah. Jadi Ibu Fatimah punya pemalun sayang nah dari Ramlan. Lagu Ramlan kali dah putar takutka dengan Yuni Sarah pemalun sayang cik je.
2: Ya.
0: Okey, baik. Terima kasih Ibu Fatimah.
2: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih ke Ibu Fatimah dan ke Bapak yang Nadi Belang Bintam PMS ke Pegah Penuh ya. Terima kasih Cik Kewari-wari Lomba Mandum. Langsung di penghujung untuk beringgut dan dengar lagu lah yang kagelak ke Abaka AR Serikandi dari PMS.

Demikian Sirebook, siaran informasi budaya, obrolan dan hiburan, mengupas tentang adat istiadat, budaya dan tradisi yang dihadirkan setiap hari hanya di Pro 4 RRI Banda Aceh. Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan FM 88,6 MHz. Sampai jumpa. Back to over.

Waris Lun yang membahagia. Dino kajit nama pantun Niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Waris Lun rakan membandum inongan agam tuhangan muda. Kenone petruk Niba RRI dalam acara mempantun ngembang Dedi.

Perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, teknologi yang begitu hebat telah membuat tantangan hidup semakin berat. Perubahan-perubahan zaman pun sangat berdampak pada perilaku dan akhlak generasi penerus umat di masa depan. Pengaruh budaya asing, baik yang positif maupun yang negatif, dengan mudah masuk dan diserap oleh anak-anak. Tidak heran jika sebagian besar orang tua merasa khawatir dengan masa depan anak-anak mereka. Oleh sebab itu, Al-Quran dan Sunnah adalah solusinya.

Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh. Museum Aceh termasuk salah satu dari 18 museum terpenting yang ada di Indonesia karena memiliki koleksi yang langka dan lengkap. Salah satunya adalah manuskrip literatur kuno, hasil karya penulis ulama Nusantara dan Melayu kuno, juga benda purbakala lainnya. Koleksi tersebut merupakan warisan dari perjalanan sejarah Kerajaan Aceh sejak dari Kerajaan Samudra Pasai, Sultan Iskandar Muda hingga Sultan Muhammad Daud Shah. Bingkai Budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: RRI Banda Aceh, salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
1: Jangan lupa
0: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: melaksanakan ibadah sholat zuhur untuk wilayah kota Banda Aceh dan sekitarnya. Semoga apa ibadah kita selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Allahu Akbar. Katanya,

baju adat di Indonesia. Baju adat Kalimantan Utara. Suku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan terdiri atas banyak sekali subsuku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas di Kalimantan Utara adalah suku Dayak Kenyah. Subsuku yang orangnya dicirikan mirip keturunan Tionghoa ini memiliki pakaian adat bernama Ta'a dan Sape Sapa. Ta'a adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara Sape Sapak diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian Ta'a dan Sape Sapak terletak pada motifnya. Untuk motif pakaian adat Kalimantan Utara, baik pada baju Ta'a maupun Sape Sapak sebetulnya terbagi menjadi tiga, yaitu motif burung enggang, motif harimau atau hewan lainnya, serta motif tumbuhan. Baju dengan motif burung enggang dan harimau biasanya diperuntukkan bagi para bangsawan, sementara baju dengan motif tumbuhan diperuntukkan bagi rakyat biasa.

0: RRI Banda Aceh, salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
1: Jangan lupa
0: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.

dimanapun Anda berada, berikut kita akan bergabung bersama Pro 4 RRI Jakarta. Itu program berjaringan yang pastinya ya. Semoga pensiun kami bisa bermanfaat. Aku Jani bertugas mengucapkan selamat mengikuti.

0: Berita jam 13.
1: Abangko, pemerintah kota administrasi Jakarta Utara mengapresiasi Festival Kampung Tugu dalam rangka hari ulang tahun ke-279 Gedung Gereja Tugu di Jakarta Utara pada hari ini. Wali kota Jakarta Utara, Hendra Hidayat, mengatakan kegiatan tersebut menjadi momentum memperkuat pelestarian warisan budaya sekaligus menjaga kerukunan masyarakat. Festival yang digelar Ikatan Keluarga Besar Tugu dan GPIB Gereja Tugu itu juga menjadi wujud kecintaan warga terhadap Kampung Tugu serta upaya merawat sejarah kawasan. Ketua Majelis Jemaat GPIB Gereja Tugu Pendeta Yosef Bates dan Ketua Ikatan Keluarga Besar Tugu Rensi Poluami Hills mengatakan masyarakat bersinergi melestarikan gedung gereja yang menjadi ikon dan saksi sejarah Jakarta. Beralih ke berita yang lain, Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa menekankan pentingnya transfer pengetahuan budaya kepada generasi muda untuk memperkuat pelestarian budaya di Jawa Timur. Dalam keterangan resmi di Malang pada minggu kemarin, Kofifah mengatakan regenerasi pelaku budaya harus menjadi kunci agar seni tradisional tetap hidup dan berkembang sesuai zaman. Ia mendorong penguatan ekosistem seni dan budaya melalui ruang berkarya, peningkatan kapasitas, serta akses ekonomi yang terhubung dengan pariwisata dan ekonomi kreatif. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari.

0: dan bahasa asing seperti itu, Ji.
1: Ya.
0: Bagaimana kalau tantangan juga di bahasa daerah itu sendiri, kalau di media sosial?
1: Ya, tantangan yang terjadi di media sosial karena bahasa, kembali lagi ya, bahasa daerah itu kan segmented kan, Mas. Bahasa daerah itu dipakai di wilayah tertentu. Di wilayah misalnya pengguna mayoritasnya bahasa itu juga dia pasti akan berkembang, tumbuh subur berkembang. Dia menunjukkan sisi keakraban juga.
0: Ya.
1: Sisi keakraban yang terjalin di situ. Dan menampilkan cukup banyak apa ruang-ruang, misalnya kalau misalnya di bahasa apa di media sosial, misalnya kita masukkan ke konten ke media sosial, sebenarnya juga bahasa daerah ini tidak kalah juga menurut saya apa perannya ataupun kiprahnya di media sosial. Dengan banyak misalnya kita melihat ada banyak konten-konten kreatif yang menggunakan bahasa daerah.
0: Daerah,
1: Misalnya ada film-film pendek atau misalnya parodi yang menggunakan bahasa Jawa atau maaf bahasa bahasa daerah tertentu. Itu yang juga kalau kita lihat algoritma ataupun apa jumlah orang yang followers atau yang mengikuti pun juga cukup banyak dan beragam. Kalau kita bisa melihat saja mungkin ada orang asing yang membuat konten dengan bahasa Jawa, itu mungkin Mas Gilang itu pernah mendengar juga ya. Dan dia di situ followersnya juga banyak. Nah, dia memunculkan misalnya apa? Mungkin kalau saya sebut merek saja misalnya yang Lonto Kampung itu ya. Lonto Kampung itu kan bagian yang dia berusaha juga untuk melestarikan bahasa Jawa meskipun dengan dialek. Nah,
0: Ya,
1: kembali lagi
0: leres, leres.
1: dialek Jawa Timuran, dialek Surabayan, dialek Surabayan. Nah, apakah kalau mungkin orang Surabaya mengatakan bahwa itu bukan Surabayaan? Ya, itu bagian yang dipelajari si si bule itu, si Londo Kampung, si Dev itu, Cak Dev itu, ketika dia dia merasakan betul atmosfer yang sangat menyenangkan di sekeliling dia menggunakan itu. Nah, ini sebenarnya bisa dimunculkan juga oleh konten-konten kreator yang lain ataupun kita bisa membuat dengan bagian yang lain atau bahkan mungkin di siaran-siaran ya katakanlah kalau misalnya di radio ini masih cakap sangat memungkinkan. Kalau misalnya di televisi atau media platform yang lain juga kan berarti harus ada segmen-segmen khusus yang memunculkan bahwa pelestarian bahasa itu memang mau tidak mau harus kita lakukan sesuai dengan misalnya kalau kita merujuk ke misalnya apa undang-undang ya nomor 24 tahun 2009 yang menyatakan apa tentang pelestarian bahasa daerah itu kan menjadi kewajiban kita bersama. Kalau kita tidak melaksanakan itu, ya yang nanti akan terjadi adalah pembiaran yang cukup masif sehingga bahasa itu kemudian makin lama makin digerus oleh bahasa
0: Yang
1: lain,
0: lain mungkin
1: betul, dengan bahasa yang lain yang akhirnya banyak kosakata-kosakata yang seharusnya bisa diserap itu menjadi hilang dan terbatas. Ada tetapi sifatnya cuman sudah hilang jadi terbatas.
0: Jadi terbatas itu
1: Ya
0: tadi.
1: betul, karena bahasa itu tadi kita sudah tidak melakukan lagi, tidak mengomunikasikan lagi,
0: Tidak membiasakan
1: dan
0: lagi,
1: tidak membiasakan lagi, akhirnya menjadi bagian yang ya bisa dikatakan hidup segan mati tak mau nanti lama kelamaan itu.
0: Dan akhirnya mungkin hilang seperti
1: Nah,
0: itu,
1: iya,
0: misalnya
1: benar,
0: nanti
1: benar.
0: bisa terjadi
1: Bisa
0: nih
1: hilang.
0: gitu.
2: Betul, betul. Baik. Baik, Mas Gilang dan Pak Bimo, sepertinya masih banyak pembahasan yang perlu dibahas nih dan menarik banget ya mengenai bahasa ini. Tapi kita kita harus kasih kesempatan juga nih untuk pendengar ya nanti untuk bertanya. Di Jakarta, Abang Po dan juga pendengar semua boleh banget langsung WhatsApp aja di 0812-1124928 atau di line telepon 0213504510. Silakan di Yogyakarta berapa Mas Gilang?
0: Ya, kalau di Yogyakarta di telepon di 540333 dan juga di WhatsApp-nya di 0895014410666. Begitu, monggo, monggo.
2: Ya, begitu. Baik, baik. Buat Abang Po dan pendengar semua yang mau bertanya ya. Tapi sebelum itu kita akan putar lagu terlebih dahulu. Jadi jangan kemana-mana. Tetap di Prompat FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Suara Dolphy teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Wah, Mar, aku kerungu salammu. Sambo kangen.
2: Sambo.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
2: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
4: RRI Digital saja, toh.
2: Sesekali, jazz lah.
5: Semangat ya manggungnya.
6: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
7: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
8: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
9: Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Balik lagi bersama saya, YSKL Noel, dan juga ada Mas Gilang di RRI Yogyakarta. Serta ada Pak Narasumber, yaitu Pak Bimo. Baik, untuk Abang Po dan pendengar semua di Nusantara, silahkan untuk yang mau bertanya melalui line telepon ataupun melalui WhatsApp ya, yang sudah disebutkan tadi untuk nomor teleponnya. Dan untuk di Jakarta kebetulan sudah ada nih Mas Gilang, boleh diangkat dulu?
10: Oh, sudah ada
9: aja. Iya.
10: Kenal aja, monggo.
9: Iya, siap, kita sapa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
11: Selamat siang Pro 4 Jakarta, Bang Noel. Dan siap. Selamat siang juga buat Pro 4 RRI Yogyakarta. Ada Mas Bimo, ada Mas Bimo ya, sama hostnya juga Bang Gilang. Saya kebetulan nama Gilang, cuman dikenal di RRI itu Mas Gilang. Jadi dalam arti itu nama anak bontot saya, namanya Gilang Aldiansa. Kalau nama saya pribadi, Hasan Firmansa. Saya suku Sunda, istri Aceh. Seperti itu Mas Bimo.
10: Selamat siang.
11: Nah, ini menarik nih tadi Bang Noel yang dipaparkan sama narasumbernya Mas Bimo, luar biasa. Jadi saya ingin sedikit berbagi pengalaman. Jadi menurut pandangan saya begini Mas Bimo, ini saya sempat terkecoh ya dengan barometer cara mendidik anak saya. Anak saya ini kan saat ini kelas 4 SD, di saat kelas 3 saya menanamkan, oh ternyata di pikiran saya ini identitas budaya daerah saya sebagai orang Sunda kok terdesak ya. Akhirnya saya bangkit. Apa sih tantangannya gitu? Ternyata tantangan kebiasaan yang mungkin jadi penghambat itu saya terkecoh sendiri Mas Bimo. Saya mengajarkan di rumah itu kamu harus bisa ngomong Indo supaya pinter di sekolah. Nah, yang menjadi dampaknya begitu di sekolah dia piawai berbahasa Indonesia, setelah pulang lalu ada pelajaran bahasa Sunda dia bingung. Loh, kamu kan suku Sunda. Nah, disitulah saya bangkit. Ternyata saya akhirnya menanamkan lagi cara pola pandang berbahasa kepada anak berbeda. Loh, saya bilang gini, suku Sunda itu banyak beragam, ada angklung, ada sisingaan, itu dengan humanis. Tapi jangan sampai mengekang juga bahwa suku budaya Sunda itu bagus. Jadi lepas, misalkan Jogja loh, ada gamelannya indah gitu kan. Nah di situ yang paling penting kita cermati bahwa anak itu jangan sampai merasa dipaksa untuk bisa berbahasa tertentu. Usahakan mereka tuh merasa keren bahwa memiliki piawai bahasa daerahnya itu keren. Itu yang mesti dicermati. Kadang-kadang menjadi dilema gitu ya, saya sebagai orang tua masih mau, kok salah saya, tapi sekarang saya bangkit. Jadi saya sedikit closing statement ya. Kan di undang-undang juga secara tertulis nomor 24 tahun 2009 itu mewajibkan negara itu ikut serta mewajibkan melestarikan bahasa daerahnya. Nah di situ juga bahasa Indonesia bahasa nasional. Ini yang mesti kita cermati, bahwa bahasa nasional analogi menurut saya itu keju, dan singkong itu adalah undang-undang nomor 24 tahun 2009 ya itu. Nah tapi kalau kita ngomong yuk kita makan keju kayaknya kurang pas, tapi lebih pas lagi yuk kita makan singkong keju. Nah pertanyaan saya, bagaimana caranya supaya undang-undang nomor 24 tahun 2009 itu sinkron dengan bahasa nasional hingga tanpa mengekang bahasa-bahasa daerah lain. Kalau menurut saya, bagaimana caranya agar bersejahtera berbahasa karena beragam budaya di Indonesia menjadi kesejahteraan untuk kita bersama. Saya punya teman, saya pernah tinggal di Jogja, bahkan keponakan saya yang biayain kuliah di UGM, Bas Bimo. Jadi bagaimana caranya? Ini orang Swedia ke Jogja itu hanya belajar bahasa Jawa, luar biasa. Itu anak-anak, kamu orang Jawa loh. orang Swedia aja bisa apa namanya bisa piawai bahasa Jawa. Nah itu luar biasa. Mudah-mudahan generasi seterusnya tetap bisa melestarikan budaya Jawa hingga tercipta suasana aman, nyaman, damai untuk negara kita bersama. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bimo, Mas Bang Noel dan juga Mas Jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Terima kasih Pak Hasan tadi, J, luar biasa.
9: Baik, mungkin langsung saja atau di Semarang mau ada pertanyaan terlebih dahulu? Mas Gilang, Anjir,
10: mungkin monggo yang ada di Jogja aja di 540333 coba kita buka di line telepon, Jih.
9: Ya.
10: Monggo, selamat siang, sugeng siang Sutresna Budaya.
12: Budaya Nusantara.
10: Iya, selamat siang.
12: Sugeng siang ya kalau bahasa Jawanya.
10: Sugeng siang. Ya, ini dari siapa ini?
12: Dengan Cik Guria.
10: Wah, Cik Guria. Selamat siang Cik Guria.
12: Mari Beraniwati dan banyak Mbak Dina.
10: Iya.
12: Jadi Pak
10: Wawu
12: sudah pensiun.
10: Silakan, Cik Guria.
12: Ya kan, sekarang pernah di Jakarta, halo Bang Noel.
9: Siap.
12: Ya ke Yogyakarta.
9: Iya.
12: Makan ini, makan bapianya. Cocok. Nah, ini temanya menarik. Salam kenal dulu Bapak dosen kita nih, Bapak ganteng.
10: Saya juga. Terima kasih Bu, selamat salam kenal juga.
12: Bima ya Pak Bima, yeah. Selalu selamat terus ya Bapak ke IJ.
10: Doanya Bu. Terima kasih.
12: Bahasa daerah ini tantangannya dan pembiasaan. Memang kalau bahasa ibunya ya kayak kita ini kan daerah Sumatera. Saya ke Sumatera Utara. Memang kan lahir juga kan Bapak sih juga Mama ini ya anak ABRI gitu dari Kalimantan, tapi harus bisa bahasa ibu daerah ibu kita ya bahasa ibu. Nah, jadi penguatan bahasa daerah ini menghadapi tantangan besar lah, akibat arus globalisasi dan dominasi bahasa Indonesia serta bahasa asing. Begitu kan Bapak?
10: Betul.
12: Nah ya Pak Selamat ya Pak.
10: Iya.
12: Nah, saya ini banyaknya mau tanya seperti apa sih Pak ini sebab apa namanya pentingnya pelestarian bahasa daerah ini? Pak, ini kan bahasa daerah, kadang-kadang kan kita ini anak-anak kita kan suka lupa. Memang kalau di Jakarta kan nggak ada bahasa daerah tuh pasti ada bahasa daerah. Nah, saya tanya aja pentingnya pelestarian bahasa daerah dalam mempertahankan keanekaragaman budaya itu seperti apa, Bapak? Itu saja satu pertanyaan.
10: Itu, Ji.
12: Pak, semoga Bapak kapan datang ke Jakarta ya.
10: Iya, Bu. Amin. Nah, bisa kita suah nanti.
12: Jawa sedikit aja Pak, ucapan katanya mohon dimaafin ya.
10: Oh iya, monggo Jigo. Monggo.
12: Sebenarnya pantun daerah iki lho. Ucapannya pantunnya ya. Apa ya tadi sudah baca nih. Nah gini, esok-esok di pantun pembiasaan atau pembiasaan nih. Esok-esok muncul banyu ungu-ungu. Nah, kalau ini ingkuri oma, ayo padahal ngugemi bahasa ibu supaya budayanya tetap sumringah.
10: Luar biasa
9: Cik Gu memang ya. Oke.
10: Waalaikumsalam
9: warahmatullahi wabarakatuh.
10: Terima kasih Cik Guria tadi, J. Silakan mungkin Pak Bimo bisa menanggapi terlebih dahulu. Tadi ada Pak Hasan, J, dan juga Cik Guria tadi, monggo. Ya, baik. Terima kasih. Ini menarik sekali nih, toh bersemangat semua ya itu Pak Hasan dan Cik Guria tadi. Ya, sebenarnya ini menjawab semuanya. Kalau kita tadi melihat kalau Pak Hasan juga mengubah apa tadi cara pembelajaran terhadap anak. Oh, ternyata anak saya nggak bisa bahasa Sunda gitu. Kayaknya harus belajar bahasa Indonesia. Nah, ini memang ada bagian yang menarik bahwa bahasa Indonesia itu kan bahasa sebenarnya yang kalau kita sadari bersama-sama, kita mengikuti betul, bahasa Indonesia itu kan pasti diajarkan di sekolah. Apalagi kita sekolah di Indonesia. Dan kita pakai bahasa Indonesia itu. Toh kita juga bisa melihat misalnya beberapa waktu yang lalu, kita bisa melihat bahwa pembelajaran bahasa daerah itu justru anak-anak lebih familiar dengan menggunakan bahasa daerah ini yang misalnya dari Jawa, dari manapun itu dibandingkan dengan bahasa Indonesia. Mereka mengatakan tidak bisa bahasa Indonesia, tetapi sebenarnya bahasa Indonesia itu bisa diajari karena ranah-ranah formal itu pasti akan menggunakan bahasa Indonesia.
9: Dan itu pasti.
10: Ya. Sekolah, dimanapun itu kan kita kantor dan sebagainya, kita pasti akan pakai itu. Nah, di situ justru kita akan belajar dengan pola-pola bahasa yang sebenarnya sudah terarah, terpola. Ya kalau misalnya kita bilang itu formal dan non formal, itu nanti kalau misalnya pokoknya belajar bahasa Indonesia itu pasti kita bisa
13: literatur bahasa Indonesia, apapun itu bisa bahasa Indonesia. Dan itu kita bisa pelajari di sekolah. Nah, kemudian kalau tadi misalnya kita nyambung aja ini karena dua bagian dari Bu Cek Guria tadi ya. Seperti apa misalnya pelestarian bahasa daerah itu untuk apa? Sebenarnya yang paling penting kita itu jangan sampai kehilangan identitas kita. Ya, identitas itu yang melekat. Karena belajar bahasa itu mau tidak mau itu akan belajar masalah budaya. Kalau kita tidak tahu tentang budaya kita, itu juga akan sulit sekali. Budaya Indonesia ini kan sudah rangkuman dari berbagai macam kebudayaan yang ada. Tetapi kembali lagi ketika kita pulang atau ketika kita kembali ke wilayah masing-masing, ke keluarga kita, kita itu pasti akan menyadari bahwa saya ini sebenarnya latar belakang saya di daerah apa sih, gitu kan. Itulah kemudian banyak hal yang kalau kita pelajari supaya kita tidak gagap dan tidak mencampur-campurkan cukup banyak. Oh ini misalnya Jawa punya kebudayaan yang cukup bagus, cukup apa bisa dikenal cukup banyak. Begitu juga Sunda punya kekhasan, punya bagian yang menarik, bagian yang itu ada. Dan nanti juga akan melihat irisan-irisan budaya itu. Ternyata dari sekian banyak yang beragam itu ada yang sama juga ya yang bisa kita ambil. Nah, belajar bahasa itu sebenarnya juga termasuk atau include dengan bahasa apa, dengan belajar budaya. Ini enggak bisa dipisahkan karena bagaimana misalnya contoh-contoh saja, bagaimana orang Sunda menghormati orang dengan gaya ala Sunda, bagaimana mereka menggunakan kata, kalau kita bisa melihat orang Sunda kan cenderung dengan tutur kata yang halus ya, tutur kata yang halus. Halus itu kalau di dalam pendengaran orang luar, tetapi mungkin akan berbeda pandangan, itu kalau orang Sunda sendiri yang mengatakan itu. Sama halnya dengan Jawa. Jawa itu halus ya, begini-begini. Oh jangan salah, Jawa yang bagian mana? Karena kita mungkin melihat orang luar, di kacamata orang luar melihat Jawa, sesuatu yang berbeda. Nah marilah kita sekarang bersama-sama juga untuk bahwa yuk belajar bahasa itu sama saja juga dengan belajar budaya.
14: Budayanya gitu.
13: Betul, itu yang penekanan yang paling penting. Mengapa tadi mungkin juga menyambung lagi ke Pak Hasan mengatakan bahwa oh ini kok gimana sih kita undang-undang kita gitu kan? Relevannya. Ya, karena itu pemerintah bertanggung jawab wajib untuk menjaga keberlangsungan ini. Karena keberlangsungan ini tidak hanya sekedar keberlangsungan tuturan, tetapi keberlangsungan secara kultural. Nah, kultural kemudian yang menjadi nanti melekat lagi adalah identitas kita ya, identitas kita. Kita mengaku Indonesia itu kan karena salah satunya keberagaman kita. Dan kita bisa menunjukkan sesuatu yang bisa kita tunjukkan. Ya, kita pasti tidak akan memungkiri itu kalau kita keluar, pasti kita juga akan membawa identitas itu kan. Tidak hanya sekedar identitas secara kebahasaan. Mungkin kita ya, pemersatu kita adalah bahasa Indonesia. Tetapi jangan lupa bahwa identitas yang melekat itu adalah keibuan kita. Keibuan kita itu apa? Bahasa ibu kita, budaya induk kita itu ada di mana? Itu yang mungkin jangan sampai orang juga melupakan jati diri ya, kembali lagi ya ke Mas Gilang Bang Noel juga ya. Itu jangan sampai kita melupakan itu, karena ya biar bagaimanapun banyak cara untuk belajar tentang bahasa. Yang kedua, jangan menakut-nakuti anak tentang belajar bahasa daerah. Karena kita bisa mendorong juga, selain kamu belajar bahasa daerah, kamu juga akan mengenal bagaimana sikap-sikap atau budaya daerah, budaya wilayahmu itu, supaya kamu satu mungkin bisa menjadi bangga atas kepahamanmu dengan itu. Kamu bisa mengembangkan lagi seperti apa. Kalau ada sesuatu pasti ada yang baik, ada yang buruk. Yang baik silakan itu disebarkan secara benar, secara baik. Kalau misalnya tidak, ya sebisa mungkin kita tutupi untuk membuat hal-hal yang tidak baik itu menjadi image yang kurang menarik di masyarakat yang yang lain gitu, yeah, mas. Yeah. Itu.
10: Oke. Okay. Jadi memang itu jadi pentingnya untuk melestarikan bahasa daerah tadi, yeah, karena yeah, sekaligus juga akan dari budayanya sendiri.
9: Betul, ya. Betul, yeah, betul, betul, betul. Oh, oke. Okay. Baik, terima kasih Pak Bimo ya untuk pemaparannya, keren sekali. Dan ini mungkin satu pertanyaan terakhir dan dijawab singkat saja dari pendengar juga nih, ada Mas Wahyu di Cibubur. Yeah. Ini Mas Wahyu di Cibubur mau nanya sama narasumber, gimana dengan keturunan Jawa yang lahir di Jakarta atau kota lain seperti saya yang lahir di Jakarta, yang hanya sekedar bisa bahasa Jawa ngoko biar bisa belajar bahasa halus dan juga lancar. Sekaligus mungkin itu pertanyaan dari Mas Wahyu di Cibubur, mungkin sekalian juga untuk closing statement dan harapan kedepannya mengenai bahasa daerah ini, karena mengingat waktu juga sudah semakin mepet ini.
13: Ya,
9: baik, silakan ya, Pak Bimo.
13: Pak Bimo. Ya, belajar itu adalah pembiasaan. Ini dari Mas Wahyu itu tadi ya. Kita paling mengenal dan kalau misalnya belajar bahasa Jawa. Di Jakarta saya yakin cukup banyak komunitas-komunitas Jawa, terutama komunitas yang bergerak di bidang kesenian, kebudayaan. Mari Mas Wahyu mungkin bisa datang ke tempat itu untuk belajar tentang, itu tadi kembali bahwa belajar bahasa itu juga kita belajar tentang budaya. Kehalusan itu juga akan terasah dengan sendirinya, sudah ada apa bekal dengan menggunakan bahasa ngoko mungkin bagi orang Jawa keturunan yang misalnya tinggal di Jakarta. Jangan khawatir, karena banyak juga teman-teman atau saudara-saudara saya yang di sana juga, yeah, nyatanya mereka juga belajar perlahan-lahan mereka juga bisa menggunakan bahasa itu dengan baik. Asal satu, dibiasakan. Dua, komunitas ataupun kelompok yang bisa kita pilih untuk punya niat untuk mengembangkan dan belajar tentang kebahasaan, gitu.
10: Okay, punya semangat baik, yang sama,
13: jadi punya semangat yang sama.
10: Jika pembiasaan itu tadi berbahasa,
13: jadi ya, iya, mungkin okay, sebagai bagian yang akhir juga yang mungkin bisa saya sampaikan di sini. Tapi ini bukan juga kemudian menutup hal yang lain juga ya, bahwa yang pertama adalah bahwa bahasa daerah itu lahir dari diri kita sendiri, dari lingkungan keluarga, dari lingkungan masyarakat. Mari kita bersama-sama untuk membiasakan, ataupun setidaknya kita juga bisa mencari ruang-ruang yang lain untuk punya niat bahwa belajar bahasa, kembali lagi bahwa bahasa itu juga mencerminkan budaya kita.
10: Begitu, okay, gitu. Untuk mencerminkan budaya kita.
13: Mencerminkan budaya kita.
10: Jadi, terima kasih Pak Bimo tentunya atas pemaparan.

0: Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

Abangko, pengelolaan transportasi air, khususnya layanan kapal di Kepulauan Seribu, akan dialihkan dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta kepada PT Transportasi Jakarta untuk mewujudkan layanan transportasi yang terintegrasi dan setara. Direktur Utama Transjakarta, Welvizon Yuza, hari ini menyatakan pihaknya siap menjalankan penugasan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dengan meningkatkan aspek keselamatan, kenyamanan, keterjangkauan, dan ketepatan waktu layanan. Transjakarta kini mengevaluasi sarana-prasarana serta armada yang dikelola di sub sebagai dasar penyusunan rencana revitalisasi dan integrasi. Kebijakan ini diharapkan memperkuat konektivitas antar pulau sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi, pariwisata, dan kualitas hidup masyarakat Kepulauan Seribu. Beralih ke berita yang lain, Kebumen Fest 2026 resmi dibuka di Alun-Alun Pancasila, Kebumen pada Sabtu kemarin oleh Bupati Kebumen Lilis Nuryani ditandai pemukulan gong. Festival bertema The Rising Culture of Bumi Tirta Praja Mukti diawali Night Street Carnival yang diikuti 18 kontingen dari berbagai daerah. Pembukaan dilanjutkan Sendratari The Tales of Karang Bolong Kidung Pangeran Surti yang melibatkan 150 penari serta penerbitan lampion simbolis menyambut Festival Lampion. Dalam kesempatan tersebut, Pemkab Kebumen juga menandatangani MOU dengan Bank Jateng yang diwakili Direktur Bisnis Kelembagaan dan Unit Usaha Syariah Mas Waris untuk mempermudah layanan tabungan dan pembiayaan haji serta meningkatkan literasi keuangan syariah. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 15.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Arehlon. Selamat siang dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi bersama saya Nurul Jumita untuk edisi hari ini di Senin 24 Agustus 2026. Bagi ware-ware yang ingin bergabung di Prodangdut nantinya ya, untuk ware-ware yang mungkin sedang beristirahat di siang hari ini dan mungkin sedang menghabiskan waktu di rumah bersama keluarga, semoga selalu sehat dan bahagia tentunya ya. Dan ware-ware yang menantikan tibanya Prodangdut nantinya, silakan bergabung di 0651470555. Dan untuk kebersamaan kita hari ini tentunya sampai ke pukul 16.30 menit waktu Indonesia Barat. Dari studio, saya Nurul Jumita beserta seluruh kerabat kerja yang saat ini bertugas mengucapkan selamat siang dan salam jumpa untuk Anda.

0: Saya.
1: Saya Pak.
0: Saya adalah satu pilihan bagi saya untuk dengan mahal 500 gram emas tunai.
2: Saya terima nikah Puja Amela Savitri, anak kandung Bapak, untuk saya dengan mahal 15 mayang emas tunai.

0: Ani, nggak kerja hari ini?
1: Enggak, Wi. Saya sudah di PHK.
0: Oh, maaf. Saya nggak tahu. Ani, saya mau minta tolong dibuatkan kue bolu satu.
1: Bagaimana saya mau buat? Bahan kuenya nggak ada. Mau beli, uangnya juga nggak punya, Wi.
0: Kalau bahannya, biar saya yang beli.
1: Oh, boleh kalau gitu.
0: Ani, kalau kamu sekarang sudah tidak kerja lagi, kenapa nggak buat kue saja untuk dijual?
1: Nggak ada modal dan tempat untuk jualannya, Wi.
0: Untuk modal, saya bantu. Zaman sekarang, nggak perlu ada tempat untuk jualan. Kamu bisa jualan online saja. Yang penting, kamu tetap semangat dan yakin.
2: Jangan berserah dengan keadaan, tetapi bangkitlah dengan keyakinan di tengah keterbatasan dan rintangan yang dihadapi.

Pendengar, bencana bisa datang kapan saja tanpa aba-aba, tanpa tanda-tanda. Gempa bumi, banjir, tanah longsor, angin puting beliung, semua bisa terjadi di sekitar kita. Tapi bukan berarti kita harus takut. Yang kita butuhkan adalah siap siaga. Pastikan kamu tahu jalur evakuasi di rumah dan di lingkunganmu. Simpan dokumen penting di tempat yang mudah dibawa. Sediakan tas siaga yang berisi air, makanan tahan lama, senter, dan obat-obatan. Dan yang paling penting, jangan panik. Tetap tenang, dengarkan informasi resmi, dan bantu sesama. Karena saat bencana datang, hanya satu hal yang bisa menyelamatkan kita, kesiapsiagaan.

Warihlun yang membahagia, dino kajit yang mempantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu, Bung Dedi Heriansyah. Warihlun rakan memandum inongan agam tuhangan muda. Kenone petruk niba RRI dalam acara mempantun ngen Bang Dedi.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Terima kasih Warhelon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Kita sudah di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita edisi sore Senin 24 Agustus 2026. Untuk ware-ware yang ingin bergabung silakan lewat nomor 0651470055. Yang sudah bergabung langsung kita sapa. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Assalamualaikum, Dangdut adalah kita di Nurul.
1: Kak Ayati, gimana kabarnya hari ini Kak Ayati?
2: Alhamdulillah sehat, di Nurul gimana?
1: Sama juga, sehat juga Alhamdulillah.
2: Masihkah seperti kemarin itu?
1: Masih Alhamdulillah, masih sama, masih segar, bugar ya kan? Kak Ayati
2: masih
1: gitu juga kan?
2: Masih ruangan itu ya?
1: Masih dong, kan gak mungkin pindah. Pindah ke Korea sesekali maunya ya.
2: Halimun ya?
1: Apa?
2: Halimun hari rorai ke Korea ya.
1: Siap,
2: ke
1: siap.
2: Ke Korea
1: siap.
2: Ya.
1: Gimana Kak Ayati?
2: Janjian tadi.
1: Apa tuh?
2: Udah janjian tadi sama Kak Na.
1: Oh iya iya iya iya. Siap siap ya, siap ya. Kak Ayati ini sedang di rumah ya?
2: Iya.
1: Tempat lain lagi, ya kan?
2: Lagi nunggu-nunggu Dek Nurul nih.
1: Nunggu-nunggu Dek Nurul, sabar ya. Akan tiba waktunya ya kita berjumpa.
2: Indah pada waktunya ya.
1: Indah pada waktunya. Itulah. Ini hari ini ada ini Kak, ada jemur-jemur.
2: Enggak ada hari ini deh.
1: Oh, enggak ada ya. Karena akhir-akhir ini angin pun kencang kan?
2: Iya.
1: Gak bisa kelaut.
2: Di malam kan kencang juga anginnya kan.
1: Tuh lah makanya gak bisa pergi ya orang-orangnya.
2: Iya.
1: Gak apa-apa Kak Ayati, masih ada kasab yang harus dijahit ya.
2: Iya dong.
1: Banyak kegiatannya Kak Ayati.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Tuh lah makanya Kak Ayati di Asmaul Husna mana udah balik?
2: Di Asmaul Husna di dalam kamar dia enggak keluar-keluar ya.
1: Oh, enggak keluar-keluar. Salam ya buat di Asmaul Husna ya.
2: Iya, Asma, salam dari Kamerun.
1: Iya. Kak Ayati mau lagu apa hari ini?
2: Hari ini Dasi dan Gincu ya.
1: Dasi dan Gincu. Oke, Nurul cari dulu ya.
2: Iya, rumahnya jangan diambil untuk Cik Mama tuh.
1: Iya, makanya kita booking terus nih rumahnya biar naik panggung langsung untuk Hayati.
2: Iya. Jangan mentang-mentang Cik Mama pokoknya ya.
1: Itulah makanya, harus cepat pun. Kak Hayati pun ini jarang-jarang buka pintu.
2: Itulah.
1: Kalau cepat ya, Cik Mama ya.
2: Iya, tadi kan pastikan langsung masuk. Udah bilang tadi sama Kak Ana, nih mau nunggu-nunggu Pro Dangdut nih.
1: Yes, beres memang, langsung dapat ya ternyata.
2: Itulah, kalau ada mau pasti ada jalannya kan.
1: Iya, itulah, kok keinginannya kuat ya Kak ya.
2: Yang penting keyakinan ya kan.
1: Iya, betul, harus yakin.
2: Iya.
1: Sama-sama.
2: Itulah ada lagunya kan.
1: Udah dapat nih Kak. Dari Roma Irama sama Riza Umami ya?
2: Iya, pokoknya Dasi dan Gincu ya.
1: Oke deh, siap.
2: Salam yang pertama buat Dek Nurul, semoga sehat sekeluarga.
1: Amin, ya Allah. Kak Ayati juga
2: semoga
1: ya.
2: Semoga ketemu Halimun hari minggunya ya.
1: Amin, semoga panjang umur kita ya.
2: Iya, semoga sehat semua kita ya.
1: Amin, ya Allah.
2: Habis itu buat Kak Na juga, semoga sehat selalu Kak Na ya.
1: Amin.
2: Sekeluarga juga di situ. Habis itu buat yang di samping nih ada juga terpesial ya kan. Dedinya Dek Kera, dedinya Dek Asma.
1: Iya.
2: Lagunya untuk Dedi ya.
1: Untuk Dedi ya. Okay, siap.
2: Buat Kak Ngom juga nggak pernah dengar lagi dia ya.
1: Iya, Kak Ngom nggak pernah masuk lagi. Masuklah Kak Ngom sesekali. Udah kangen kita sama suaranya.
2: Iyalah.
1: Ajakin Kak Ayati ya.
2: Buat Kak Cu juga mungkin ada mentor ya.
1: Iya, siap.
2: Buat semua-semua lah dek ya.
1: Oke, siap. Makasih Kak Yati.
2: Sama Cik Mama dek, satu lagi jangan lupa. Mungkin dia lagi dekan-dekan tuh.
1: Mungkin.
2: Buat semua-semua lah dek. Semoga sehat semua ya.
1: Amin ya Allah. Kak Yati juga, Dedi juga ya, semua adik-adik di situ.
2: Iya, makasih banyak Dek Nurul.
1: Sama-sama Kak Hayati.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Hayati dari Korea, Warehlon. Di belakang Kak Hayati yang mau bergabung silahkan 0651470555. Yang sedang ketuk-ketuk, halo, assalamualaikum Bro Dangdut.
0: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita, Warehlon sayang.
1: Iya, langsung ya, emang janjian nih berdua ya.
0: Gayung bersambut.
1: Gayung bersambut. Tutor dong ke Yana gimana cara masuknya. Soalnya selalu bisa ya, Kak Yati, Kak Yana, Cik Mat, kayak udah tahu gitu kapan Nurul buka, kapan Nurul tekan ya.
0: Gitu kan, kita tahu caranya gitu kan.
1: Emang udah terhubung kayaknya dengan ini ya, dengan telepon di sini ya.
0: Telepatinya tuh kuat, telepati. Gitu kan.
1: Mantap, mantap ya. Hayati juga
0: karena
1: kayak
0: tadi
1: gitu tadi.
0: Kalau mau yang pertama kayaknya udah ke apa? Udah kepepet gitu. Tadi kan lagi ngomong mangom kan, Kak Ngom.
1: Iya, ajakin Ngomnya masuk.
0: Kak Ngom nggak ada lagi radio.
1: Ya kan nggak usah. Nanti
0: kenapa dengar dia lo, mau pantau HP. Ada orang nggak ada orang. Masa dia mau telepon tebak-tebak tuh buah manggis.
1: Oh iya sih, betul.
0: Ini soalnya Pro Dangdut loh, bukan Sirebo.
1: Sirebo mudah sedikit ya.
0: Pro Dangdut kan payah satu jalur kan.
1: Toh cuma apalagi, satu jam.
0: Apalagi nggak ada pantauan, telepon titutnya

0: bisa masuk ya.
1: Lama kali dia loadingnya, gitu kita matiin lagi dia loading, lagi naik, lagi kayak kita kasih naik bendera merah putih itu kan lambat naiknya.
0: Oh,
1: iya gitu, pala kita, cantik aja ya.
0: Udahlah ya, emang Tito lebih ini ya, lebih gercep ya kak ya.
1: Enak sih Tito dia aja kan.
0: Jalur ekspres.
1: Kalau misalnya ih HP-nya masih jadul, misalnya dilihat orang kan, orang bukan untuk itu kok, kami untuk telepon-telepon aja gitu.
0: Oh iya iya iya, siap-siap kayak. Ya kan terserah orang mau bilang apa kak Yana. Capek kita ngurusin orang.
1: Kak Yana lagi di mall tuh kemarin tuh kan. Jadi ada yang telepon rupanya ke nomor yang fitur ini, ini kan keluar. Keluar si fiturnya kayak angkat siapa. Jadi pada tengokin ke Kak Yana semua, kok apa fitur bunyi gitu kan.
0: Iya, unik ya.
1: Kita aja taruh terus dalam jilbab ngomong terus. Emang gue pikirin lo nengok gue
0: gitu. Yang dilihat unik HP-nya, suaranya ini
1: masih pakai HP
0: nostalgia jadul, gitu ya kan, gitu kan? Jadinya alah Kak Yana. Ya udah bah, mau lagu apa nih sore ini?
1: Aduh Dek Tini, Andik Bang Roma. Ya udah deh.
0: Adik anaknya.
1: Lagu Bang Roma juga tapi yang nyanyinya lain lagi.
0: Oke, siapa?
1: Lagu ini. Aduh, Malam Terakhir aja.
0: Gimana? Malam Terakhir. Siapa yang nyanyi, Kak?
1: Adik-adik sama Gita, Pak.
0: Ya, Malam kayaknya. Terakhir. Adi ya? Coba dulu searching yang adik-adik ya. Malam Terakhir adik-adik. Iya, betul.
1: Ya, sama Gita.
0: Pertemuan,
1: ya.
0: Pertemuan enggak? Eh, bukan, Deng. Bukan. Enggak dapat nih, Kak. Yang ada Malam Terakhir, coba Nurul cari dulu lah. Boleh salam-salamnya dulu deh. Kayaknya panjang nih perjalanan.
1: Numpuk di situ ya.
0: Tuh lah makanya.
1: Mesti dipilah-pilah. Silakan pilah-pilah. Salam pertama buat Nurul, semoga sehat selalu, berkah umur, berkah rezekinya, biar bisa pilah-pilah lagu kami.
0: Amin ya Allah.
1: Sehat supaya bisa pilah-pilah. Agak betul nih doanya. Pulang balik lah.
0: Tapi gak apa-apa lah kak, gak apa-apa. Yang lain kan nyusul.
1: Oh iya bener.
0: Betul,
1: yang
0: betul,
1: lain
0: betul.
1: Kan udah kemarin-kemarin gitu kan.
0: Betul lah makanya.
1: Terus buat Dekti tadi, semoga sehat juga dengan daddy-daddy-nya, dengan nenek-neneknya kan. Terus buat Kak Ngom juga, semoga sehat juga. Buat Besti di LA. Di LA, Los Angeles alias Lab Atu eh?
0: Oh, LA. Mantap. Ngeri kali.
1: Besti kami di LA. Jangan bilang enggak itu. Kak Yana di Singapura ada, di Libanon, di London. Nurul kan di London tinggalnya.
0: Oh, Nurul di London ya. Siap. Baru tahu Nurul alamat hari ini ya.
1: London, Korea gitu kan. Itulah yang satu tuh yang belum ada namanya tuh, kampung tuh lagi Kak Yana pilih dulu.
0: Iya, nanti pilih dulu ya. Nurul pilih lagu dulu nih. Malam Terakhir adanya dari Faulida sama Lesti, mau enggak?
1: Itu kayaknya di panggung
0: nggak? Nggak tahu deh ini ya, tapi tidak terlihat apakah di panggung atau bukan.
1: yang lain
0: ada nih dari Via Valen sama Cefra Papinka, tapi nggak tahu deh lagunya.
1: Coba
0: sama
1: Nurul nanti kan mana yang nggak di panggung ya.
0: Oke deh,
1: siapa aja boleh pokoknya ya.
0: Semoga lagunya yang dimaksud sama ya kak ya, takutnya sama pula judulnya tapi beda lagunya.
1: Memang iya ya. Ya udah nggak apa-apa deh,
0: ya udah coba dulu ya, nanti kalau nggak ada Nurul putarkan udang di balik batu deh ya.
1: Di balik payek boleh.
0: Di balik payek ya, siap.
1: Oke, kalau gitu buat semuanya aja ya.
0: Oke deh, siap.
1: Terima kasih Nurul.
0: Sama-sama kakak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Ayati dari Korea, juga Kak Yana dari Lambaro, Warihlon ya, dari Lebanon, Libya. Enggak tahu deh. Terserah ya Kak Yana aja yang pilih ya. Soalnya katanya tadi beliau juga lagi milih-milih nama gampung untuk ini, untuk bestinya gitu kan. Ya udah, kita dengarkan Dasi dan Gincu dulu bersama Roma Irama dan Riza Umami, tadi yang request Kak Ayati dari Korea.

untuk generasi muda Aceh, punya suara emas, suka bernyanyi, dan siap menunjukkan bakatmu, RRI Banda Aceh kembali menghadirkan Bintang Radio 2026. Ajang pencarian bakat menyanyi bagi putra-putri terbaik Aceh untuk tampil dan mengembangkan potensi di panggung Bintang Radio. Pendaftaran dibuka sampai 30 Agustus 2026. Dan yang paling penting, gratis tanpa dipungut biaya apapun. Jangan cuma jadi penonton. Buat kamu putra dan putri daerah berusia 16-25 tahun, tunjukkan suaramu dan raih kesempatan menjadi Bintang Radio 2026. Segera daftarkan dirimu. Dan untuk informasi lebih lanjut, pantau terus siaran dan medsos RRI Banda Aceh ya.

0: Ceylon, sudah kita hadirkan dua nomor lagu untuk Kayati dari Korea, juga Kayana tadi ya dari Libya. Semoga terhibur. Kita sambung lagi acara Pro Dangdut yang sudah terhubung. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam. Pro Dangdut adalah kita, Kak Nurul.
0: Cik Mat.
1: Iya, apa kabar Kak Nurul?
0: Alhamdulillah sehat. Cik Mat gimana?
1: Cuma biasa-biasa saja.
0: Biasa-biasa saja. Tidak baik, tidak buruk ya?
1: Tidak baik, tidak buruk.
0: Sedang-sedang saja. Baiklah. Ini sedang di mana?
1: Ini sedang di Pro Dangdut.
0: Di Pro Dangdut, tapi di jalan ya kayaknya ya?
1: Di jalan ya, Jalan Bakui. Jalan Bakui. Depan Pamair.
0: Oh, begitu.
1: Iya.
0: Di sana panas nggak, Cemat, di jalan?
1: Bisa bilang panas, nggak panas sekali, ada mendungnya lah.
0: Ada mendungnya, alhamdulillah.
1: Mudah-mudahan, mudah-mudahan hujan lah ya.
0: Iya, nggak tersengat kali kan,
1: iya,
0: cahaya mataharinya. Mudah-mudahan hujan, boleh lah ya. Iya. Menurut khawatir juga sih kalau Cemat, kalau hujan walaupun ada itu aman tapi ya Cemat ya.
1: Alhamdulillah aman.
0: Aman ya?
1: Kan angin yang takut kita kan.
0: Oh gitu, iya.
1: Kalau angin bisa gerobak biru goyang-goyang gitu.
0: Balik lagi ke kawasan Lembaru nanti. Balik lagi ke rumah.
1: Iya.
0: Dia track deh ya.
1: Dia track ya.
0: Oke lah Cemat. Itulah gak apa-apa. Ini mudah-mudahan kalaupun hujan jangan kencang-kencang lah anginnya. Takut Cemat.
1: Ya, angin mau takut gimana sama angin.
0: Oh iya. Sama jarum udah enggak ya.
1: Kompromi dia kan.
0: Iya, sama jarum suntik udah enggak ya.
1: Iya.
0: Sama jarum suntik masih takut nggak Cemat?
1: Suntik takut lah, kalau itu umumnya.
0: Oh iya.
1: Maka kalau tengok suntik nggak takut.
0: Oh Cemat, suntik orang pandai kali.
1: Oh itu nomor satu.
0: Oh nomor satu. Alah Cemat. Mau lagu apa nih hari ini?
1: Mabuk duit aja.
0: Mabuk duit, iyalah. Kalau nggak mabuk duit, mana mungkin setiap hari ke Simpang 7 ya kan?
1: Iya.
0: Kena marah, digigit ayam, enggak peduli.
1: Enggak peduli.
0: Mabuk
1: di Simpang 7.
0: Nah, iya, kan? betul. Mabuk duit. Ini dari siapa nih? Eri Susan ya?
1: Iya. Kalau enggak salah ya.
0: Oke.
1: Kalau enggak salah pasti benar.
0: Benar. Ya. Kalau benar berarti udah pasti benar salah. Ya, pasti enggak salah. Pasti enggak salah.
1: Kalau benar pasti enggak salah.
0: Betul. Silahkan. Salam-salamnya untuk siapa nih?
1: Salam-salamnya untuk Kak Nurul, Kak Jaga, Drama Iman.
0: Amin.
1: Kak Hayati juga, Kak Diana. Aku Bang Amri, Bang Basri, Wak John, Kak Edi, Kak Jeriah dan semua. Ya.
0: Oke, siap.
1: Terima kasih
0: banyak. Sama-sama. Hati-hati di jalan ya, Cik Mat ya.
1: Sama-sama. Makasih banyak doanya.
0: Iya. Itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Cik Mat dari kawasan Lembaru, Rehlon ya. Di belakang Cik Mat yang sedang ketuk-ketuk. Halo, Assalamualaikum Bro Dangdut.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, Dek Nurun sayang.
0: Ada Kak Eli.
2: Betul, ini Kak Eli di pagi ini.
0: Apa kabar selama ini kakak?
2: Udah 2 hari, alhamdulillah udah sehat Dek Nurul.
0: Oh, ada ini kemarin, kurang sehat?
2: Iya, makanya gak ada mantau-mantau radio, di tempat tidur aja.
0: Iya, makanya. Iya, makanya Nurul gak dengar suara kakak 2 hari rasanya lama gitu. Kemana lah Kak Eli? Ternyata lagi ini ya, kenapa demam atau apa?
2: Iya, gak enak badan lah Dek Nurul karena cuaca kayak ini kan. Jadi kadang-kadang pergi panas-panas ke mana nggak ada peduli lah kan, jadi lama-lama kan badan kita nggak tahan juga kan.
0: Iya, sakit kepala kita kan kalau kayak gitu kan.
2: Jadi kali kalau sakit kayak itu nggak mantau radio, nggak tidur apa ke depan ke belakang kamar gitu, tapi radionya nggak mau dengar kayak itu.
0: Iya, itulah memang kayak gitu kak, apa yang kita suka kadang-kadang kalau kita sakit kita malahan kita jauhin tuh.
2: Iya betul.
0: Beda kan moodnya kan, kalau lagi sakit maunya istirahat aja. Udah itu iya. Kerjaan rumah karena kewajib apa ya, karena nggak tahu mengharapin siapa ya kak kan.
2: Ada orang yang belanja.
0: Oh gitu.
2: Ada kakak sama ini ganti belanja masa orang ini masa kayak di istirahat betul-betul istirahat di tempat tidur.
0: Masya Allah.
2: Tapi kalau udah sehat kayak ini nggak mau tidur kayak ini.
0: Itulah makanya yang biasanya kak Eli yang suka kali ngelakuin apa aja gitu kan?
2: Iya.
0: Gak bisa diam. Ternyata harus istirahat ya kak ya.
2: Iya.
0: Apa-apalah kasih jatah tubuh ya kan? Karena kak Eli pun kadang nggak mau istirahat biasanya kadang tidur siang pun jarang kan kak?
2: Jarang emang jarang kayak tidur siang kok nggak misalnya kecuali kurang sehat baru nggak yang apa tidur kan? Kalau sehat alhamdulillah nggak ada walaupun nggak ada kerjaan adalah muka-muka di sini apa yang kita dibuat.
0: Emang gatal aja tangannya ya kak ya?
2: Iya betul.
0: Kak Eli tapi ini udah segar kan?
2: Alhamdulillah udah sehat walafiat. Malah tadi kan kami di malam kan ada moli di tempat pengajian Kak Eli kan?
0: Iya. Yeah.
2: Nah, ibu-ibu, mama-mama, jadi tadi udah bantu-bantulah sebentar kan. Jadi sebelum waktu zuhur gak dipulang, ini gak pergi lagi, yang di malam lagi pergi kan. Tadi waktu acara, jadi udah ganti dengan orang lain gitu.
0: Giliran udah sehat langsung ya kak ya.
2: Iya, kita ingin rame-rame gitu kan, bantu-bantu gitu.
0: Iya, alhamdulillah lah kak ya, rame-rame di situ masih apa ya, gotong royongnya masih seru lah ya.
2: Masih alhamdulillah.
0: Masih kental gitu ya.
2: Ya.
0: Oke lah kakak.
2: Aku Dek Nurul, ya,
0: boleh silahkan.
2: Gimana orang kadang?
0: Boleh. Lagu apa nih?
2: Hari ini Yusi Yunus, cinta dibalas cinta juga.
0: Oke sih ya.
2: Dibalas dengan air tuba.
0: Jangan
2: cinta
0: dong.
2: Dibalas dengan cinta aja ya. Biar manis.
0: Biar nggak bertepuk sebelah tangan kan? Nggak angin kita.
2: Iya. Kemarin yaudah. Sama dia ini sama Rais, di Malaysia kemarin kan? Gitulah. Salam yang pertama untuk Dek Nurul, semoga Dek Nurul sehat selalu juga. Amin. Di situ.
0: Amin.
2: Semangat terus, berkah umur, berkah rezeki, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala keluarga Dek Nurul ya.
0: Amin ya Allah.
2: Untuk Cik Mat hati-hati ya, memang baru lewat jembatan Cik Mat ya, hati-hati, semoga selamat ke tempat, supaya laris manis jualan. Amin. Cik Mat ya.
0: Amin ya Allah.
2: Karena Mangkak Cik Mat tadi kan minta hujan kan, biar laris manis kayak itu kan. Untuk Rizka Yana juga yang ada di Lambaru, semoga sehat walafiat juga dengan keluarga. Hayati di Korea, semoga bahagia dengan keluarga. Untuk Wak Jon, untuk Mak Cik, untuk Pak Amri, dan untuk semua-semua yang lagi mantau ya. Terima kasih Dek Nurul.
0: Sama-sama kakak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Eli Pagar Air Warihlon ya. Kita dengarkan dulu lagu untuk Cik Mat tadi. Mintanya Mabuk Duit dari Eri Susan. Terus ada Cinta Dibalas Cinta dari Yus Yunus dan Murni Chania.

0: Demikian warihlan lagu ke Eli, Cinta Dibalas Cinta dari Yus Yunus, juga Murni Chania. Semoga sudah terhibur. Dan ada Cik Mo tadi yang sudah dimabuk duit ya, dari Eri Susan. Semoga juga sudah terhibur. Kita sambung lagi acara Pro Dangdut. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Halo juga, Waalaikumsalam. Dangdut ada
0: Kak. Iya, Kak Juju.
1: Iya, alhamdulillah ada diingat suara saya. Iya, betul.
0: Ingat dong, kalau suara Kak Juju ingat dong.
1: Iya lah, lo kan baru ingat tadi lagunya, ingat-ingat kamu.
0: Aduh kakak, ini sedang apa kabar?
1: Ini lagi golek-golek nih, Nurul.
0: Alhamdulillah, golek-golek ya. Berarti lagi di rumah, nggak jalan-jalan, nggak angkut air ya hari ini ya.
1: Lagi jalan-jalan nggak mungkin lah kita nelpon. Masih kita lagi dengar radio, nah nggak Cik Mat ya.
0: Siapa tahu. Mat
1: yang tinggi juga masuk juga radio beliau.
0: Oh Cik Mat, kesetiaan Cik beliau Mat, jangan ditanyakan.
1: Iya, kawan Cik Mat.
0: Kak Juju, sehat kan Kak Juju kan?
1: Alhamdulillah sehat Nurul. Emang kenapa suara Kak Juju orang sakit ya?
0: Enggak, kan bertanya saja biar tahu kabarnya. Mungkin lagi bahagia juga, lagi atau lagi sedih mungkin, ya kan? Enggak. Berbagi kabar kita lewat udara.
1: Kesenangan ini.
0: Oh, kesenangan. Kekenyangan. Kekenyangan. Oh, habis makan ya? Makan apa
1: ya,
0: tadi?
1: Tadi makan besar tadi di Molit kan, tempat Kak Zu ada Molit tadi.
0: Oh gitu, enak lah ya. Habis ini ya perbaikan gizi ya, dapat MBG.
1: Jelas dapat makan buah belangong.
0: Wih, Masya Allah. Ya, semoga acaranya lancar, udah pasti dong ya, udah selesai amin, dong amin. Ya
1: iya, tinggal satu lagi, ntar malam dakwah.
0: Wih, baiklah, semoga lancar dakwahnya. Semoga amin, ilmu amin yang disampaikan juga bermanfaat, oke?
1: Amin, yang penting jangan apa masuk kuping kanan, keluar kuping kiri ya.
0: Betul sekali. Ini mau lagu apa nih, sore ini?
1: Oke, lagu apa ya? Ah, Kak Zu cinta artis.
0: Apa?
1: Aja. Yang ini, Berge.
0: Berge, judulnya?
1: Po ame-ame.
0: Po ame-ame. Oke, siap. Kita cari dulu. Silakan salam-salamnya kakak.
1: Oke, salam yang jelas buat Nurul. Selamat bertugas Nurul. Mudah-mudahan
0: selalu
1: mudah rezekinya.
0: Amin. Entar
1: pulang sampai sampai ke rumahnya dengan selamat ya.
0: Amin. Amin amin amin.
1: Jangan lupa juga buat tadi kita ngomongin tuh Cik Mat tuh yang TW di Ulikareng ya.
0: Iya betul.
1: Kak Eli juga. Itu buatnya siapa ya, warga Sabang semua mungkin lagi dengarkan. Mama okay di Sabang.
0: Siap.
1: Siapa lah penting, khusus buat warga Sabang yang lagi dengerin Pro 4 hari ini ya.
0: Oke, makasih kakak.
1: Dan buat semua aja. Oke, makasih banyak juga Nurul.
0: Permisi. Iya, hati-hati di jalan. Kalau udah permisi.
1: Assalamualaikum.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Juju dari Sabang ya. Satu penelpon terakhir di Pro Dangdut hari ini yang sedang ketuk-ketuk. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita Nurul.
0: Bang Basri, Kota Sigli.
2: Iya betul Nurul.
0: Bang Basri, kabarnya gimana hari ini?
2: Kabar baik Nurul.
0: Alhamdulillah. Ini sedang
2: Nurul,
0: apa?
2: Nurul gimana itu?
0: Sama-sama. Sama kayak Bang Basri ya. Alhamdulillah sehat, segar bugar.
2: Bang Basri udah jarang masuk selama ini. Udah seminggu.
0: Hah?
2: Udah seminggu, kadang-kadang gak masuk lagi.
0: Iya, kenapa?
2: Enggak, angin gini, sibuk.
0: Oh, sibuk, apa-apa deh ya. Selesaikan kesibukan dulu, baru kita happy-happy ya kan, Bang Basri?
2: Iya.
0: Kalau enggak happy-happy di tengah kesibukan, mana ada, tertekan jadi. Yaudah, nah, ini mau lagu apa nih?
2: Ini lagu Musina Latas dengan sama Titik Sandora.
0: Titik Sandora, oke siap. Salam-salamnya, judulnya apa tadi?
2: Judul coba cari satu Nurul.
0: Musin Alatas sama Titik Sandora.
2: Iya.
0: Titik Sandora hatimu hatiku.
2: Oh ya, bisa juga.
0: Iya, oke siap. Boleh salam-salamnya. Biar
2: salam buat Nurul, sehat selalu Nurul.
0: Amin.
2: Betul Kak Eli, Cik Man tadi, Kak Nur di pulau, abisnya Yana Lambaro, Cik Ni, Siapa lagi?
0: Semua-semuanya boleh.
2: Siapa lagi? Gak lupa. Nanti semua-semua aja ya.
0: Baik, soalnya ini takutnya gak bisa diputar lagi nanti lagunya.
2: Iya.
0: Terima kasih ya Bang Basri ya.
2: Sama-sama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Basri dari Kota Sigli ya. Pukul 15.48 Nurul pamit dulu dari Prodangdut ya. Nurul tutup dulu acara Prodangdut hari ini. Terima kasih semua yang sudah bergabung. Ada Po Ame-Ame kita dengarkan sebagai lagu penutup dari Berge dan juga Hatimu Hatiku Muksin Alatas juga Titik Sandora.

0: Demikian warihlon lagu-lagu permintaan di acara Prodangdut hari ini ya, sudah kami hadirkan. Dan kini sudah pukul 15.57 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya kaum muslimin juga muslimat Kota Banda Aceh maupun yang sewaktu menunaikan ibadah salat asar untuk hari ini.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Dima batang tagole disinan cindawan tumbuh.
0: Artinya, di mana batang tergeletak, di situ jamur tumbuh. Harta pusaka berupa sawah ladang dan gelar pusaka harus selalu dipertahankan dan jangan sampai jatuh ke tangan orang lain yang tidak sekaum.

0: Mak Leha, Mak Leha, pulang, sini pulang.
1: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu asoy geboy yang lagi ngumpul.
0: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
1: Ndak, Haibah. Cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
0: Wah, bangga. Sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah ndak izin yang gitu-gituan.
1: Iya deh, iya. Ndak lagi. Bah, minta duit dong 100.
2: Ingat, ingat, gosip semakin digosok, semakin sip.
0: Jangan ya, Dek. Jangan ya, Dek.
3: Tahukah kamu, ada jenis awan yang bisa membawa badai petir, hujan deras, bahkan tornado. Awan cumulonimbus adalah awan yang terlihat besar, menjulang tinggi ke langit, dan sering disebut sebagai menara langit. Dari bawah, warnanya bisa gelap, sangat gelap. Itu pertanda bahwa badai sedang bersiap turun. Awan cumulonimbus terbentuk dari udara hangat dan lembab yang naik dengan cepat. Semakin tinggi naik, semakin dingin, dan akhirnya membentuk awan besar. Di dalamnya, terjadi pusaran angin, pembentukan es, dan muatan listrik. Itulah asal mula kilat dan petir.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Di mano bumi dipijak, di sinan langit dijunjung. Di mano semua dikali, di sinan aya disawa.
0: Artinya, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Di mana sumur digali, di situ air

0: Hutan ditebang, tambang merajalela, dan laut tercemar. Dari Raja Ampat hingga Kalimantan, alam terus berteriak. Tapi apakah kita mendengar? Kerusakan di lingkungan bukan cuma angka, tapi ancaman nyata bagi masa depan kita.
1: Tapi jalan.
0: Saatnya bertindak, kurangi sampah, jaga hutan, dan hentikan eksploitasi berlebihan. Bumi butuh kita, dan kita butuh bumi.

0: Hai Bang Man, Lon dengar Don ke Pulau Lampau Drainnya?
1: Betul Bang Din. Lon ke Pulau motor Hansip Peng makaji Lon ke Pulau Lampau Drainnya.
0: Kepa ni Pulau Bang Man? Lampau Drainnya aset bagi Don. Jino Bohdrin cukup mahal. Dari hasil panen Bohdrin mantang kajet ni Pulau motor. Baik ni Pulau Bang Man. Orang lain ramai tengok minta Lampau Drain Jino. Karena makin trip, harga lampu makin mahal. Drone yang kena kena nupublo. Alah, hai Bang Man.
1: Nyocit, nyoh. Lagi drone pegah Bang Din. Menyonan, anak jadih lampu blok semua.

Musim hujan telah tiba. Curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan banjir, tanah longsor, dan berbagai penyakit. Jangan biarkan bencana datang tanpa kesiapan. Pastikan lingkungan sekitar tetap bersih. Jangan buang sampah sembarangan agar saluran air tidak tersumbat. Jika tinggal di daerah rawan banjir atau longsor, selalu pantau perkembangan cuaca dan siapkan tempat evakuasi. Simpan dokumen penting di tempat yang aman. Siapkan senter, makanan, air bersih, dan obat-obatan. Jangan lupa, jika air mulai naik, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Tetap waspada, selalu dengarkan informasi BMKG dan instansi terkait. Lindungi diri dan keluarga. Bersama, kita bisa menghadapi musim hujan dengan lebih siap.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Adat diisi, limbago dituang, tanduak ditanam, dagiang dilapah.
0: Artinya, adat diisi, lembaga dituang, tanduk ditanam, daging dihampar. Gambaran dari sikap saling menyesuaikan antara peraturan adat dan pemakainya.

0: lakon, Dek Gang?
1: Yo, Cut Kak. Rencana mujak lamar Dek Maimunah. Tapi tak susah gejok syarat le calon ya tuan.
0: Pertama gelake syarat, pergi belom motor Pajero Sport.
1: Gelake wujud berQuran. Lencut ka menyebut lagi kameng jatuh bate.
0: Alah, hai Dek Gam. Wate giyu jak but uroje, kalop lampu. Jino kan kadilah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, saya Arif Kibadral bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Loksemawe, Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil, mengantarkan lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Senin 24 Agustus 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Paskibraka Nasional jadi ajang siswa Aceh belajar kepemimpinan. Informasi lainnya, manajemen Persiraja Banda Aceh meluncurkan sistem penjualan tiket digital pada kompetisi Liga 2 Pegadaian Championship musim 2026-2027. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui aplikasi RRI Digital serta turut disiarkan Radio Muna FM Sebelum Salam, Meredu FM PD Jaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Laut Semawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Sulu Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja, Banda Aceh. Paskibraka Nasional menjadi ajang siswa Aceh belajar kepemimpinan dan menjadi teladan. Selengkapnya kembali dilaporkan Cindy Novita.
3: Perayaan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia tidak hanya menjadi momentum untuk mengenang perjuangan kemerdekaan, tetapi juga menjadi kesempatan bagi pelajar untuk mengembangkan diri melalui seleksi pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka. Setiap tahun, siswa dan siswi tingkat SMA dari berbagai daerah mengikuti seleksi paskibraka. Para peserta terlebih dahulu diseleksi di tingkat kabupaten dan kota. Kemudian kandidat terbaik mengikuti seleksi di tingkat provinsi hingga terpilih untuk mewakili Aceh di tingkat nasional. Salah satu paskibraka asal Aceh Besar, Muhammad Hiban An-Nafis, mengaku mendapat banyak pengalaman selama mengikuti rangkaian pembinaan dan pelatihan paskibraka.
4: Kita menceritakan perbedaan agama, budaya, ras, adat. Nah, jadi dari situ Hiban jadi tahu nih, oh gini ya. Gitu Kak. Jadi kemudian di sana juga kami dibentuk untuk menjadi pemimpin bangsa, Kak. Jadi dari situ kami dibentuk bagaimana cara jadi pemimpin, menjadi teladan, supaya kita tuh berguna bagi masyarakat sekitar, Kak, gitu.
3: Menurutnya, salah satu pengalaman yang paling berkesan adalah dapat bertemu dan berinteraksi dengan pelajar dari berbagai daerah di Indonesia. Hiban mengatakan keberagaman yang ditemuinya selama mengikuti pembinaan menjadi pengalaman penting untuk memahami perbedaan budaya, karakter, dan latar belakang para pelajar dari berbagai daerah. Selain kemampuan baris-berbaris dan kedisiplinan, pembinaan paskibraka juga menjadi ruang bagi para peserta untuk membangun karakter, kepemimpinan, serta rasa tanggung jawab. Pengalaman tersebut diharapkan dapat menjadi bekal bagi para paskibraka untuk terus berkontribusi di tengah masyarakat setelah menyelesaikan tugas sebagai pengibar bendera pada peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
2: Dinas Pendidikan Aceh berkomitmen memperkuat pendidikan vokasi dengan memfasilitasi stand produk sekolah menengah kejuruan di area Car Free Day. Selengkapnya dilaporkan TC Maulidia Putri.
5: Dinas Pendidikan Aceh memfasilitasi stan produk Badan Layanan Umum Daerah BLUD Sekolah Menengah Kejuruan SMK di area Car Free Day Banda Aceh. Setiap minggu pagi, SMK dari berbagai kabupaten kota diberi kesempatan untuk menampilkan keahlian beserta ragam produk unggulan. Kegiatan ini mengusung kampanye Bela dan Beli Produk SMK BLUD untuk mendukung kemandirian ekonomi sekolah vokasi. Adapun Sekolah Menengah Kejuruan SMK Negeri 1 Tenom Aceh Jaya bersama SMKN 1 Janto dan SMK SMTI Banda Aceh menghadirkan ragam karya siswa-siswi yang menampilkan inovasi, kreativitas dan semangat kewirausahaan vokasi di area Car Free Day mulai dari kawasan Simpang 5 hingga Simpang Jambotape pada 23 Agustus 2026. Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Tenom, Teku Julizal menyampaikan bahwa pihaknya membawa siswa-siswi dari 3 jurusan yakni Teknik Pengelasan, Sepeda Motor dan Busana termasuk juga aneka produk jajanan.
6: Alhamdulillah hari ini kita berada di acara Car Free Day di stan Dinas Pendidikan UMKN Dinas Pendidikan Aceh. Alhamdulillah kita dari SMK Negeri 1 Tenom membawa 3 jurusan. Yang pertama itu ada jurusan Teknik Pengelasan, jurusan Teknik Sepeda Motor dan Busana. Dan kita di sini juga ada bawa jajanan dari karya siswa itu sendiri.
5: Salah seorang siswa dari jurusan Teknik Sepeda Motor SMK Negeri 1 Tenom, Syahreza mengaku senang bisa hadir langsung di Car Free Day serta berharap kegiatan ini dapat terus berlanjut.
7: Ayo kawan-kawan, kita ramaikan acara di FD di Kota Banda Aceh.
5: Dinas Pendidikan Aceh berkomitmen untuk mendukung karya anak bangsa, menumbuhkan jiwa kewirausahaan, dan memperkuat pendidikan vokasi. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
2: Pendengar, manajemen Persiraja Banda Aceh meluncurkan sistem penjualan tiket digital pada kompetisi Liga 2 Pegadaian Championship musim 2026-2027. Platform tiket persiraja.id itu diresmikan untuk memudahkan penonton membeli tiket, bahkan bisa dipesan hingga 9 pertandingan kandang sekaligus. Berikut laporan reporter Munzir Budiana.
8: Persiraja Banda Aceh mulai beralih ke sistem penjualan tiket digital untuk menyambut kompetisi Liga 2 Pegadaian Championship musim 2026-2027. Klub berjuluk Laskar Rencong itu menyiapkan platform tiket persiraja.id yang akan dibuka bagi supporter mulai tanggal 1 September 2026 mendatang. Sistem tersebut diperkenalkan manajemen Persiraja pada Minggu 23 Agustus 2026 di Banda Aceh. Manajer tiketing Persiraja, Rijalur Farisan, mengatakan penerapan tiket digital menjadi bagian dari pembenahan layanan bagi penonton pada musim kompetisi mendatang. Menurutnya, tiket yang dibeli melalui platform tersebut akan menggunakan barcode sebagai akses masuk stadion. Supporter tidak lagi diwajibkan menukarkan tiket digital dengan gelang seperti yang diterapkan pada musim sebelumnya. Pembayaran dan proses pembelian dilakukan melalui sistem yang telah dipersiapkan oleh Persiraja.
9: Melalui Movin, yang mana persiraja.id dari teman-teman nantinya

0: dijadwalkan telah dirilis. Sedikitnya terdapat 9 pertandingan kandang Persiraja yang dapat dipesan oleh supporter sekaligus. Persiraja juga menerapkan pembatasan penjualan berdasarkan kapasitas stadion. Pembeli yang telah terdaftar hanya bisa memesan untuk 5 tiket sekaligus. Sistem berbasis data juga memungkinkan Persiraja mengatur pembelian berdasarkan identitas pembeli. Hal ini sekaligus menjadi evaluasi dari pengalaman musim sebelumnya ketika satu NIK telah digunakan dalam pembelian tiket. Tiket persiraja.id mulai dapat diakses pada 1 September 2026 dengan pertandingan kandang pertama yang menggunakan sistem tersebut dijadwalkan saat menghadapi Rans United. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana melaporkan.
1: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir Aceh Utara. Pendengar, salah satu tokoh masyarakat di Kota Los Sumawe harapkan waspadai penipuan berkedok bantuan. Berikut laporan Muhammad Sofian.
2: Maraknya aksi penipuan dengan berbagai modus, mulai dari iming-iming bantuan fiktif hingga teknik penipuan langsung atau face-to-face, memicu keprihatinan tokoh masyarakat Kota Los Sumawe, Yuswardi Mustafa. Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada dan tidak mudah terpengaruh oleh tawaran modal atau bantuan yang meminta uang muka di awal. Yuswardi menjelaskan bahwa para pelaku penipuan digital atau peretas hacker kini makin gencar mengatasnamakan lembaga atau instansi tertentu. Modus operandi yang sering digunakan meliputi permintaan uang, uang muka sebelum bantuan dicairkan, hingga panggilan telepon acak dengan pura-pura mengenal korban.
3: Jangan mudah terprovokasi, jangan mudah terpengaruh dengan ajakan seperti itu. Kalau memang mengatasnamakan lembaga pula dan pulen, maka kan sekarang kan dah sistem digital lah, kan bisa kita cek lah. Kita cek di kantor itu ada nggak pengumuman penerima bantuan dan sebagainya. Nah, kalau ada kan ya minimal kita kirim link aja via email dan sebagainya. Tapi biasanya kalau per telepon itu memang orang-orang yang mengatasnamakan lembaga dan ingin mencari mangsa dia. Kalau kita lengah, kemudian kita percaya, langsung kita kirim uang ke dia.
2: Selain penipuan berbasis seluler dan digital, Yuswardi menggarisbawahi maraknya modus penipuan langsung yang kerap menyasar kelompok rentan, seperti lansia, perempuan, hingga pensiunan. Pelaku memanfaatkan situasi kelengahan korban, seperti saat suasana ramai di pasar atau toko, untuk mengacaukan pikiran korban. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Yuswardi membagikan sejumlah langkah pencegahan bagi masyarakat, antara lain verifikasi informasi, selalu cross-check pengumuman bantuan ke lembaga resmi, dan segera melaporkan indikasi penipuan ke kepolisian setempat jika menemukan pergerakan pelaku di sekitar lingkungan. Muhammad Sofian melaporkan.
1: Dari Samudra Pasir Aceh Utara, kita menuju Melabu. Pendengar, Dinas Pangan Kabupaten Aceh Barat bersama UPTD Puskesmas Merbo melaksanakan kegiatan pemberian makanan tambahan PMT bergizi sebagai bagian dari upaya penanggulangan stunting. Selengkapnya dilaporkan Arif Rizal.
4: Dinas Pangan Kabupaten Aceh Barat bersama UPTD Puskesmas Merbo melaksanakan kegiatan pemberian makanan tambahan atau PMT bergizi sebagai bagian dari upaya penanggulangan stunting. Kegiatan tersebut menyasar pada balita yang mengalami permasalahan gizi di Kecamatan Merbo, sehingga hal ini peran pemerintah daerah dalam menangani stunting itu. PLT Kepala Dinas Pangan Kabupaten Aceh Barat, Kamarlis Nur, mengatakan pihaknya terus mendukung percepatan penurunan angka stunting melalui program penguatan ketahanan pangan dan gizi keluarga, dan ada pun langkah yang dilakukan yaitu penyaluran makanan tambahan bergizi kepada keluarga yang memiliki balita dengan permasalahan gizi. Program ini merupakan bagian dari upaya dalam menangani kerawanan pangan sekaligus mendukung pemenuhan kebutuhan gizi balita. Kolaborasi antara Dinas Pangan dan UPTD Puskesmas Merbo diharapkan dapat memperkuat upaya pemerintah dalam meningkatkan ketahanan pangan keluarga, mencegah kekurangan gizi, serta mewujudkan generasi Aceh Barat yang sehat dan tumbuh optimal. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
1: Pendengar, HSFCI Melabuh terus memperkuat silaturahmi dan komitmen sebagai komunitas sepeda motor yang mengedepankan keselamatan berkendara di jalan raya. Selengkapnya dilaporkan Tama Maulizar.
5: HSFCI Melabuh

0: Labu terus memperkuat silaturahmi dan komitmen sebagai komunitas sepeda motor yang mengedepankan keselamatan berkendara di jalan raya. Hal itu disampaikan oleh Ketua HSFCI Melabu Putra Almardatillah pada kegiatan peringatan 1 dekade HSFCI Melabu Minggu siang. Ia juga mengatakan komunitas tersebut telah berkembang selama 10 tahun dan aktif menjalankan kegiatan sosial serta kemanusiaan.
1: HSFCI ini merupakan sebuah klub motor yang telah berdiri selama 10 tahun di Melabu. Dan kami juga tetap memperkokoh sebagai pelopor keselamatan berkendara di jalanan. Kami juga pernah melaksanakan bakti sosial dan bakti kemanusiaan yang ada di Melabu.
0: Putra mengatakan keberadaan komunitas HSFCI yang tersebar di berbagai daerah menjadi bagian dari kekuatan dalam membangun kebersamaan antar klub motor. Ia berharap silaturahmi terus dijaga hingga mampu memperkuat persatuan seluruh klub motor sekaligus mendorong budaya keselamatan berkendara di jalan raya. Menurutnya, kekompakan dan persahabatan antar anggota menjadi modal penting bagi keberlangsungan komunitas. Ia berharap HSFCI dapat terus berkembang dan mempertahankan semangat kebersamaan dari tahun ke tahun. Pada peringatan 1 dekade HSFCI Melabu turut digelar sejumlah kegiatan seperti cek kesehatan gratis, donor darah, santunan anak yatim, dan sejumlah acara hiburan lainnya. Reporter RRI Melabu, Tama Maulizar, melaporkan.
2: Dari Melabu, Lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanah Gayo. Sopengar pengerjaan jembatan Bailey di Berawang Gajah, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah terus dikebut. Akses ribuan warga Ketol segera terhubung, serta perekonomian di empat kampung diharapkan pulih lebih cepat. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi.
3: Akses transportasi warga di Kecamatan Ketol segera kembali terhubung setelah Satgas Pembuatan Jembatan Kodim 0106 Aceh Tengah mempercepat pembangunan jembatan Bailey di kawasan Berawang Gajah. Pembangunan jembatan melibatkan personel UNTP 854DK Koramil 09 Ketol dengan asistensi Jipur 16DA serta dukungan masyarakat. Pekerjaan tersebut juga didukung 2 unit ekskavator TNI AD. Dandim 0106 Aceh Tengah Letkol Sejid Irudi Haryanto mengatakan pembangunan jembatan Bailey Berawang Gajah dilakukan untuk mempercepat pemulihan akses masyarakat pasca bencana hidrometeorologi. Menurutnya jembatan tersebut nantinya akan memberikan manfaat bagi ribuan warga dari desa Burlah, Bugeara, Bintang Pepara, dan Kekuyang. Pembangunan ini akan terus dipercepat agar akses masyarakat kembali terhubung. Saat ini Satgas terus melakukan perakitan panel Bailey hingga jembatan dapat segera difungsikan. Pekerjaan dilakukan secara bersama dengan melibatkan personel TNI dan masyarakat. Dengan berfungsi jembatan Bailey Berawang Gajah nantinya, akses warga di Kecamatan Ketol diharapkan semakin mudah, terutama dalam mendukung aktivitas sehari-hari, distribusi kebutuhan, serta pemulihan sektor ekonomi. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
2: Pendengar, dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh, atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
4: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: di mana-mana yang aku tahu ya begitu.
1: Ya sudah, Bli Yogi, kita dengar saja. Toh juga ia yang akan terima karma buruknya.
0: Tapi kalau semua berpikir seperti Lastri, kan habis uang kas warga kita, Lastri.
2: Dua remaja membicarakan rusaknya moral pejabat desa. Yogi dan Lastri berpikir keras, berupaya mengubah moral dari sejak anak-anak. Akhirnya disepakati.
0: Adik-adik, kita tidak boleh mencuri, tidak baik berbohong, juga tidak boleh mengolok-olok orang lain atau siapapun.
1: Benar kata Pak Yogi, kita harus berbuat baik kepada orang lain untuk mendapatkan sebuah karma yang baik.
2: Yogi dan Lastri secara tekun dan gigih mengajari anak-anak dengan ilmu budi pekerti, ilmu kebaikan dan kebenaran dengan hanya satu tujuan, yaitu agar anak-anak ke depan memiliki moral yang baik dan benar, bisa berguna untuk nusa dan bangsa.

0: Selamat siang, Pak.
1: Selamat siang juga, Bapak.
0: Maaf, Pak. Bapak telah melanggar rambu lalu lintas dengan menerobos lampu merah.
1: Saya tidak tahu kasihan Bapak,
0: Bapak tidak lihat ya kalau itu lampu merah?
1: Saya buta warna kasihan Bapak.
0: Bapak buta warna. Sebentar. Bapak tahu kira-kira apa yang saya pegang ini?
1: Kalau saya tidak salah lihat, uang 50.000.
0: Kenapa Bapak tahu?
1: Karena warnanya biru lah. Kalau warnanya hijau berarti uang 20.000.
0: Nah, berarti Bapak tidak buta warna toh? Ayo, Bapak saya tilang sekarang.
2: Disiplin berlalu lintas merupakan hal yang utama di jalan raya untuk menjaga keselamatan Anda dalam berkendaraan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Dasar anak tidak tahu dia untung.
1: Aduh, Pak.
0: Segala pekerjaan Sakit. Tidak ada yang benar.
1: Sudah.
0: Apa saja yang kamu kerjakan, ha? Kau rasakan ini. Benar-benar anak tidak tahu diri.
2: Mendidik dengan kekerasan fisik bukanlah hal yang wajar. Kita mesti melihat kondisi ini. Kita juga harus sadar bahwa anak juga mempunyai hak yang harus dipenuhi para orang tua. Anak-anak kita adalah buah hati masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Jambe Kling Warilin Sawajangan dari Raja dan Marisa Ardila. Kakak penggantanya Bapo 17:20. Warnanya hitam tapi na yang mame na yang klat nanti kehidupan. Lanjut nilai seseorang sidorong ya dari
1: tampilan luar mentok.
0: Film tente urung yang tampilan biasa tapi hatinya luar biasa. Dalam tente orang yang penampilan luar biasa tapi hatinya menggerebet.

0: Kok kamu buang sampah di kali, Indri?
1: Gak apa-apa kali, nyantai aja.
0: Kok kamu gitu? Kamu tahu gak? Kalau kamu membuang sampah di kali, bisa menyebabkan banjir, pencemaran lingkungan, dan membuat kotor sungai.
1: Iya, tahu sih.
0: Kenapa kamu gak coba manfaatkan sampah itu?
1: Memanfaatkan bagaimana?
0: Kita pilih sampah tersebut dengan memisahkan antara sampah yang organik atau mudah busuk dengan sampah non-organik atau tidak mudah busuk. Yang organik bisa kita manfaatkan menjadi pupuk kompos untuk tanaman, sedangkan yang non-organik seperti kayu, botol, dan kertas-kertas kita berikan kepada bengkel kerajinan untuk dikreasikan. Gitu, Ndri.
1: Oh gitu, ternyata sampah bisa kita manfaatkan juga ya?
0: Iya dong.
2: Untuk menjadi kreatif, nggak perlu jauh-jauh. Jadikan lingkunganmu sebagai sumber inspirasi dalam berkreasi dan berkarya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: lagi borong apa ini? Kok banyak sekali?
1: Enggak juga. Kebetulan ada rezeki.
0: Ingat Pak, jangan suka berpoya-poya. Coba, tuh lihat, masih ada anak negeri yang tidak bersekolah.
2: Menjadi orang tua asuh bagi anak kurang mampu adalah amal mulia.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kini aku merasakan manfaatnya. Alam ini begitu indah dan segar.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.

pukul 18 lewat 18 menit waktu Indonesia Barat. Menemani suasana Sport Warilan untuk edisi 24 Agustus. Dan tiba Pronyo azan maghrib akan terus dekat bapa 18 lewat 20 kurung minit. Hingga tibanya waktu azan maghrib berkumandang, tak nikmati jangan religi, sajian Maher Zain dan rakan-rakan.

0: Selamat datang di Ruang Informasi Kesehatan. Belakangan ini, cuaca yang tidak menentu membuat banyak dari kita mudah terserang pilek. Untuk membantu Anda tetap sehat, berikut kami hadirkan tips kesehatan darurat menghadapi pilek musiman.
1: Perubahan cuaca yang tiba-tiba, dari panas ke hujan, dapat menurunkan daya tahan tubuh. Akibatnya, virus penyebab pilek lebih mudah masuk. Namun jangan khawatir, ada langkah-langkah sederhana yang bisa Anda lakukan untuk mencegah maupun meredakan gejalanya.
0: Tips utamanya, jaga imun tubuh, perbanyak konsumsi buah, sayuran, dan air putih. Istirahat cukup sangat penting, minimal 7-8 jam per malam.
1: Sedia obat dasar, siapkan obat penurun demam, pereda hidung tersumbat, dan vitamin di rumah. Penggunaan harus sesuai dosis. Bila kondisi tak membaik dalam 2-3 hari, segera periksa ke tenaga medis.
0: Gunakan masker saat sakit. Pilek mudah menular. Dengan memakai masker, Anda ikut melindungi keluarga dan orang lain.
1: Cuci tangan lebih sering. Cuci tangan dengan sabun, setidaknya 20 detik untuk mencegah penularan. Itulah beberapa tips kesehatan darurat yang dapat Anda terapkan untuk menghadapi pilek musiman akibat cuaca.
0: Jaga diri, jaga kesehatan, dan tetap waspada.

Ketika hutan ditebang tanpa kendali, banjir datang tanpa undangan. Pohon-pohon yang seharusnya menahan air kini hilang, membuat air mengalir bebas dan merendam permukiman. Tidak hanya infrastruktur yang rusak, tapi juga ekosistem yang terancam.

0: rekan para penonton berada, kini kami ajak Anda kita ikuti halaqah maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh.
1: Yang terang benderang, maka lahir Nabi. Maka alangkah baiknya malam ini dalam waktu yang paling singkat, karena nanti ada acara, ya, ceramah di sini setelah Isya. Saya hanya malam ini menyampaikan singkat saja sebagai mukadimah untuk menyambut daripada 12 Rabiul Awal. Tidak etis kita bilang yang lain macam-macam, karena ini adalah malam yang dimuliakan oleh Allah, lahir Nabi yang maha, yang cukup mulia diberikan oleh Yang Maha segala-gala Allah SWT. Ini yang kita lihat sedikit. Yang ada paling awal dan saya itu adalah Allah, bukan ada, lam sudah ada, memang sudah ada dan selama-lamanya itu Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak ada yang melahirkan, tidak ada ini satu, Allah Maha. Itulah Allah. Kalau dilahirkan, diciptakan, itu bukan Allah. Jadi pertama segala-gala yang sudah ada, bukan ada, Allah, Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nur Muhammad. Lain belum ada. Langit belum ada, bumi belum ada, dunia ini belum ada. Semua yang ada itu Allah. Kalau orang bertanya, yang mana Allah selain, ya, alam semua, itulah Allah. Yang Allah itu bukan alam. Itu selesai jawaban. Yang mana Allah SWT, yang bukan alam, itulah Allah. Karena Allah bukan alam, zat yang maha segala, memang sudah ada, itulah Allah. Yang lain, alam ini diciptakan, tapi mula-mula diciptakan adalah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diciptakan oleh Allah. Dari nur itulah diciptakan langit, diciptakan bumi, matahari, bulan, bintang, surga dan neraka, semua dari itu. Dari Nur Nabi Muhammad. Kemudian Nur Nabi Muhammad itu, karena sudah diciptakan Adam, yang duluan tidak ada Adam, sudah kemudian diciptakan oleh Allah. Dari Nur Muhammad jadi Adam. Nur, kalau Muhammad lahir itu kemudian, bahkan akhir segala Nabi dan Rasul. Penutup segala Rasul, penutup segala Nabi adalah Muhammad. Tidak ada Nabi setelah itu. La Nabiya Ba'da. Tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad. Kalau ada yang bilang ada, belum Islam, kafir dia. Hadirin dan hadirat, jemaah pendengar, pendengar yang budiman di mana berada. Jadi nur itu ditaruh oleh Allah dalam sulbi Adam. Allah menjaga nur itu. Dari Adam terus menerus kepada ada yang lain, nabi-nabi yang lain, sampai kepada Nabi Ibrahim, Nur Muhammad. Allah menjaga. Maka Nabi Ibrahim itu kan dibakar oleh ayahnya, tapi Allah menjaga tidak terbakar, karena itu ada Nur Muhammad di dalam. Kalau terbakar Nabi Ibrahim, mana? Allah menjaga Nur Muhammad dalam sulbi Ibrahim. Kemudian dipindah lagi oleh Allah SWT yang maha segala-gala, tidak ada yang maha, hanya Allah, kepada sulbi Nabi Ismail. Nabi Ismail disembelih lagi. Disembelih, kalau sempat disembelih, tidak ada Ismail, mana Muhammad? Allah menjaga. Siapa yang menjaga? Allah. selamat Nabi Ismail, nur Nabi Muhammad dalam dan turun sampai terus menerus. Itu panjang cerita diiat di dalam ya sirah an-nubuwah terhadap silsilah keturunan Nabi itu lengkap sampai kepada nenek-nenek Nabi, pada Adnan, kepada Hashim dan sampai kepada Abdul Muttalib, nek kakek. Maka Abdul Muttalib dijaga oleh Allah selamat. Waktu mau dihancurkan Kaabah oleh gajah yang luar biasa, apa kata nenek Nabi Abdul Muttalib? Dia Muslim itu, tidak menyembah berhala, tidak menyembah betul, menyembah hanya yang maha kuasa segala-gala. Nabi, nenek Nabi itu Abdul Muttalib selamat, Kaabah selamat, gubernur waktu itu. Jadi Nur Muhammad pada Abdul Muttalib, banyak anak, banyak, tapi ditaruh Nur Nabi Muhammad pada Abdullah, anak Nabi yang paling terakhir, anak Abdullah yang paling terakhir, ayah Nabi yang paling terakhir Abdullah. Abdullah juga kawin bukan dengan sembarang orang, bukan sembarang orang, Aminah. Abdullah yang ada waktu itu cuma ayah Nabi, hamba Allah. Aminah orang wanita yang jujur, wanita yang baik, wanita yang tidak pernah berbuat fasik dan berbuat dosa. Aminah tertutup seluruh tubuhnya. Itu mak Nabi. Aminah adalah wanita yang paling amanah. Tak ada Aminah lain nama, tak ada. Kemudian dari Abdullah dan Aminah, itulah lahir ya. Yang pertama Ahmad itu, karena di dalam Al-Quran min ba'dismuhu Ahmad, setelah Nabi Isa adalah Ahmad, Ahmad itulah Nabi Muhammad. Siapa kasih nama? Allah. Siapa sampaikan? Allah. Nabi kan belum lahir. Sesudah Nabi Isa, Nabi Muhammad kan tak tahu 571 tahun setelah Nabi Isa lahir Nabi Muhammad, 571 masih lalu lahir. Jadi Allah yang sampaikan itu dalam Al-Quran, kebenaran Al-Quran itu luar biasa. Dan Ahmad itu sudah diberikan nama min ba'dismuhu Ahmad, sesudah Nabi Isa adalah Ahmad, itu diberikan oleh Allah Ahmad. Kemudian pada malam Senin 12 Rabiul Awal, walaupun berbeda pendapat, kita tidak menyampaikan perbedaan. Yang masyhur, yang umumnya itu kita sudah tahu 12 bulan. Menjelang fajar, belum fajar, malam Senin, Aminah tidak sakit, bukan seperti mama orang lain. Mengapa? Allah jaga, Rasul di dalam, Muhammad di dalam. Jadi akhirnya pada malam itu duduklah di rumah Abdul Muttalib kakek, karena ayah Nabi tidak ada lagi, 6 bulan dalam kandungan, Nabi belum ada rumah, rumah Abdul Muttalib. Kira-kira menjelang fajar, di rumah Abdul Muttalib itu sudah ada ya, orang-orang yang baik, wanita-wanita yang baik. Itu panjang kalau kita lihat, waktu tidak cukup. Asiyah ada di situ, Maryam ada di situ. Jadi menjelang subuh. Aminah tenang berbaring, sedangkan Abdul Muttalib, kakek Nabi, di Ka'bah. Itu kakek Nabi, bukan seperti kita lahir anak kakek-kakek ayah kita di kafe atau di TV atau di warung. Ini tidak, di Ka'bah. Karena Nabi Muhammad Rasulullah penghulu lahir dengan baik, tidak berlumuran darah, itu raya, dan bersih waktu wiladah, tidak berlumuran. Dan yang sudah aneh, sudah khatan. Nampak itu sudah khatan, luar biasa. Aminah tidak susah, tidak sakit. Nampaklah cahaya Abdul Muttalib dari Ka'bah. Apa cahaya itu yang nampak di sebelah? Padahal malam. Apa fajar, apa ini, apa cahaya lu. Itulah lahir Nabi. Bercahaya. Cahaya diberikan oleh Allah. Begitu Abdul Muttalib, kakek itu, melihat cahaya yang luar biasa, Abdul Muttalib langsung pulang ke rumah. Rupanya cahaya itu di rumah Abdul Muttalib seperti lampu yang luar biasa. Lampu tidak ada, listrik tidak ada. Seperti itulah Allah memberikan. Mampu. Itu matahari. Siapa berikan cahaya? Itu bulan. Siapa yang berikan cahaya? Apa itu lagi? Cahaya bulan indah tidak? Indah. Tidak panas. Cahaya matahari indah, dipanah. Siapa yang ciptakan? Allah. Ada baterai, ada ini? Tidak. Allah. Tadi nampak cahaya, rupanya cucu dari Abdullah sudah lahir. Nama belum ada. Belum. Nanti duduk kena Abdul Muttalib kan teringat min ba'dis muhu Ahmad. Dan dibisi oleh Jibril, kasih nama itu anak bayi yang kecil itu dengan Ahmad. Ya, kemudian kasih lagi ini Muhammad. Dibisi kepada Abdul Muttalib. Maka Ahmad dan Muhammad tidak ada nama orang lain waktu itu. Yang ada adalah pada Nabi Muhammad Ahmad, pada Nabi Ahmad itu Muhammad. Lain belum ada. Belum ada. Maka itulah Allah menjaga. Kemudian begitu sudah itu, Abdul Muttalib sangat gembira. Lahir cucunya karena beda. Belum pernah dilihat cucunya seperti itu, anak Abdullah. Tapi pernah berdoa Abdul Muttalib, berikan cucu saya ini lebih baik, lebih taat, lebih indah, lebih cantik lagi dari Abdullah. Karena Abdullah paling cantik. Bukan seperti Abu Lahab. Lebih lagi cucu saya, lebih lagi diberikan oleh Allah, diterima. Di Ka'bah dia berdoa. Begitu dia cantik, luar biasa matanya, nak sanggup pandang. Bentuk fisiknya dan seluruhnya, dan tidak menangis. Dan seolah-olah sudah sempurna, ya cukup baik karena Rasul. Bukan lahir seperti kita itu dibalut-balut seperti pisang, dibalut-balut, lembek-lembek. Rasul lahir kemudian, tapi Allah kan sudah ciptakan nur yang pertama. Begitu Abdul Muttalib melihat cucunya yang paling indah, yang paling cantik, dibilang kepada Aminah, ini cucu saya, anak Aminah, cantik sekali, diberikan Allah, luar biasa. Ya Abu, saya bawa ke Ka'bah dulu. Kalau lagi anak tanya malah ke TV, dia duduk ke HP, dia duduk ke banyak-banyak apa. Oh, watak kamu dah cuci apa? Watak kata wak mumang apa? Malah apa? Pe. Kekambah. Dibalut dengan kain putih. Anak bayi indah luar biasa. Abdul Muttalib cukup senang, cukup gembira, cukup gembira. Dibawa. Apalah apa itu? Abu Lahab juga, karena dia belum tahu itu lawannya musuh. Nah, nanti senang sekali karena cucu dari adiknya dari Abdullah, dia memerdekakan Suwaibah Islamiyah. Yang muda itu, yang cukup cantik, dimerdekakan sehingga Islam dan yang menyusui dari Nabi Muhammad Suwaibah Al-Islamiyah. Suwaibah baru nanti diberikan susu oleh Halimah Tus Sa'diyah. Halimah Sa'diyah, Halimah wanita lembut, Sa'diyah bahagia. Itu Allah memberikan nama itu sehingga yang menyusui Nabi Muhammad Halimah Sa'diyah, Halimah wanita cantik, Sa'diyah bahagia, dan Suwaibah Al-Islamiyah dimerdekakan. Kemudian waktu sampai Muhammad kepada Ka'bah, ditawafkan oleh kakeknya Abdul Muttalib. Muhammad dibilang ya, alhamdulillahilladzi a'tani hadzal ulama tayyibal ardani shalla alaika Allahu ya adnani ya mustafa ya safwatar ramani. Itu diberikan selawat oleh kakeknya. Kemudian langsung pulang, langsung dibawa pulang. Cahaya ikut sampai lagi pulang, sehingga sampai di rumah banyak lagi orang yang Muslim, artinya walaupun belum ada Nabi itu, tapi orang itu mukmin dan dia Muslim, beriman kepada Allah, tidak menyembah berhala. Kumpul luar biasa. Apa kata Abdul Muttalib? Jangan pulang, karena saya gembira bersyukur lahirnya Nabi Muhammad, lahirnya anak bayi ini, belum nama sudah diberikan Ahmad dan Muhammad, lahirnya saya bersyukur pada Allah, dan seluruhnya kami sediakan makanan laham, laban-laban atau daging-daging dan sebagainya, karena saya bersyukur kepada lahirnya. Maka ini yang kita lakukan, karena bersyukur atas lahirnya Nabi, maka sediakan yang lain apa dan sebagainya, atau dakwah atau memberikan makanan, karena bersyukur atas lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan demikian ya, malam ini nanti akan dilanjutkan. Semoga kita yang hadir di sini dengar nanti, supaya ilmu barakah, dan kita juga diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

Orelan kami informasikan juga untuk malam ini, Senin malam, Bu Pantun tidak bisa kita hadirkan.

0: Musim hujan telah tiba. Curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan banjir, tanah longsor, dan berbagai penyakit. Jangan biarkan bencana datang tanpa kesiapan. Pastikan lingkungan sekitar tetap bersih. Jangan buang sampah sembarangan agar saluran air tidak tersumbat. Jika tinggal di daerah rawan banjir atau longsor, selalu pantau perkembangan cuaca dan siapkan tempat evakuasi. Simpan dokumen penting di tempat yang aman. Siapkan senter, makanan, air bersih, dan obat-obatan. Jangan lupa, jika air mulai naik, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Tetap waspada, selalu dengarkan informasi BMKG dan instansi terkait. Lindungi diri dan keluarga. Bersama, kita bisa menghadapi musim hujan dengan lebih siap.
1: Kelereng adalah permainan tradisional yang cukup populer di kalangan anak laki-laki. Jumlah pemainnya 2 hingga 5 orang. Kelereng terbuat dari kaca atau tanah liat dan berbentuk bulat. Kelereng yang digunakan berdiameter setengah inci. Tapi terkadang ada pula kelereng yang lebih besar dan kecil. Namun itu jarang digunakan dalam permainan karena tenaganya pun harus disesuaikan dengan ukuran kelereng. Aturan mainnya, seluruh kelereng dikumpulkan dan satu pemain yang akan memencarkan kelereng-kelereng tersebut. Seperti permainan biliar, namun kalau kelereng, pemain akan terus bermain sampai kelerengnya tidak menyentuh kelereng lawan. Jika kelereng tidak menyentuh kelereng lawan, baru pemain akan diganti. Permainan ini memiliki banyak manfaat, melatih arah mata, fokus, dan juga strategi.

0: Angin puting beliung adalah angin kencang berputar yang datang secara tiba-tiba. Biasanya berlangsung singkat, tapi cukup untuk menimbulkan kerusakan besar. Sebelum bencana terjadi, waspadai cuaca mendung disertai awan menggulung. Periksa kondisi atap atau pohon di sekitar rumah. Simpan barang-barang berharga di tempat yang aman. Ikuti informasi cuaca dari BMKG dan pemerintah daerah. Saat angin datang, segera masuk ke dalam rumah atau bangunan kokoh, jauhi jendela dan kaca, jangan berlindung di bawah pohon atau tiang listrik. Matikan listrik jika memungkinkan.
1: Ular tangga. Permainan papan ular tangga ini telah ada sejak 1870 dan menjadi permainan yang sangat digemari oleh anak-anak di setiap zaman hingga akhir tahun 2000-an. Permainan ini biasanya dimainkan 2 hingga 4 orang. Permainan ini berbentuk kotak-kotak kecil, sebagai kotak terdapat gambar ular dan tangga. Pemain menggunakan dadu untuk menghitung langkah hingga ke garis finish. Aturan mainnya, pemain menentukan siapa yang bermain pertama. Bidik disimpan di kotak pertama atau start, lalu mulai dikocok dadu, gerakan bidik sesuai jumlah dadu yang dikeluarkan. Bila bidik berhenti di ekor ular, maka ia akan turun. Sebaliknya, bila berhenti di tangga, ia akan naik. Permainan pun dilanjutkan ke pemain kedua dan berlanjut seperti itu. Pemenang ditentukan dari bidik yang pertama kali mencapai kotak finish.

menyajikan kembali War Helen untuk edisi Gonyo. Bepantun ditiadakan, berhubung Bang Deddy berhalangan, nyat bat. Insyaallah minggu ke tamu suatu mah.

Tahukah kamu, ada jenis awan yang bisa membawa badai petir, hujan deras, bahkan tornado. Awan cumulonimbus adalah awan yang terlihat besar, menjulang tinggi ke langit, dan sering disebut sebagai menara langit. Dari bawah, warnanya bisa gelap, sangat gelap. Itu pertanda bahwa badai sedang bersiap turun. Awan cumulonimbus terbentuk dari udara hangat dan lembab yang naik dengan cepat. Semakin tinggi naik, semakin dingin, dan akhirnya membentuk awan besar. Di dalamnya, terjadi pusaran angin, pembentukan es, dan muatan listrik. Itulah asal mula kilat dan petir.

gasing, termasuk permainan era tahun 90-an. Permainan ini biasanya dimainkan oleh anak laki-laki. Jumlah permainan bisa lebih dari 2 orang. Gasing terbuat dari bahan kayu, merbau, kundang, dan lain-lain. Gasing akan berputar pada satu poros dengan menggunakan tali dari dalam sehingga ketika dihentakkan keluar membuat gasing itu berputar. Permainan ini cukup populer saat zaman 90-an. Aturan permainannya biasanya gasing diadu dengan gasing lawan dan gasing yang berputar lebih lama dialah yang menjadi pemenang.

Ya, Warilun menemani suasana malamnya. Warilun bukan tempat tuh akan kulik petua-petua dalam bahasa Aceh. Sabah petua kegutanya mulia bak genasih adab bak kasih. Kemuliaan seseorang Warilun itu terlihat dari adab dan rasa kasih sayang. Orang menyuna adab, menyuna kasih, pasti akan

0: benteng. Permainan tradisional ini dimainkan oleh 8 orang dan dibagi 2 grup menjadi 4 orang. Masing-masing memiliki markas yang dijadikan tempat kekuasaan, yang biasanya markas tersebut berupa tiang, pohon, batu, dan pilar sebagai benteng. Tujuan permainan ini adalah mengambil alih benteng lawan dengan cara menyentuh markas lawan. Setiap orang memiliki tugas masing-masing. Ada yang menjadi penjaga, mata-mata, pengganggu benteng lawan, dan penyelinap markas lawan. Permainan ini membutuhkan kecekatan berlari dan strategi hingga mampu mencapai benteng lawan. Aturan mainnya, pemain yang pertama menyentuh markas lawan itulah yang akan menjadi tim pemenang.
1: Kembalikan, Don.
2: Ada apa ini? Kok rame sendiri? Ayo, kembali ke bangku masing-masing.
1: Bu, penggarisku hilang, Bu. Diambil Doni.
2: Sudah, jangan menangis. Doni, kembalikan penggaris Rani. Ingat, jangan mengambil barang yang bukan milik kita. Allah tidak suka pada anak yang tidak jujur. Ayo, minta maaf. Menanamkan kejujuran sejak dini pada anak-anak adalah tugas dan tanggung jawab kita bersama. Anak-anak dengan pribadi yang jujur, santun dan cerdas adalah pilar bangsa yang utama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

Halo Wasudara, Maluku Utara adalah tanah yang kaya dan indah. Tapi kita juga tinggal di wilayah rawan bencana, gempa bumi, letusan gunung berapi, banjir, bahkan angin kencang dari laut. Itu sebabnya, torang semua harus siap sedia. Kalau ada gempa, hindari bangunan tinggi. Cari tempat terbuka. Kalau banjir datang, segera naik ke tempat yang lebih tinggi. Kalau dengar peringatan tsunami, jangan tunggu-tunggu, langsung evakuasi di bukit tinggi. Simpan dokumen penting dan obat-obatan dalam tas siaga. Jangan lupa, dengar informasi hanya dari sumber resmi seperti BMKG dan pemerintah daerah setempat.

0: bagus. Mending kerja bakti daripada nongkrong-nongkrong gak karuan.
1: Iya, bagus. Kampung kita jadi bersih.
2: PRT, PRT, anak saya minta surat kelakuan baik. Kok gak dikasih sama polisi? Blacklist.
0: Apakah anak ibu pernah terlibat perilaku menentang hukum?
2: Maksudnya?
0: Pencurian misalnya.
2: Nggak tahu.
0: Narkoba?
2: Nggak tahu.
0: Tawuran atau kasus asusila?
2: Nggak tahu.
1: Nggak tahu, nggak tahu. Punya anak harus diawasi dan diperhatikan, Bu. Jangan nggak tahu, nggak tahu.
0: Mungkin anak ibu ada catatan kejahatan di kepolisian.
3: Kalau sudah begini, akankah kita lepaskan perhatian pada anak? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Anak yang dititip oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah amanah. Jagalah dan berilah anak kita ilmu yang bermanfaat dengan maksimal, sehingga menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa dan bangsa.
5: Warilan silakan hudip. Tuhan ka gebri ketanyo masa. Tapi warilan hudip bejroh mati benanan. Artinya itu hidup harus berbuat baik. Jikapun kita mati tinggalkan nama yang harum.

0: Oke, ini hati-hati. Jangan sampai ketahuan polisi ya.
1: Diam di tempat. Tangkap mereka. Ya, Pak.
2: Stop narkotika. Pengedar dan pemakai sama ruginya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.
3: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: anak adalah aset. Anak adalah amanah dan anak merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kepada semua orang tua. Anak sebagai titipan ilahi ini harus dijaga dan dididik sebaik mungkin. Keluarga sebagai wahana pertama dan utama pendidikan karakter anak. Dewasa ini, peran orang tua dalam pendidikan anak sangatlah kurang. Kita bisa lihat dalam kehidupan sehari-hari, orang tua cenderung melepas anaknya pada dunia pendidikan sekolahnya saja, tanpa memperhatikan pendidikan dari lingkungan keluarganya itu sendiri. Dengan kurangnya perhatian dari orang tua terhadap anak, anak akan cenderung bebas untuk bergaul. Biasanya pergaulan yang semacam itu akan menjerumuskan anak ke hal-hal yang negatif. Keberhasilan keluarga dalam menanamkan nilai-nilai kebaikan atau karakter pada anak sangat tergantung pada pola asuh yang diterapkan orang tua pada anaknya. Pola asuh dapat didefinisikan sebagai pola interaksi antara anak dan orang tua. Pola asuh yang diterapkan orang tua kepada anaknya sangatlah menentukan keberhasilan pendidikan karakter anak. Kesalahan dalam pengasuhan anak akan berakibat pada kegagalan dalam pembentukan karakter yang baik. Banyak dari kalangan anak-anak yang terjerat dan terjerumus di dunia narkoba serta tindakan kriminal lainnya. Sebagian besar yang mendorong hal-hal itu terjadi adalah faktor lingkungan dan pergaulan dari anak itu sendiri. Pengaruh globalisasi sekarang ini tidak dapat dipungkiri lagi oleh kita semua. Karena akibat globalisasi, banyak kemajuan teknologi yang masuk ke dalam kehidupan kita dan memberi dampak kepada kita semua, baik dampak positif maupun dampak negatif. Seperti dengan masuknya teknologi komputer, apalagi di komputer yang sudah terhubung dengan internet, maka dengan mudah kita mendapatkan informasi-informasi yang terbaru. Oleh sebab itu, pandai-pandailah memilah dan memilih informasi maupun budaya yang datang dari luar, agar kita tidak kena dampak dari globalisasi. Dengan demikian, kita dapat menguasai dunia globalisasi.
1: Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di 4 RRI Banda Aceh.

Orelan lamun dia punya tanya perle tamurno tajaga baba tajaga narit bahkan meski tanya na ilme bes barang tapi nasihat saboh haba Aceh jamun bek tapurno bu maayun bek tapurno rimu pajuksi jangan kita ajarin monyet berayun. Gak perlu kita ajarin harimau makan daging.

0: Bapak, lagi borong apa ini? Kok banyak sekali?
1: Enggak juga, kebetulan ada rezeki.
0: Ingat Pak, jangan suka berpoya-poya. Coba, tuh lihat, masih ada anak negeri yang tidak bersekolah.
2: Menjadi orang tua asuh bagi anak kurang mampu adalah amal mulia.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

Gue kali orang tua biasa gue ada musulit. Karena mie si gue ada musulit, pasti ada musulit lah musuh gue. Untuk tatup sulit yang kebun. Nyan ban warilan. Ulan ke orang yang korupsi warilan. Orang yang korupsi peng rakyat. Ali dikorupsi pasti payah dijuk peng korupsian untuk dup haba. Namanya han kapayah tamong lam hotel perideo. Dan sabuh petuah dalam bahasa Aceh kagupurnu oleh indah tu tanyo sulit ke pangkai kanjai ke laba

0: biar Tina seberangkat.
1: Udah dari tadi macet, malah makin macet gara-gara anak itu.
2: Wah, sabar Pak, sabar. Anak itu kan berbuat baik, membantu menyeberangkan kakek itu.
3: Bersabar itu bisa bermakna memberikan kesempatan kepada orang lain untuk

Ubud bersama bacut ulun karang lam si krek haba untuk generasi muda haba nyolun putro gelantolun beri haba secara langsung dengorakan lun secara bersama.

0: juga. Oleh sebabnya wahai rakan lun, baik gara sampah menggulung tanya cilaka.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Maaf, Dek, alamat di kartu nama ini di mana ya?
1: Maaf, Mbak, saya nggak bisa baca.
0: Loh, kamu nggak sekolah?
1: Nggak, Mbak, nggak punya duit buat bayar sekolah.
0: Terus, sekarang kamu mau kemana?
1: Ngamen, cari-cari duit buat makan.
0: Nggak pengen sekolah ya?
1: Pengen banget, Mbak, tapi takut dimarahin oleh ibu guru karena nggak bayar. Kan sekolah mahal. Padahal, aku tuh pengen pinter biar jadi dokter. Tapi, ya udah deh.
0: Yah, inikah gambaran anak negeri kita? Harapan mereka terhapus karena keadaan yang mereka hadapi. Karena kemiskinan, jangankan untuk sekolah, dapat makan sehari-hari saja sudah bersyukur. Anak merupakan generasi bangsa, generasi penerus penentu menuju arah yang lebih baik, dengan pendidikan yang memadai sebagai modal mereka. Ayo, kita bersama-sama memajukan pendidikan kita demi kemajuan bangsa dan negara.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
3: Aceh merupakan daerah ujung barat Indonesia yang memiliki beragam adat dan budaya. Salah satu yang masih dipertahankan hingga sekarang adalah Pemulia Jame Adat Getanyo, yang berarti memuliakan tamu adat kami di semua sisi kehidupan. Pemulia Jame merupakan adat turun-temurun yang dilakukan oleh masyarakat Aceh dalam menyambut tamu. Bagi masyarakat Aceh, tamu layaknya raja yang harus dihormati dan dimuliakan. Dahulu, tamu yang datang akan disuguhi sirih oleh tuan rumah yang melambangkan kehangatan dan keakraban. Namun, saat ini tidak hanya sirih, tamu juga disuguhi oleh tarian ranu kelampuan yang diiringi oleh serune kali. Prosesi Pemulia Jame kerap dilakukan pada ragam acara, seperti resepsi pernikahan, penyambutan tamu kehormatan, hingga acara-acara seremonial pemerintahan. Welcome to Aceh, Pemulia Jame Adat Getanyo.

0: lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis mitong belanjaku ke Siano, Pak.
1: Buku kan jendela dunia, Mak.
0: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
2: Kasihkan mi uangmu itu, Mak. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau kan menjadi presiden?
0: Kasihan, tapi sudah banyak mitong buku di rumah. Lama-lama kita tidur mi dengan buku.
1: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
0: Heboh, pintar jago bicara di kayak menteri mi saja. Mana mitong buku palet? Mari kita pergi bayar.
3: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
0: Opa, bagaimana minum belanja aku, kasihan.
2: Kok sabar-sabar minum.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
4: ADHD itu dalam mengayun anak itu banyak hal-hal yang kita bisa ambil kesimpulan. Pertama sekali ialah anak itu kita ajar sebagai pahlawan. Kita didik sejak bayi. Kita didik di bidang agama. Kita didik dengan rasa kepahlawanan, kesetiaan, hormat kepada orang tua. Jadi adab. Tapi karena mungkin perkembangan zaman ini sudah hilang, sehingga sekarang diganti dengan ya entah lagu-lagu apa.
5: Duda ini dikisahkan, disairkan adalah yang sifatnya dia jantan kalau anak laki. Yang sifatnya itu kalau dia perempuan itu mengarahkan kepada pihak keluarga dan sedia kepada kedua orang tua. Sebenarnya banyak, du-udu, lu-duda idang. Ya, telah yang belakang itu dahulu. Orang anu yang muda itu idang, dan berada perang, dan berada nanggerau. Kalian kan, itu salah-salah saya-saya yang disampaikan. Jadi ini merupakan pembelajaran sejak dari kaidah, kaidahnya sampai kepada hidup dia nanti dia memperkenalkan Allah dan Nabi. Salawat-salawat kepada Nabi bahkan bulan ayunan. Jadi apa rekan-rekan bapak? Jadi ini sudah ada yang mulai sekarang ini semua saya dilupakan. Seharusnya inilah orang tua mendidik anak sejak di ayunan sampai lihat untuk mengenal Allah, dirinya dan agamanya.
6: Gunung Selawah Agam adalah sebuah gunung yang terletak di Kecamatan Selimum, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Selain dikenal sebagai Selawah Agam, gunung yang memiliki tinggi 1726 meter di atas permukaan laut ini memiliki nama-nama lain seperti Selawah Agam, Selawaik Agam, Selawah Jantan, dan Goldberg. Kawasan gunung ini memiliki luas lebih kurang 1,4 juta hektar. Gunung Selawah Agam mempunyai elevasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan Gunung Selawah Inong. Gunung Selawah Agam merupakan gunung api aktif yang telah mempunyai sejarah letusan sebanyak 3 kali. Sedangkan Gunung Selawah Inong belum mempunyai catatan sejarah terhadap keaktifannya. Gunung Selawah Agam dan Selawah Inong menunjukkan keserasiannya dalam melakukan aktivitas, di mana Selawah Inong lebih adem yang ditandai dengan tidak adanya aktivitas vulkanis. Sedangkan Selawah Agam yang selalu beraktivitas terhadap pergerakan vulkanis yang diisyaratkan dengan adanya beberapa kawah yang muncul pada Gunung Selawah Agam.

Kebakaran hutan di Kalimantan Tengah kembali mengancam. Asap tebal menyelimuti langit, mengganggu aktivitas warga, dan memperburuk kualitas udara. BMKG memperingatkan bahwa puncak kemarau hutan tahun ini bisa mempengaruhi kondisi, terutama di lahan gambut yang sulit dipadamkan. Jangan biarkan api terus meluas, stop pembakaran lahan, lapor titik api, dan dukung upaya pemadam. Alam butuh kita, dan harapan harus tetap menyala.

0: Sepet Budaya Anu Nanggro.
1: Musim hujan telah tiba. Curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan banjir, tanah longsor, dan berbagai penyakit. Jangan biarkan bencana datang tanpa kesiapan. Pastikan lingkungan sekitar tetap bersih. Jangan buang sampah sembarangan agar saluran air tidak tersumbat. Jika tinggal di daerah rawan banjir atau longsor, selalu pantau perkembangan cuaca dan siapkan tempat evakuasi. Simpan dokumen penting di tempat yang aman. Siapkan senter, makanan, air bersih, dan obat-obatan. Jangan lupa, jika air mulai naik, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Tetap waspada, selalu dengarkan informasi BMKG dan instansi terkait. Lindungi diri dan keluarga. Bersama, kita bisa menghadapi musim hujan dengan lebih siap.

0: Hutan ditebang, tambang merajalela, dan laut tercemar. Dari Raja Ampat hingga Kalimantan, alam terus berteriak. Tapi apakah kita mendengar? Kerusakan di lingkungan bukan cuma angka, tapi ancaman nyata bagi masa depan kita.
1: Tapi jalan.
0: Saatnya bertindak, kurangi sampah, jaga hutan, dan hentikan eksploitasi berlebihan. Bumi butuh kita, dan kita butuh bumi.

0: Selamat datang di Ruang Informasi Kesehatan. Belakangan ini, cuaca yang tidak menentu membuat banyak dari kita mudah terserang pilek. Untuk membantu Anda tetap sehat, berikut kami hadirkan tips kesehatan darurat menghadapi pilek musiman.
1: Perubahan cuaca yang tiba-tiba, dari panas ke hujan, dapat menurunkan daya tahan tubuh. Akibatnya, virus penyebab pilek lebih mudah masuk. Namun jangan khawatir, ada langkah-langkah sederhana yang bisa Anda lakukan untuk mencegah maupun meredakan gejalanya.
0: Tips utamanya, jaga imun tubuh, perbanyak konsumsi buah, sayuran, dan air putih. Istirahat cukup sangat penting, minimal 7-8 jam per malam.
1: Sedia obat dasar, siapkan obat penurun demam, pereda hidung tersumbat, dan vitamin di rumah. Penggunaan harus sesuai dosis. Bila kondisi tak membaik dalam 2-3 hari, segera periksa ke tenaga medis.
0: Gunakan masker saat sakit. Pilek mudah menular. Dengan memakai masker, Anda ikut melindungi keluarga dan orang lain.
1: Cuci tangan lebih sering. Cuci tangan dengan sabun, setidaknya 20 detik untuk mencegah penularan. Itulah beberapa tips kesehatan darurat yang dapat Anda terapkan untuk menghadapi pilek musiman akibat cuaca.
0: Jaga diri, jaga kesehatan, dan tetap waspada.

Angin kencang datang tanpa aba-aba. Pohon tumbang, baliho roboh, bahkan atap rumah bisa terbang. BMKG memperingatkan, cuaca ekstrim ini dipicu oleh gelombang atmosfer yang bikin angin makin ganas. Jangan lengah, hindari berteduh di bawah pohon besar, cek perkiraan cuaca sebelum keluar rumah, dan pastikan kendaraan aman dari risiko tertimpa benda jatuh.

Ketika hutan ditebang tanpa kendali, banjir datang tanpa undangan. Pohon-pohon yang seharusnya menahan air kini hilang, membuat air mengalir bebas dan merendam permukiman. Tidak hanya infrastruktur yang rusak, tapi juga ekosistem yang terancam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa bersama Persatu RRI Banda Aceh melalui frekuensi 97,7 FM. Kami akan menghadirkan siaran sepanjang hari ini, Selasa 25 Agustus 2026. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, kami ucapkan selamat pagi. Selamat mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Banda Aceh hingga malam nanti. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kami hadirkan kuliah subuh dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh.
1: Rasulillah raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma rabbi syurah li sadari wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Jamaah subuh yang berbahagia, pendengar Radio Baitur Rahman, Radio Republik Indonesia, Serambi FM, dan beberapa radio lainnya. Pada subuh yang berbahagia ini, kita lanjutkan pelajaran kita, sambungan kajian sebelumnya. Kajian sebelumnya telah kita sampaikan di sini bahwa Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur dari Daulah Bani Abbasiyah yang kedua merupakan khalifah yang paling otoriter, khalifah berdarah dingin, khalifah yang suka menumpahkan darah, khalifah yang membunuh semua lawan politiknya termasuk ulama-ulama besar yang hidup pada saat itu. Di antaranya kita pernah mendengar Abu Sufyan Al-Tsauri. Kita pernah mendengar ulama mujtahid Abu Hanifah. Pada masa inilah beliau dibunuh, diracun di dalam penjara. Pada masa inilah banyak sekali zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibunuh. Sehingga mereka harus eksodus ke berbagai macam negara. Dan salah satunya adalah negeri kita Aceh. Pada subuh yang berbahagia ini, insya Allah akan cukup menarik pembahasan kita, di mana pada zaman inilah Islam bertapak kaki di bumi Aceh, pada masa Khalifah Al-Mansur. Siapa saja mereka yang hadir ke Aceh? Sebelum era Khalifah Al-Mansur, sudah ada orang-orang Islam di Aceh, tapi hanya sedikit, terutama di daerah Barus atau Fansur. Tetapi mereka hanya dalam bisnis. Itu pernah terjadi pada tahun 625 Masehi. Hal ini disebutkan dalam sebuah dokumen Cina yang bernama Xu Fansi, yang ditulis oleh Zhao Rugua. Ini 625 Masehi atau 3 Hijriah. Sudah ada orang Islam dalam dokumen Cina ini di Fansur, tapi hanya sedikit, bukan menyebarkan Islam, tapi mereka bisnis, jaringan bisnis yang berpusat di Kufah dan beberapa wilayah yang ada di Timur Tengah termasuk di Syam. Kemudian pada tahun 651 Masehi atau tahun 30 Hijriah, ada seorang utusan atau sahabat Nabi yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas itu sempat singgah di Aceh selama 6 bulan. Tapi belum menyebarkan Islam. Singgah 6 bulan dalam rangka menuju negeri Tiongkok, Cina. Jadi 6 bulan bukan menyebarkan Islam, hanya singgah dulu kan, menunggu arah angin 6 bulan sekali. Akhirnya beliau ke Tiongkok. Bahkan menurut sejarah Cina, kuburannya ada di Guangzhou, walaupun dibantah oleh banyak sejarawan. Apa tujuan Sa'ad bin Abi Waqqas ke Cina? Pada saat itu Cina dipimpin oleh Kaisar Li Zi atau yang dikenal dengan Tang Guizong, di mana pada saat Umar bin Khattab pernah menyerang Persia, dan Persia ini akhirnya meminta pertolongan kepada Cina. Maka sampai sekarang, coba lihat, antara Persia dengan Cina yang sahabat dekat sampai sekarang. Cina dengan Iran kalau sekarang, itu dari dulu memang sahabat dekat. Dari dulu memang mereka saling terikat perjanjian akan membantu satu sama lain. Maka lihat kemarin, Cina itu ketika sedang perang sekarang ini di Iran, Cina bantu Iran, bukan bantu Amerika. Orang Islam di Timur Tengah juga pernah hadir dan lari ke Aceh. Itu pada masa Yazid bin Muawiyah, di mana pada saat itu ketika Sayyidina Hussein dipenggal kepalanya, banyak pengikutnya yang harus eksodus termasuk ke Aceh. Tapi hadirin sidang jamaah subuh yang berbahagia, secara masif atau secara besar-besaran, orang Islam yang ada di Timur Tengah, orang Islam yang ada di Arab, terutama di Kufah, jadi orang Islam yang rombongan yang cukup banyak eksodus ke Aceh, itu dari pelabuhan Kufah yang ada di sebuah ada pelabuhan Sungai Efrat. Di sanalah mereka dengan menggunakan cukup banyak kapal laut menyebar eksodus ke berbagai macam negara. Tetapi mereka sebelum tiba ke Aceh sempat singgah beberapa tahun. Ada pendapat 3 tahun, ada pendapat 5 tahun di daerah pelabuhan Malabar, India. Ada juga yang menyatakan di Gujarat. Gujarat dengan Malabar cukup jauh, lebih 1000 km. Bisa saja, tetapi rombongan yang di mana banyak sekali di dalam rombongan tersebut zuriat-zuriat Nabi, di mana pada saat itu sebelum mereka hijrah atau eksodus ke Aceh, itu ada pemberontakan besar yang dipimpin oleh anak daripada Abdullah Al-Bahir. Abdullah Al-Bahir ini adalah anak kandung daripada Ali Zainal Abidin bin Sayyidina Hussein bin Sayyidina Ali. Abdullah Al-Bahir punya 2 anak yang memimpin perang. Yang satu Muhammad Al-Arkad, memimpin pemberontakan terhadap Khalifah Al-Mansur di Madinah. Sementara Ibrahim memimpin perlawanan di Kufah. Tetapi perang ini dapat dikalahkan oleh pasukan Al-Mansur, sehingga harus eksodus ke berbagai macam negara. Abdullah Al-Bahir memiliki anak juga yang paling terkenal, yaitu Muhammad Al-Baqir. Adiknya adalah Abdullah Al-Bahir. Abdullah Al-Bahir ini memiliki banyak anak dari istri Syarifah Fatimah binti Sayyidina Hasan. Jadi urang jamun mengkawin habis gerorau sih. Abdullah Al-Bahir ini saja ada satu pendapat 5 anaknya dalam rombongan menuju Aceh. Tetapi berbeda kapal. 5 anak ini, 1 perempuan, 4 laki-laki, tapi beda kapal. Ada yang pun berdapat 1 laki, 1 perempuan. Yang laki-laki namanya Salman, atau sering dikenal begitu tiba di Aceh, Pangeran Salman. Itu terdampar atau sengaja, saya belum menemukan apakah sengaja atau terdampar ke Jempa Biren, di pelabuhan Biren. Yang cikal bakal lahir kerajaan Jempa. Itu dia ke sana dengan adiknya bernama Putra Mayang Seludang. Karena wajahnya cukup ayu, cukup cantik, maka orang Biren menamakannya atau menyebutnya dengan Putri Ayu, dan bahasa Melayu. Hadirin jamaah subuh yang berbahagia, di dalam rombongan lain, ketika pasukan Khalifah Al-Mansur mengusir, membunuh pengikut-pengikut dua pemberontakan tadi, yang pertama di Kufah, yang kedua yang di Madinah, yang dipimpin oleh Muhammad Al-Arkad dan Ibrahim, ada yang sampai ke Bandar Aceh, yaitu di pelabuhan Ujung Pancu. Dulu Ujung Pancu, hadirin, itu terdapat sebuah pelabuhan internasional yang cukup besar. Bahkan nama Pancu atau dalam sejarah dikenal dengan Fansur, menurut sejarawan M. Kinon, seorang ahli sejarah, yang disebut Pancu atau Fansur sesungguhnya adalah Ujung Pancu, bukan Fansur yang ada di Tapanuli, apa, Tapanuli Selatan ya kalau nggak salah. Di Ujung Pancu itu dulu ada pelabuhan. Saya sudah pernah ke sana, ada sebuah penelitian yang dilakukan oleh kawan-kawan di Mahapesa, Masyarakat Peduli Sejarah Aceh. Itu cukup banyak di sekitar itu keramik-keramik kuno. Sisanya, sisa-sisa keramik kuno yang hancur. Pelabuhan itu diprediksi hancur pada tahun 1340 Masehi. Pada saat itu ada tsunami besar, melebihi tsunami 26 Desember 2024. Menghancurkan semua infrastruktur pelabuhan yang ada di Ujung Pancu. Ujung Pancu itu pada sebelum Islam hadir ke situ dikuasai oleh kerajaan Indra Purwa, kerajaan bertaraf Hindu atau kepercayaan animisme dinamisme, di mana mereka tunduk kepada kerajaan Sriwijaya yang ada di Palembang. Rombongan lain itu tiba di Pidia, di daerah pelabuhan Simpang Tiga, apa namanya, Gigiang. Maka tidak heran di kawasan itu terdapat banyak sekali Sayyid atau Habib. Bahkan di Menasah Gigiang itu ada kuburan ulama besar Habib, tidak jauh dari Menasah Gigiang. Saya sudah ke sana, tidak jauh dari pelabuhan Gigiang, juga pelabuhan internasional. Yang terakhir terdampar atau singgah ke pelabuhan Bandar Khalifah di Perlak, di mana rombongan yang hadir di kerajaan Perlak itu dipimpin oleh namanya Ali Al-Muhtabar. Ali Al-Muhtabar ini anak daripada Muhammad Ad-Dibaj. Muhammad Ad-Dibaj ini anak daripada Jafar Siddiq. Jafar Siddiq ini anak daripada Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir ini anak daripada Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin ini anak daripada Sayyidina Hussein. Sayyidina Hussein ini anak daripada Sayyidina Ali. Ibunya, ibu Ali Zainal Abidin adalah seorang keturunan Persia. Ada satu pendapat namanya Syaribanun atau Syah Zinan, anak daripada putri Kusra, Yazidiga III, kekaisaran Persia, yang dinikahkan oleh Sayyidina Hussein. Lahirlah Ali Zainal Abidin, dan sama-sama kita ketahui Sayyidina Ali atau ayah atau ibu daripada Sayyidina Hussein ini adalah Siti Fatimah Az-Zahra, putri kesayangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika tiba di kerajaan Perlak, dari empat tempat tadi di Perlak yang cukup banyak, menurut sebuah buku yang ditulis oleh mantan gubernur Aceh Profesor Dr. Ali Hashimi, itu tidak kurang 100 orang rombongan muslim yang singgah atau tinggal di kerajaan Perlak. Dulu kerajaan Perlak namanya, sebelum Islam itu namanya kerajaan Pohela, yang masih bertaraf Hindu atau animisme dinamisme. Mereka tunduk pada juga kerajaan Sriwijaya yang ada di Palembang. Kemudian Ali Al-Muhtabar tadi menikah dengan adik. Ada dua pendapat. Yang pertama, adik bungsu daripada kerajaan Perlak. lah itu, pohela itu, namanya Mahdum Tansyuri. Ada pendapat kedua, bukan adik bungsu, tetapi anaknya yang bungsu. Akhirnya lahirlah seorang anak yang diberi nama Abdul Aziz Shah, yang kemudian pada tahun 840 Masehi, Abdul Aziz Shah diangkat sebagai Sultan pertama atau Raja pertama Islam di Asia Tenggara, yaitu berpusat di Perlak. Jadi semua ahli sejarah, baik dalam negeri maupun luar negeri, yang betul-betul mendetil paham tentang sejarah, mengakui secara konsensus bahwa Islam pertama yang dibawa oleh zuriat-zuriat Nabi mayoritas tiba di Perlak, yang dipimpin oleh Ali Al-Muhtabar, yang anaknya, anak pertamanya Abdul Aziz Shah. Dan dari situlah kemudian menyebar Islam sampai ke Asia Tenggara. 3 atau 2 tahun yang lalu, saya sempat mengelilingi beberapa wilayah, termasuk ke Malaysia, dan menemukan orang-orang Champa, orang Kamboja, orang Thailand. Ternyata mereka mengakui bahwa Islam di Thailand juga berasal dari Aceh. Mereka menyebut di sana Tok Pasi, Tok Pase, Tok, bahasa kita Tengku atau ulama atau syekh, yang berasal dari Aceh. Dulu mereka lebih mengenal atau terkenal menyebut Pase, Pasi. Di Filipina juga demikian, di Champa juga demikian. Kalau di Malaysia, Nyan Hai Tabilung, kuburan Tok Pasai di mana-mana, dan diakui oleh orang-orang atau ahli sejarah dari Malaysia. Bahkan di Papua juga mereka mengakui. Ingat beberapa hari yang lalu peringatan Islam masuk di Papua, seorang mubalek ulama Papua menyebutkan bahwa nenek moyang bangsa Papua yang Islam adalah berasal dari Aceh. Kalau bicara Islam politik, betul, pertama sekali menempati kakinya atau bertapak kaki atau pertama sekali memiliki komunitas negara Islam itu di Aceh. Tapi kalau secara personal, itu sudah ada di Palembang, di Barus, dan di beberapa daerah di tanah air. Jadi alhamdulillah negeri kita ini di Kerajaan Purba, Indrapura, yang terletak di kawasan Pekan Badar atau Ujung Pancu, kemudian diislamkan oleh keturunan-keturunan Rasulullah yang ada di, yang datang dari pelabuhan Kufah di Sungai Efrat, kemudian di Biren juga demikian, di Sigli juga demikian, di Pidi dan juga di Aceh Timur kawasan Perlak, walaupun mereka memberikan nama macam-macam. Kalau di Pidi namanya dikenal dengan Pauli atau Poli, kerajaan Poli. Kemudian di Biren menggunakan kalau enggak salah Tanwi, di Perlak Nui, di Aceh Besar atau di sini mereka menyebut dengan Duli, atau rajanya dikenal dengan Syahir Duli. Hadirin sidang jamaah subuh yang berbahagia, kita patut bersyukur kepada Allah. Negeri kita Aceh adalah negeri yang penuh barakah, penuh keturunan-keturunan yang mulia hadir di sini, mulai dari Aceh Timur sampai Sentero Aceh. Semua orang Islam yang ada di Aceh, walaupun kemudian sampai lahir Kerajaan Linga di Aceh Tengah, juga itu sesungguhnya mereka berasal dari keturunan-keturunan ini juga, tapi dari Kerajaan Samudra Pasai, karena cikal bakal Samudra Pasai juga dari Kerajaan Perlak. Demikian juga ketika dalam jumlah besar ketika kerajaan Indrapura diserang oleh Cina. Siapa yang menolong yang pertama adalah pasukan khusus dari kerajaan Perla yang dipimpin oleh Abdullah Kanaan, yang bersama beliau ada seorang ulama Baghdad yaitu Syekh Muhammad Amin. Seluruh Aceh ini, kerajaan-kerajaan Aceh ini, menurut catatan Tom Pires, seorang ahli geografi atau ahli dari Portugis, menyebutkan paling tidak ada 14 kerajaan di Aceh dulu dan menyebar dan bersatu pada tahun 1507 Masehi yang kemudian diberi nama Kerajaan Aceh Darussalam. Tetapi proklamasi kalau di Aceh secara besar itu tahun 1505 Masehi yang berpusat, ada penempat di Kampung Jawa, ada yang berpusat di Kampung Pandi. Sama saja ya, masih di sekitar antara Sungai Aceh tersebut. Semoga kita patut bersyukur bahwa ternyata Allah dari 38 provinsi di Indonesia saat ini, Allah memilih Aceh sebagai negeri pertama Islam.

0: Dan ini tujuan orang-orang yang saat ini kita melihat di TikTok, di TV, di mana-mana, bahwa seolah-olah Habib Sayyid atau Ba'alawi tidak ada. Tidak ada lagi turunan Nabi. Ini tujuannya agar kita tidak percaya dengan kehadiran Imam Mahdi yang nantinya akan berasal di pada zuriat Nabi SAW. Demikian, semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikianlah RRI Banda Aceh telah menyiarkan Kuliah Subuh dari Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh.

saatnya Anda ikuti Warta Mekuta Alam, produksi RRI Banda Aceh. Ini

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Arso mengantarkan warta Mukuta Alam pagi ini. Siaran berita menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Selasa 25 Agustus 2026. Sari berita. Dinas Pendidikan Aceh berkomitmen perkuat pendidikan vokasi. Manajemen Persiraja Banda Aceh meluncurkan sistem penjualan tiket digital pada kompetisi Liga 2 Pegadaian Championship musim 2026-2027. Inilah warta berita selengkapnya. Pendengar, Dinas Pendidikan Aceh berkomitmen memperkuat pendidikan vokasi dengan memfasilitasi stand produk sekolah menengah kejuruan di area Car Free Day. Selengkapnya dilaporkan Tisi Molidia Putri.
1: Dinas Pendidikan Aceh memfasilitasi stand produk Badan Layanan Umum Daerah BLUD Sekolah Menengah Kejuruan SMK di area Car Free Day Banda Aceh. Setiap minggu pagi, SMK dari berbagai kabupaten kota diberi kesempatan untuk menampilkan keahlian beserta ragam produk unggulan. Kegiatan ini mengusung kampanye Bela dan Beli Produk SMK BLUD untuk mendukung kemandirian ekonomi sekolah vokasi. Adapun Sekolah Menengah Kejuruan SMK Negeri 1 Tenom Aceh Jaya bersama SMKN 1 Janto dan SMK SMTI Banda Aceh menghadirkan ragam karya siswa-siswi yang menampilkan inovasi, kreativitas dan semangat kewirausahaan vokasi di area Car Free Day mulai dari kawasan Simpang 5 hingga Simpang Jambotape pada 23 Agustus 2026. Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Tenom, Teku Julizal menyampaikan bahwa pihaknya membawa siswa-siswi dari 3 jurusan yakni teknik pengelasan, sepeda motor dan busana, termasuk juga aneka produk jajanan.
2: Alhamdulillah hari ini kita berada di acara Car Free Day di stand Dinas Pendidikan UMKN Dinas Pendidikan Aceh. Alhamdulillah kita dari SMK Negeri 1 Tenom membawa 3 jurusan. Yang pertama itu ada jurusan teknik pengelasan, jurusan tes teknik sepeda motor dan busana. Dan kita di sini juga ada bawa jajanan dari karya siswa itu sendiri.
1: Salah seorang siswa dari jurusan teknik sepeda motor SMK Negeri 1 Tenom, Syahreza, mengaku senang bisa hadir langsung di Car Free Day serta berharap kegiatan ini dapat terus berlanjut.
3: Ayo kawan-kawan, kita ramaikan acara di FD di Kota Banda Aceh.
1: Dinas Pendidikan Aceh berkomitmen untuk mendukung karya anak bangsa, menumbuhkan jiwa kewirausahaan dan memperkuat pendidikan vokasi. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Manajemen Persiraja Banda Aceh meluncurkan sistem penjualan tiket digital pada kompetisi Liga 2 Pegadaian Championship musim 2026-2027. Berikut laporan reporter Munzir Budiana.
4: Persiraja Banda Aceh mulai beralih ke sistem penjualan tiket digital untuk menyambut kompetisi Liga 2 Pegadaian Championship musim 2026-2027. Klub berjuluk Laskar Lencong itu menyiapkan platform tiketpersiraja.id yang akan dibuka bagi supporter mulai tanggal 1 September 2026 mendatang. Sistem tersebut diperkenalkan manajemen Persiraja pada Minggu 23 Agustus 2026 di Banda Aceh. Manajer tiketing Persiraja, Rijalur Farisan, mengatakan penerapan tiket digital menjadi bagian dari pembenahan layanan bagi penonton pada musim kompetisi mendatang. Menurutnya, tiket yang dibeli melalui platform tersebut akan menggunakan barcode sebagai akses masuk stadion. Supporter tidak lagi diwajibkan menukarkan tiket digital dengan gelang seperti yang diterapkan pada musim sebelumnya. Pembayaran dan proses pembelian dilakukan melalui sistem yang telah dipersiapkan oleh Persiraja.
5: Melalui Moflin, yang mana persiraja.id, jadi teman-teman nantinya tidak perlu menukar lagi ke gelang. Jadi tinggal akses melalui tiket persiraja.id, di mana seperti layar yang sudah kita siapkan itu, di situ tampilannya nanti langsung seperti biasa, kita masih sama.
4: Rijalul mengatakan Persiraja juga telah menyiapkan langkah antisipasi apabila terjadi gangguan teknis pada hari pertandingan. Posko atau layanan pengaduan akan disediakan untuk membantu penonton yang sudah memiliki tiket. Sistem penjualan akan dibuka untuk seluruh laga kandang yang dijadwalkan telah dirilis. Sedikitnya terdapat 9 pertandingan kandang Persiraja yang dapat dipesan oleh supporter sekaligus. Persiraja juga menerapkan pembatasan penjualan berdasarkan kapasitas stadion. Pembeli yang telah terdaftar hanya bisa memesan untuk 5 tiket sekaligus. Sistem berbasis data juga memungkinkan Persiraja mengatur pembelian berdasarkan identitas pembeli. Hal ini sekaligus menjadi evaluasi dari pengalaman musim sebelumnya ketika satu NIK telah digunakan dalam pembelian tiket. Tiket persiraja.id mulai dapat diakses pada 1 September 2026 dengan pertandingan kandang pertama yang menggunakan sistem tersebut dijadwalkan saat menghadapi Rans United. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana melaporkan.
0: Baik pendengar, Paskibraka Nasional menjadi ajang siswa Aceh belajar kepemimpinan dan menjadi teladan. Selengkapnya kembali dilaporkan Cindy Novita.
6: Perayaan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia tidak hanya menjadi momentum untuk mengenang perjuangan kemerdekaan, tetapi juga menjadi kesempatan bagi pelajar untuk mengembangkan diri melalui seleksi pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka. Setiap tahun, siswa dan siswi tingkat SMA dari berbagai daerah mengikuti seleksi Paskibraka. Para peserta terlebih dahulu diseleksi di tingkat kabupaten dan kota. Kemudian kandidat terbaik mengikuti seleksi di tingkat provinsi hingga terpilih untuk mewakili Aceh di tingkat nasional. Salah satu paskibraka asal Aceh Besar, Muhammad Hiban An-Nafis, mengaku mendapat banyak pengalaman selama mengikuti rangkaian pembinaan dan pelatihan paskibraka.
7: Kita menceritakan perbedaan agama, budaya, ras, adat. Nah, jadi dari situ Hiban jadi tahu nih, oh gini ya. Gitu Kak. Jadi kemudian di sana juga kami dibentuk untuk menjadi pemimpin bangsa, Kak. Jadi dari situ kami dibentuk bagaimana cara jadi pemimpin, menjadi teladan, supaya kita tuh berguna bagi masyarakat sekitar, Kak, gitu.
6: Menurutnya, salah satu pengalaman yang paling berkesan adalah dapat bertemu dan berinteraksi dengan pelajar dari berbagai daerah di Indonesia. Hiban mengatakan keberagaman yang ditemuinya selama mengikuti pembinaan menjadi pengalaman penting untuk memahami perbedaan budaya, karakter, dan latar belakang para pelajar dari berbagai daerah. Selain kemampuan baris berbaris dan kedisiplinan, pembinaan Paskibraka juga menjadi ruang bagi para peserta untuk membangun karakter, kepemimpinan, serta rasa tanggung jawab. Pengalaman tersebut diharapkan dapat menjadi bekal bagi para Paskibraka untuk terus berkontribusi di tengah masyarakat setelah menyelesaikan tugas sebagai pengibar bendera pada peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.

0: Kota Alam RRI Banda Aceh turut disiarkan RRI Sabah, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat dan Radio Suara Sumber Salam serta Radio Merdu FM Pidijaya dan Radio Cempala Kuning Aceh Timur.
1: Pengerjaan jembatan Baile di Berawang Gajah, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah terus dikebut. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi.
2: Akses transportasi warga di Kecamatan Ketol segera kembali terhubung setelah Satgas Pembuatan Jembatan Kodim 0106 Aceh Tengah mempercepat pembangunan jembatan Baile di kawasan Berawang Gajah. Pembangunan jembatan melibatkan personel UNTP 854DK Koramil 09 Ketol dengan asistensi Jipur 16DA serta dukungan masyarakat. Pekerjaan tersebut juga didukung 2 unit ekskavator TNI AD. Dandim 0106 Aceh Tengah Letkol Sejid Irudi Haryanto mengatakan pembangunan jembatan Baile Berawang Gajah dilakukan untuk mempercepat pemulihan akses masyarakat pasca bencana hidrometeorologi. Menurutnya jembatan tersebut nantinya akan memberikan manfaat bagi ribuan warga dari desa Burlah, Bugeara, Bintang Pepara, dan Kekuyang. Pembangunan ini akan terus dipercepat agar akses masyarakat kembali terhubung. Saat ini Satgas terus melakukan perakitan panel Baile hingga jembatan dapat segera difungsikan. Pekerjaan dilakukan secara bersama dengan melibatkan personel TNI dan masyarakat. Dengan berfungsinya jembatan Baile Berawang Gajah nantinya, akses warga di Kecamatan Ketol diharapkan semakin mudah, terutama dalam mendukung aktivitas sehari-hari, distribusi kebutuhan, serta pemulihan sektor ekonomi. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
1: Dinas Pangan Kabupaten Aceh Barat bersama UPTD Puskesmas Merebo melaksanakan kegiatan pemberian makanan tambahan PMT bergizi sebagai bagian dari upaya penanggulangan stunting. Selengkapnya dilaporkan Arif Rizalul.
3: Dinas Pangan Kabupaten Aceh Barat bersama UPTD Puskesmas Merebo melaksanakan kegiatan pemberian makanan tambahan atau PMT bergizi sebagai bagian dari upaya penanggulangan stunting. Kegiatan tersebut menyasar pada balita yang mengalami permasalahan gizi di Kecamatan Merebo, sehingga hal ini peran pemerintah daerah dalam menangani stunting itu. PLT Kepala Dinas Pangan Kabupaten Aceh Barat, Kamarlis Nur, mengatakan pihaknya terus mendukung percepatan penurunan angka stunting melalui program penguatan ketahanan pangan dan gizi keluarga, dan ada pun langkah yang dilakukan yaitu penyaluran makanan tambahan bergizi kepada keluarga yang memiliki balita dengan permasalahan gizi. Program ini merupakan bagian dari upaya dalam menangani kerawanan pangan sekaligus mendukung pemenuhan kebutuhan gizi balita. Kolaborasi antara Dinas Pangan dan UPTD Puskesmas Merebo diharapkan dapat memperkuat upaya pemerintah dalam meningkatkan ketahanan pangan keluarga, mencegah kekurangan gizi, serta mewujudkan generasi Aceh Barat yang sehat dan tumbuh optimal. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
1: Demikian Warta Kota Alam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Warta Kota Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

Kelawa Agam adalah sebuah gunung yang terletak di Kecamatan Selimbung, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Selain dikenal sebagai Kelawa Agam, gunung yang memiliki tinggi 1726 meter di atas permukaan laut ini memiliki nama-nama lain seperti Solawa Agam, Solawaik Agam, Selawa Jantan, dan Goldberg. Kawasan gunung ini memiliki luas lebih kurang 1,4 juta hektar. Gunung Selawa Agam mempunyai elevasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan Gunung Selawa Inong. Gunung Selawa Agam merupakan gunung api aktif yang telah mempunyai sejarah letusan sebanyak 3 kali. Sedangkan Gunung Selawa Inong belum mempunyai catatan sejarah terhadap keaktifannya. Gunung Selawa Agam dan Selawa Inong menunjukkan keserasiannya dalam melakukan aktivitas, di mana Selawa Inong lebih adem yang ditandai dengan tidak adanya aktivitas vulkanis. Sedangkan Selawa Agam yang selalu beraktivitas terhadap pergerakan vulkanis yang diisyaratkan dengan adanya beberapa kawah yang muncul pada Gunung Selawa Agam.